0: Nah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000. Ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility ya. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita enggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat mobil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada.
3: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
3: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus. to deliver for our people, we must be able to turn.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara global selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
2: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berani yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan.
7: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
8: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerja sama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih, Mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
13: Pendengar, upaya menjaga objektivitas penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fashah dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
14: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
13: Jadi objektif gitu ya?
14: Mudah-mudahan seperti itu.
13: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
15: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
13: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
17: Lomba Qiraat Mujawat Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawat Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawat Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemindahan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
18: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis serba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
17: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
17: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang setiap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri.
12: penyisian dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang. Mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
19: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari, dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Pagi hari sampai jam 8 sampai zuhur sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri. Berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1 setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya. Selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
12: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabako yang objektif.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Musabako cabang seni baca Al-Quran, golongan tartil Quran dan golongan tunanetra musabako tilawatil Quran MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
16: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
21: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat budaya literasi setelah meraih peringkat ketiga nasional sebagai provinsi dengan tingkat kegemaran membaca berdasarkan penilaian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang telah berkolaborasi dalam meningkatkan budaya literasi di Sumatera Selatan. Menurutnya, kerja bersama tersebut turut mengantarkan Sumatera Selatan meraih peringkat ketiga nasional tingkat kegemaran membaca serta penghargaan Financial Literacy Award 2026. Ia mengajak para duta dan budaya literasi di seluruh kabupaten dan juga kota untuk terus menjadi teladan serta mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, agar semakin gemar membaca dan juga mampu menghadapi perkembangan zaman. Pada hari ini, pendengar di Palembang Menyapa, kita akan membahas juga terkait hal tersebut, yaitu dengan tema perpustakaan di era digital. Masihkah menjadi pilihan generasi muda? Bersama dua narasumber kita ada Ibu Fitriana Esos MSI, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, dan juga pengamat pendidikan Sumatera Selatan, Bapak Dr. Anas Haji Zulfikri, MPD. Tepat pukul 8 nanti, pastikan juga Anda tetap bersama kami, dan silakan bergabung di line telepon 0711 369977. Atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Elvira Damayanti yang tentunya akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kami hadirkan Palembang Menyapa untuk edisi hari Senin 14 September 2026. Pendengar, kita bayangkan sebentar nih, kalau dulu kalau kita ingin mencari informasi, mengerjakan tugas atau membaca buku, mungkin salah satu tempat yang langsung terpikirkan adalah perpustakaan. Tapi sekarang zamannya sudah berubah. Ingin mencari informasi, kita tinggal buka Google. Bahkan sekarang ada AI yang bisa membantu menjawab berbagai pertanyaan hanya dalam hitungan detik. Lalu muncul juga satu pertanyaan sederhana di tengah semua kemudahan digital ini, apakah anak muda masih membutuhkan perpustakaan? Dan apakah perpustakaan ini juga masih menjadi tempat yang menarik bagi generasi muda atau justru malah mulai kalah dengan layar handphone? Pagi hari ini kita akan membahasnya dalam Palembang Menyapa dengan tema perpustakaan di era digital. Masihkah menjadi pilihan generasi muda? Sudah hadir juga bersama kita narasumber yang akan membahas persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Ada Ibu Fitriana Esos MSI, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Ibu Fitri.
2: Pagi Mbak Fina.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Bu?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Mbak Fina.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa sekali pastinya Bu ya hari ini.
2: Sama-sama Mbak.
1: Dan juga pendengar, nantinya kita juga akan tergabung bersama Bapak Dr. Handas Haji Zulfikri MPD, Pengamat Pendidikan Sumatera Selatan melalui sambungan virtual. Di Palembang Menyapa kita membahas mengenai perpustakaan di era digital sekarang, apakah masih menjadi pilihan generasi muda? Mungkin kita mulai dari sesuatu yang sederhana dulu nih Bu.
2: Oke. Okay.
1: Kalau anak muda sekarang membutuhkan informasi, mungkin mereka refleks pertama adalah mengambil handphone, buka Google, media sosial, bahkan AI. Menurut Ibu, apakah kebiasaan ini berarti anak muda ini mulai meninggalkan perpustakaan, Bu?
2: Oh ya, baik, terima kasih sebelumnya Mbak Fina sudah mengundang kami pada dialog pada pagi hari ini. Yeah. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Fina tadi, apakah generasi muda saat ini masih membutuhkan perpustakaan? Jawabannya masih, Mbak. Dan tentunya perpustakaan masih dibutuhkan oleh semua generasi atau lintas generasi. Karena yang pertama, peran perpustakaan itu adalah sumber informasi yang terkurasi dan tervalidasi, Mbak. Jadi ketika kita membutuhkan informasi yang valid, harus ke perpustakaan.
1: Yeah. Baik, saya menemukan data Ibu bahwa tingkat kegemaran membaca Sumatera Selatan pada tahun lalu nih 2025 berada di angka 60,86%.
2: Yeah, betul.
1: Menempatkan Sumsel di posisi ketiga nasional Bu ya.
2: Yeah, betul.
1: Ini luar biasa sekali, tentu capaian yang positif. Tetapi di sisi lain kita melihat anak muda ini sangat dekat dengan media sosial dan konten singkat.
2: Yeah.
1: Bagaimana Dinas Perpustakaan membaca dua fenomena ini Bu?
2: Ya, fenomena tersebut tentunya suatu keniscayaan ya. Di era digital ini kita tidak mungkin melarang anak-anak untuk menggunakan digital ya atau gawai, karena ini memang era digital. Tetapi di sisi lain kita juga wajib menginformasikan kepada anak-anak muda atau generasi muda bahwasanya ketika mereka membutuhkan informasi tadi yang saya sampaikan di awal, informasi yang tervalidasi datanya, tentunya perpustakaan hadir untuk menyediakan yang dibutuhkan oleh para generasi muda ataupun juga mahasiswa dan pelajar.
1: Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Bu, datanya ini jumlah pengunjung perpustakaan dan penggunaan layanan digital di Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan ini bagaimana? Ada peningkatan atau justru penurunan Bu?
2: Ya, jadi kalau untuk kunjungan yang konvensional itu kisaran antara 300 per hari ya. Itu di luar. Biasanya ada kunjungan juga, kunjungan edukasi dari pelajar ataupun juga mahasiswa, itu kisaran antara 300 sampai 500 per hari. Nah, untuk kunjungan digitalnya itu berkisar 1.100-1.200 per harinya.
1: Yang diinformasikan layanan digital dari perpustakaan daerah ini apa saja dan programnya seperti apa Bu?
2: Ya, jadi di samping kita menyediakan buku-buku konvensional atau buku fisik, kita juga menyediakan layanan digital berupa program aplikasi Diari Sumsel dan Berkibar, Mbak. Jadi kedua aplikasi ini bisa diakses melalui Play Store, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa mengakses informasi ataupun juga buku-buku e-book yang kita sediakan melalui dua aplikasi tadi, Mbak.
1: Berarti bisa kita bilang sudah sangat adaptif untuk seluruh kalangan umur, Bu, ya?
2: Betul banget. Jadi memang perpustakaan harus bertransformasi saat ini, ya. Artinya kita harus adaptif, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
1: Oke, kita berbicara mengenai IPLM ataupun Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Sumatera Selatan. Ini kan juga mengalami peningkatan, Bu, ya. Menurut Ibu, bagian mana, Bu, yang paling menunjukkan kemajuan, dan bagian mana juga yang sampai sekarang ini masih menjadi pekerjaan rumah nih bagi dinas?
2: Ya, tentunya alhamdulillah, Mbak, ya, capaian kita untuk tingkat kegemaran membaca kita berada di ranking 3 nasional. Ini tentunya kerja bersama yang kita lakukan melalui ekosistem. Ekosistem ini adalah keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Dan juga kita kerjasama Pentahelix, pemerintah itu sendiri, kemudian perguruan tinggi, masyarakat, swasta, juga komunitas-komunitas dan media massa. Jadi kita membangun ekosistem ini sehingga capaian untuk TKM dan IPLM kita mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, tentunya di dalam mencapai itu ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan, yaitu terkait dengan pendataan perpustakaan. Jadi jumlah perpustakaan ini kan sangat banyak sekali, Mbak Vina, di Sumatera Selatan ini lebih kurang dari 8.000 lebih. Nah, persoalannya dari 8.000 itu ada yang sudah memiliki nomor pokok perpustakaan, tapi masih ada juga yang belum, sekitar 3.000-an. Nah, ini yang menjadi tugas kami saat ini, bagaimana 3.000 tadi semuanya bisa ter-NPP atau bisa memiliki nomor pokok perpustakaannya.
1: Baik, sekarang kan seperti yang Bu Fitri jelaskan, layanan perpustakaan ini kan bukan hanya konvensional ataupun buku cetak, ada juga e-book, layanan digital. Bahkan kalau kita berkunjung ke Pusda nih ada free wifi juga,
2: betul,
1: Bu, ya.
2: Betul.
1: Nah, pojok baca digital sampai bisa kita lihat-lihat di beberapa event ataupun sudut kota ini ada mobil perpustakaan keliling.
2: Ya, betul.
1: Nah, apakah strategi dinas ini sekarang memang sudah bergeser, bukan lagi menunggu masyarakat datang ke perpustakaan, tapi justru membawa layanan perpustakaan ini mendekati masyarakat, Bu?
2: Betul banget, Mbak Vina. Jadi strategi kita untuk mendekatkan bacaan itu ke masyarakat, salah satunya adalah kita menyebar mobil layanan keliling. Mobil layanan keliling kita ada tiga. Itu pembagian tugasnya kita bagi, ada yang ke sekolah, ada yang ke pesantren, ada yang ke titik-titik yang ketika ada kegiatan, baik itu event pemerintah ataupun masyarakat, sehingga masyarakat yang membutuhkan tadi yang tidak sempat datang ke perpustakaan, bukunya hadir melalui mobil layanan keliling. Dan kita juga melakukan program yang namanya Silang Layan, Mbak Vina. Silang Layan itu ketika kita misalnya berkunjung tadi ke sekolah ataupun ke panti asuhan atau ke pesantren, kita pinjamkan buku kepada anak-anak. Ya, bisa satu bulan sekali atau dua bulan sekali tergantung kebutuhan. Jadi nanti setelah dibaca selama satu bulan, kita pinjamkan selama satu bulan, nanti berganti lagi bukunya. Jadi itu yang namanya layanan silang layan. Berbagai upaya yang kita lakukan untuk mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat. Juga kita ada program bantuan gubernur ke 17 kabupaten kota, namanya bantuan pojok baca gubernur. Ini ada di desa-desa dan kelurahan. Kemudian ada juga dari perpustakaan nasional, namanya perpustakaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi semua ini tadi yang saya sampaikan adalah Pentahelix, ya, Mbak, ya, semua bergerak untuk mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat. Juga peran komunitas itu sangat luar biasa sekali membantu, sehingga dan juga kita punya namanya Bunda Literasi dan Bapak Literasi, saya lupa menyampaikan, Mbak, dan kita juga punya Duta Literasi kita Mbak Ratu Teni Lerifa, yang juga sekaligus anggota DPD RI. Nah, kita punya kalau kita menghitung desa itu ada lebih kurang 3.500 desa, Mbak, ya. Kalau semuanya itu memiliki Bunda Literasi sampai ke tingkat desa kelurahan, tentunya ini target yang ingin kita capai untuk meningkatkan TKM kita bisa menjadi mungkin nomor satu atau nomor dua di tingkat nasional, karena kita memiliki role model untuk meningkatkan tingkat membaca atau minat membaca masyarakat, dimulai dari desa, kelurahan, ataupun juga dimulai dari keluarga. Tadi yang saya sampaikan bahwa untuk meningkatkan minat baca ini kita membutuhkan ekosistem, Mbak. Uh-huh. Tadi yang pertama keluarga, kemudian satuan pendidikan, dan masyarakat.
1: Oke, okay. Ini terkait yang Ibu Fitri jelaskan mengenai pojok baca tadi, Bu. Ya. Ini kan juga ditempatkan di ruang-ruang publik.
2: Betul.
1: Lalu bagaimana pemerintah menentukan lokasi yang dianggap membutuhkan layanan tersebut, Bu?
2: Ya, jadi biasanya itu ada pengajuan dari baik itu pemerintah ataupun dari masyarakat. Uh-huh. Yang sekarang kita sediakan pojok baca digital itu ada di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, kemudian ada di LRT, kemudian juga ada di Polda, ada di kantor imigrasi, kemudian ada di Monpera, uh-huh. Kemudian ada di Sungai Ijo. Sungai Ijo itu tempat pemukiman masyarakat. Kemudian ada di PTSP, Mall PTSP, dan satu lagi apa ya? Di Polda tadi sudah. Jadi okay. Ya itu yang tersebar di beberapa titik.
1: Baik Bu Fitri, ini kita ke kanal YouTube dulu. Ada pertanyaan yang menurut saya menarik untuk anak-anak muda ditanyakan dari akun Nur Isabel. Mm-hmm. Mau tanya ke Bu Fitriana, koleksi buku-buku bestseller atau novel terbaru yang lagi hits ada nggak sih di perpustakaan daerah?
2: Iya, ada Mbak. Jadi karangan si Terelie.
1: Okay.
2: Ya, Terelie itu kita ada lebih kurang berapa ya? 30-an koleksinya. Wow. 30 koleksi. Karangan dari Terelie, Mbak, yang itu bestseller. Biasanya digandrungi oleh anak-anak mulai dari pelajar SMP, SMA maupun mahasiswa.
1: Baik, sebenarnya terakhir saya ke perpustakaan daerah pun update buku novel Pride and Prejudice untuk English version pun ada, Bu, ya,
2: ya di Pusda. Alhamdulillah.
1: Oke, okay. Berarti sebenarnya teman-teman ataupun anak-anak muda ini tidak usah khawatir kalau mau berkunjung ke perpustakaan daerah, mau cari novel terbaru dari karangan-karangan novelis terkenal, ya. Insya Allah ada gitu ya, ya di perpustakaan daerah. Oke, dan juga Bu Fitri, ini kan ada satu data yang menarik. Sumsel tercatat memiliki 142 komunitas literasi yang aktif, dan mayoritas anggotanya justru berusia 15-30 tahun, Bu.
2: Betul.
1: Kalau melihat dari data ini, apakah sebenarnya kita keliru ketika mengatakan anak muda ini sudah tidak tertarik lagi dengan literasi?
2: Sangat keliru sekali, Mbak. Kalau menurut pemikiran saya, justru anak muda sekarang ini sangat giat sekali, sangat proaktif untuk melakukan berbagai macam kegiatan literasi, baik itu literasi digital, literasi finansial. Uh-huh. Ada programnya Pak Gubernur terkait dengan Sultan Muda, itu kan yeah. Literasi finansial, dan alhamdulillah itu sudah kemarin kita mendapatkan penghargaan, Bapak Gubernur mendapatkan penghargaan terkait dengan program Sultan Muda. Ini kan berkaitan dengan literasi finansial di Sumatera Selatan. Kemudian ada literasi budaya, literasi kewargaan, literasi baca tulis, literasi sains dan lain sebagainya. Jadi semua literasi yang ada, jenis-jenis literasi tersebut sudah kita publikasikan, sudah kita laksanakan gerakannya, dan itu biasanya di event tahunan, Mbak.
1: Yeah.
2: Kita baru saja kemarin melaksanakan festival literasi di tanggal 5 September. Nah, tadi berbagai literasi yang saya sampaikan tadi, itu semuanya kita lombakan, kemudian kita berikan penghargaan kepada para pegiat literasi, kepada para pemenang lomba, yang tentunya sudah mendukung sehingga Sumatera Selatan bisa berada di posisi 3 untuk yang tingkat kegemaran membacanya.
1: Baik, seperti apa yang Bu Fitri jelaskan tadi, kalau hal tersebut adalah keliru, justru anak-anak muda sekarang sudah banyak sekali, bahkan kita bisa lihat di media sosial juga, Ibu, anak-anak muda sekarang sudah membaca buku karangan Tan Malaka, buku yeah. filsafat yang yeah. mungkin untuk kita bilang itu berat
2: ya.
1: Iya berat, tapi justru mereka suka gitu.
2: Betul,
1: Bu ya.
2: Betul banget, Mbak.
1: Ini jangan-jangan anak muda ini tetap tertarik membaca dan belajar, tapi membutuhkan ruang ruang dan cara yang berbeda gitu, Bu.
2: Iya, betul sekali. Jadi makanya tadi kita harus adaptif. Jadi perpustakaan menyediakan ruang tadi, ada ruang free wifi-nya, kemudian tempat yang nyaman gitu kan, ada AC-nya, dan juga kita menyediakan tempat untuk mereka berdiskusi ketika mereka mengerjakan tugas-tugas kelompok gitu, sehingga mereka merasa nyaman untuk beraktivitas atau membaca ataupun juga mengerjakan tugas-tugasnya di perpustakaan.
1: Berbicara mengenai komunitas anak muda yang sekarang ternyata cukup aktif, Bu ya. Bagaimana pemerintah ini menggandeng mereka? Apakah sudah ada ruang atau program khusus bagi anak muda ini, Bu?
2: Ya, jadi untuk komunitas ini kita memang tadi ada lebih kurang 142 tadi, Mbak ya. Nah, kita memang ada di setiap event yang kita laksanakan, kita mengundang mereka untuk bersinergi dan berkolaborasi. Seperti yang kegiatan pada hari ini di Sekolah Bintang, itu kita berkolaborasi dengan komunitas yang dulu namanya Buku-Buku Linda atau Cece Linda, yang sekarang sudah berganti menjadi Long Life Literation, nama komunitasnya. Nah, ini sangat aktif sekali membantu pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah membantu Dinas Perpustakaan dalam mendorong minat baca di kalangan masyarakat, baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini itu juga membantu. Jadi Sekolah Bintang ini kekurangan buku untuk mendapatkan NPP itu harus judul bukunya itu lebih kurang 1000 judul ya. Nah, sehingga kekurangan itu, makanya pada hari ini komunitas Long Live Literation ini membantu buku kepada Sekolah Bintang, Mbak. Nah, tentunya kami Dinas Perpustakaan kan sangat terbantu sekali. Jadi walaupun misalnya sekolah kekurangan anggaran, artinya peran dari komunitas ataupun dari masyarakat ini sangat membantu sekali. Dan kita juga punya program namanya donasi buku, Mbak. Nah, donasi buku ini kami menghimbau kepada masyarakat, mungkin yang memiliki bukunya yang masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu bisa disumbangkan ke Dinas Perpustakaan. Kemudian buku tersebut nanti akan kami distribusikan kembali kepada masyarakat atau penerima manfaat yang membutuhkan. Dan ini banyak sekali, Mbak, orang yang mengajukan permintaan buku, baik itu di desa, kelurahan, komunitas maupun sekolah dan pesantren yang minta bantuan buku ke kita. Nah, salah satunya di samping tadi bantuan pojok baca Bapak Gubernur, bantuan dari Perpustakaan Nasional, juga tadi melalui donasi buku yang program yang kita lakukan donasi buku ini. Jadi alhamdulillah ini sangat membantu kami ya, dengan keterbatasan anggaran, artinya peran dari masyarakat dan juga bantuan dari CSR, Mbak. Ada bantuan dari misalnya Bank Indonesia, dari satu lagi apa yang sering PLN gitu, Pak ya, dan Bank Sumsel Babel serta CSR lain yang banyak sekali membantu kami, baik itu dalam bentuk pendistribusian buku, bantuan buku maupun dalam bentuk sinergi kolaborasi program bersama-sama untuk terjun ke masyarakat.
1: Baik, Bu Fitri. Kita sudah terhubung, Ibu, bersama salah satu pendengar, ada Mbak Dini di Kalidoni, line telepon 369977. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Mbak Alvina dan narasumber, Bu Fitriana ya.
2: Iya, selamat pagi.
0: Mau tanya nih, kalau sekarang kan anak muda kita tuh seringnya ke perpustakaan atau ruang baca bukan cuma untuk cari buku aja, tapi lebih seringnya tuh untuk work from library atau nugas atau cuma cari estetika-estetikanya aja nih. Nah, mau tanya ke Bu Fitriana, apakah perpustakaan daerah kita ini sudah mendesain tempatnya tuh biar makin gaul dan nyaman buat anak muda nongkrong produktif? Terus kira-kira ini tuh jadi fenomena yang memang wajar atau malah jadi tantangan juga nih untuk perpustakaan, di khususnya di Pusda untuk Sumsel ini? Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak Dini. Oh, ini kayaknya mewakilkan Gen Z sekali pertanyaannya, Bu ya. Silakan, Ibu.
2: Ya, makasih Mbak Dini pertanyaannya. Tentunya kami selaku pemerintah ini terus berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat ataupun juga kepada pemustaka. Nah, tadi Mbak Dini tanyakan apakah kami sudah mempersiapkan ruang yang bisa apa ya, representatif untuk mereka melakukan kegiatan misalnya untuk tugas kelompok dan lain sebagainya. Ya, kita ada ruang apa namanya, yang menyediakan khusus untuk mereka diskusi ada, kemudian juga ada ruang dulu Pak saya namanya yang untuk beraktivitas anak-anak juga, apa namanya, ruang audiovisual, ruang audiovisual, kemudian ruang untuk mereka diskusi juga ada, kemudian ruang untuk perpustakaan anak. Saya lupa Mbak, kita setiap hari Sabtu kerjasama dengan Kampung Dongeng, jadi Kampung Dongeng ini melakukan kegiatan aktivitas mendongeng bersama anak-anak, baik itu dari tingkat SD maupun tingkat SMP. Nah, kerjasama ini bersama dengan Kampung Dongeng ini setiap hari Sabtu Mbak kita lakukan. Artinya kita sudah menyediakan ruang-ruang yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk berkegiatan di perpustakaan. Jadi fungsi perpustakaan tidak hanya tempat membaca, tempat bersinergi, berkolaborasi, juga tempat melakukan aktivitas bersama masyarakat.
1: Baik, kalau terakhir kali saya ke perpustakaan daerah itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa ini yang dalam tanda kutip numpang mengerjakan laporan akhir mereka, Bu.
2: Iya, betul. Betul
1: sekali. Apakah hal tersebut tidak masalah atau mereka harus baca buku dan pinjam buku nih, Bu, dari Pusda?
2: Enggak masalah, karena mereka mengerjakan tugasnya itu atau tugas akhirnya itu tentunya membutuhkan referensi. Jadi sambil apa ya, istilahnya sekali dayung dua pulau terlewati ya. Membaca buku dan mereka juga menyelesaikan tugasnya. Jadi alhamdulillah artinya pemerintah hadir bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat ataupun juga mahasiswa yang membutuhkan.
1: Baik Bu, pada saat saya terakhir ke perpustakaan daerah itu saya lihat beberapa fasilitas di Pusda itu sudah ramah sekali sama disabilitas Bu ya. Nah, di awal 2026 juga pemerintah juga menjalankan pekan literasi bahasa isyarat Bu. Apakah ini juga menunjukkan bahwa perpustakaan sekarang bukan hanya dituntut mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga harus semakin inklusif dan bisa diakses semua kelompok masyarakat?
2: Ya, betul banget Mbak. Jadi program Pekan Literasi Bahasa Isyarat ini sudah di di launching oleh Bapak Gubernur itu tahun 2022. Jadi pada saat itu memang ada kegelisahan dari teman-teman disabilitas. Pada waktu itu mereka beraudiensi kepada Duta Literasi, menyampaikan bahwasanya mereka ini masih apa ya, ketika mereka ingin mendapatkan layanan dari pemerintah ataupun layanan-layanan lainnya, kesulitan mereka itu terkendalanya di apa, komunikasi. Ya, nah karena itu Duta Literasi Sumatera Selatan, Mbak Ratu Teni Laripa, menginisiasi untuk melakukan launching gerakan literasi bahasa isyarat yang alhamdulillah di launching langsung oleh Bapak Gubernur. Dan program tersebut sampai dengan sekarang terus kita lakukan. Sudah banyak sekali kita bekerja sama dengan berbagai macam instansi pemerintah, masyarakat, komunitas, dan sekolah untuk melaksanakan gerakan literasi bahasa isyarat ini. Sehingga kita yang normal ini bisa menjadi teman bagi teman tuli. Jadi kita harus memperbanyak teman dengar bagi teman-teman tuli. Seperti itu Mbak Fina.
1: Setelah program tersebut, apakah ada rencana nantinya agar kemampuan pelayanan bagi penyandang disabilitas ini menjadi bagian permanen Bu dari layanan perpustakaan?
2: Ya, betul sekali Mbak. Bahkan kita alhamdulillah melalui program Pak Gubernur ini ada 8 teman disabilitas tuli itu sudah menjadi ASN P3K Mbak. Ya, dan salah satunya ada di Dinas Perpustakaan. Dan namanya Mbak Desi Amelia. Desi Amelia ini juga saat ini menjabat sebagai Ketua Gerkatin Sumatera Selatan. Jadi ada 8 teman disabilitas tuli yang menjadi ASN P3K. Ini suatu capaian yang luar biasa ya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
1: Baik Bu Fitri. Bu Fitri, kita sudah kehadiran kembali nih, ada Pak Zulfikri yang bergabung melalui sambungan virtual. Selamat pagi Pak Zulfikri.
3: Selamat pagi, salam sehat selalu.
1: Bagaimana?
2: Pagi Pak Jul. Harusnya hadir di sini ya Pak Jul ya. Harusnya hadir di sini. Iya.
3: Ini ya datang tadi Pak.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bapak ya sudah menyempatkan hadir pada hari ini melalui sambungan virtual di Palembang Menyapa Pro 1, Pak. Oke. Okay. Baik, Pak Zulfikri, hari ini di Palembang Menyapa kita membahas mengenai perpustakaan di era digitalisasi, Pak. Apakah ini masih menjadi pilihan generasi muda? Kalau kita melihat kebiasaan belajar generasi muda sekarang, Pak, menurut Bapak sebenarnya seberapa penting sih, Pak, perpustakaan ini masih dipertahankan di perkembangan teknologi sekarang?
3: Sebenarnya ya perpustakaan itu kan sumbernya ilmu, ya memang harus tetap dipertahankan. Walaupun di era digital saat ini kan digital literasi ini ya pengalaman juga ya memang kemampuan dasar anak itu kan dimulai dia ada mendengar ini apa membaca berbicara dan menulis itu yang memang harus diketahui ya dipedomani oleh ini pendidik ya. Jadi kalau kemampuan dasar itu sudah diketahui dari awal pedagogiknya oleh guru, jadi kemampuan mereka itu dalam seperti saya saat ini berbicara kan kita harus perlu artinya kemampuan membaca, kemampuan membaca yang sangat diperlukan agar kita berbicara kita itu terarah, ya artinya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi enggak sembarangan kalau dibiasakan ini dari sedini mungkin anak misalnya bisa menulis, bisa berbicara. Jadi berbicaranya itu tidak asal bicara. Ini akan menjadi betapa pentingnya perpustakaan itu bagi generasi muda. Nah, itu yang perlu karena ini pengalaman juga pada waktu saya menulis tesis ya. Itu perpustakaan itu sangat bermanfaat sekali. Tidak hanya perpustakaan di Palembang, tapi juga dari di Bandung, TP, di UGM, di Padang. Itu artinya manfaatnya sangat luar biasa. Karena kita kalau berbicara pun dalam satu forum, minimal kita ada 10 referensi yang kita harus manfaatkan agar kita berbicara itu dapat dipertanggungjawabkan. Ini, jadi kemampuan dasar itu perlu dari sedini mungkinlah. Jadi dari baik istri, anak itu diajarkan juga membaca, mengkritisi ataupun yang perpustakaan itu ya jadi tempat mereka untuk belajar agar mereka di dalam kelas bisa forum group discussion-nya kan bisa muncul. Yaitu. Jadi kemampuan berbicaranya muncul. Jadi manfaat perpustakaan ya jangan sampai apa yang dikatakan tadi bahwa tempat nongkrong, tempat hal-hal yang lain itu tidak akan terjadi kalau memang diajarkan para peserta didik itu membahas suatu tema ya. Jadi sebelum semester itu dilaksanakan mereka itu sudah diberi materi-materi yang akan bisa didiskusikan di kelas. Itu yang sangat jadi tantangan juga bagi para guru pendidik ya, sehingga materi-materi itu tidak hanya bisa dikritisi ataupun dievaluasi ataupun dianalisis, juga bisa menyimpulkan sehingga mereka itu menjadi generasi-generasi yang bisa ya berbicaranya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yeah. Itu yang perlu diajarkan hal-hal sedini mungkin kepada generasi muda.
1: Baik, Pak Zulfikri, sekarang kan perpustakaan tidak hanya menyediakan buku-buku, tetapi juga ada internet, ruang kegiatan, bahkan komunitas dan layanan-layanan digital. Apakah menurut Bapak kita memang perlu mengubah cara pandang bahwa perpustakaan ini bukan lagi sekedar tempat membaca, Pak?
3: Oh ya, benar. Jadi ada juga istilahnya itu ajarilah anak-anak itu sesuai dengan zamannya. Yeah. Karena hidup mereka itu pada zaman mereka, tidak zaman kita dulu ya. Itu yang perlu dipahami ya, perlu artinya sarana prasarana itu memang harus dilengkapi seperti audio tadi, internet tadi ya. Jadi kan sumber-sumber ilmu itu kan bisa didapatkan melalui buku-buku yang disediakan oleh perpustakaan, tapi juga bisa di searching di internet. Ya, di internet ya banyak yang bisa mereka dapatkan dari ya berkunjung di perpustakaan itu. Jadi perpustakaan itu ya memang harus dimodifikasi sehingga menjadi tempat yang nyaman. Juga perpustakaan wilayah juga bisa kan sekarang kan ada istilahnya itu jemput bola ya, jemput bola ke sekolah-sekolah.
2: Betul.
3: Itu menyediakan buku-buku pelajaran, buku-buku di sekolah juga perlu adanya taman-taman bacaan di setiap sudut sehingga suasana bahwa sekolah itu tempat belajar itu akan lebih terasa. Juga boleh juga perpustakaan wilayah juga mengadakan lomba-lomba tulis ya, lomba menulis ya, karya-karya sehingga buku-buku perpustakaan juga bisa bertambah kan dengan karya-karya yang dilakukan baik itu guru ataupun oleh peserta didik. Kalau itu dilakukan kan akan menambah hasanah kekayaan tulisan-tulisan yang dibuat itu ya. Kenapa apa? Ya kalau kita dibandingkan dengan negara lain ya, ya memang kemampuan menulis kita masih kurang, artinya masih belum belum terasa. Ya ini jurnal-jurnal ya di internasional masih masih sangat sedikit. Itu kemampuan menulis kita kan masih masih kurang, jadi harus diasah terus. Jadi tidak ada kata istilahnya tuh terlambat. Kalau kerjasama antara perpustakaan wilayah dengan dinas pendidikan, media cetak elektronik, ya dengan penerbit itu sama-sama saling bahu membahu, ya akan menumbuhkan penulis-penulis yang sangat kredibel pada masa yang akan datang yang perlu dikembangkan.
1: Baik, Bapak.
3: Oke.
1: Baik, ini kita ke kanal YouTube lagi, Bu Fitri. Ini pertanyaan ada lagi nih dari Luna Love God, nama akun YouTube-nya. Selamat pagi, Bu. Apakah jam operasional untuk perpustakaan itu bisa ditambahkan untuk hari Sabtu dan Minggu juga? Soalnya saya kalau hari kerja tuh nggak sempet ke perpus. Dan dari Pusda sendiri ada nggak sih kayak aplikasi digitalnya? Nah, silakan Ibu.
2: Oke, makasih Mbak Luna. Jadi sebetulnya tadi sudah dijawab ya kalau untuk aplikasi kita ada di Hari Sumsel dan Berkibar, itu bisa diakses melalui gawainya. Nah, kemudian tadi mengenai layanan, untuk layanan kita alhamdulillah hari Sabtu kita buka.
1: Oke.
2: Iya, jadi jam kerja ya dari pukul 8 sampai dengan pukul 16 ya untuk hari Sabtu. Tapi kalau hari Minggu kita memang waktunya libur juga gitu kan, karena kasihan juga ya teman-teman.
1: Iya. Jadi jangan khawatir kalau Sabtu weekend masih tetap buka Bu ya, di hari Sabtu.
2: Iya,
1: tapi kalau Minggu mohon maaf kayaknya harus buka di layanan digitalnya saja.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul. Jadi kita menyediakan layanan digitalnya. Nah, tadi menjawab juga mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Jul terkait
1: silakan,
2: dengan harus memperbanyak karya-karya melalui anak-anak ya, pelajar dan mahasiswa. Jadi alhamdulillah Pak, beberapa tahun terakhir kami sering melaksanakan kegiatan lomba resensi buku, kemudian itu juga untuk melatih anak membaca, kemudian melatih anak berpikir kritis dan menganalisis, kemudian juga bintek kepenulisan. Nah, jadi dengan tema itu kearifan lokal berbasis lingkungan, budaya dan sosial. Nah, dari setelah kita melakukan bintek tersebut, anak-anak dilatih untuk menulis tadi sesuai dengan tema, kemudian bukunya nanti kita terbitkan dan itu menjadi koleksi perpustakaan. Dan juga sebetulnya di beberapa kabupaten kota ini sangat aktif sekali bunda-bunda literasinya. Tadi yang saya sampaikan, bunda literasi ini kan notabene adalah ketua tim penggerak PKK atau istri bupati, wali kota ataupun juga suaminya yang menjadi bapak literasi. Nah, mereka juga banyak melakukan kegiatan tadi Pak, penulisan seperti di Oki. Alhamdulillah untuk Kabupaten Oki ini salah satu kabupaten yang tertinggi nilai tingkat kegemaran membaca dan IPLM-nya atau indeks pembangunan literasi masyarakatnya. Nah, ini artinya peran antara Bunda Literasi dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Oke ini bersama-sama dengan masyarakat ini juga sangat membantu untuk capaian yang tadi. Kemudian di Muara Enim juga ada di sekolah SMP dan SMA, kalau tidak salah SMP 45 itu siswa dan guru-gurunya itu memiliki karya tulis yang sangat luar biasa, Pak. Nah, mungkin ini kurang terekspos. Jadi sebetulnya gerakan ini sudah banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah di kabupaten kota maupun di provinsi bersama-sama dengan dinas perpustakaannya. Ini dalam rangka upaya untuk tadi seperti yang Pak Jul sampaikan, melatih anak-anak berpikir kritis, analitis, sehingga apa yang disampaikan atau dia dengar, dia lihat di media sosial itu tidak langsung di-share, tidak langsung diterima, tetapi melalui proses kritis analitis tadi, Mbak.
1: Baik, Bu Fitri. Dan juga Pak Zulfikri, kita sudah terhubung bersama salah satu pendengar di line telepon 369977, ada Mbak Suci di Talang Jambi. Selamat pagi, Mbak Suci.
2: Talang Jambi ya. Itu sering kita ini hadirkan buku mobil layanan keliling.
1: Oh iya, Bu ya, di Talang Jambi.
2: Pesantrennya.
1: Oh, baiklah. Selamat pagi, Mbak Suci.
4: Selamat pagi.
1: Baik, silakan, Mbak.
4: Gini, terima kasih Mbak dengan Kepala Perpustakaan Sumatera Selatan, Ibu Fitri. Gini Mbak, apakah kita sedang saat ini menghadapi perubahan dari budaya membaca buku menjadi budaya membaca cepat melalui layar? Itu satu Mbak ya. Terus peran penting perpustakaan dengan kolaborasi sekolah, kampus maupun keluarga dalam membangun kembali untuk membudayakan membaca itu sendiri. Bagaimana di sini perannya lembaga perpustakaan?

0: Berpikir kritis, berpikir analitis, apakah benar informasi yang disajikan di layar ini? Jadi dia harus tadi dengan membaca dia pasti punya banyak referensi, ya kan? Oh ternyata yang disampaikan ini tidak benar ini dari pengalaman yang, buku yang saya baca ternyata informasinya ini tidak seperti itu. Uh-huh. Ataupun juga kita juga mendengar dari berbagai macam referensi. Artinya kita harus membandingkan informasi baik itu yang kita terima langsung ataupun juga melalui yang kita baca. Nah jadi membaca cepat tadi lebih kepada kebutuhan ya, mungkin karena tadi di era yang serba cepat tadi kita tentunya membutuhkan informasi yang cepat juga. Nah, tadi kita harus melek literasi informasi dan literasi digitalnya. Kemudian tadi apa yang sudah dilakukan Dinas Perpustakaan? Di awal saya sampaikan bahwa ekosistem literasi itu adalah keluarga. Uh-huh. Penting sekali peran kedua orang tua bagaimana membudayakan membaca itu sejak anak di dalam kandungan.
1: Yeah.
0: Bukan ketika anak itu sudah lahir saja, tetapi pembiasaan itu dilakukan oleh orang tuanya atau kedua orang tuanya. Jadi ketika anaknya itu masih di dalam kandungan sudah dibiasakan dengan membaca, maka ketika dia terlahir, si anak tadi sudah di alam bawah sadarnya sudah terekam ya, mungkin di ilmu psikolog ya. Uh-huh. Bisa dijelaskan bahwa kebiasaan itu akan dia teruskan ketika dia sudah bisa membaca. Kemudian juga peran dari satuan pendidikan, Bu Suci ya. Satuan pendidikan ini kan mulai dari pra ya, dari PAUD-nya, dari SD-nya, SMP-nya, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, tadi Pak Jul juga menyampaikan, artinya peran guru di sini sangat-sangat penting dan strategis sekali mengarahkan anak-anak ketika di sekolah. Misalnya untuk mengerjakan tugas, diarahkan untuk membaca buku yang ada di perpustakaan. Ya. Atau referensinya, silakan kalian misalnya datang ke perpustakaan. Nah ini mendorong anak-anak juga untuk yang tadinya mungkin tidak berminat untuk langsung ke perpustakaan, tapi dengan adanya sedikit paksaan ya dalam tanda kutip mengerjakan tugas tadi harus membaca referensi yang ada di perpustakaan. Nah ini kan secara tidak langsung melatih anak-anak juga untuk mencintai perpustakaan. Dan yang ketiga itu ekosistemnya adalah komunitas atau masyarakat yang saya sampaikan tadi, kerjasama dengan komunitas ini menggerakkan literasi dari akar rumput, yeah, dari grassroots. Nah, tadi pemerintah kan tentunya dengan segala keterbatasan anggaran, jam kerja, SDM dan lain sebagainya tidak bisa kita lakukan. Makanya dibutuhkan kerjasama pentahelik pemerintah, perguruan tinggi, kemudian masyarakat, swasta, komunitas dan juga media. Pada hari ini kita bersama RRI, RRI juga sudah menyampaikan publikasi, informasi kepada masyarakat betapa pentingnya perpustakaan, apa yang sudah dilakukan Dinas Perpustakaan, sinergi kolaborasi apa yang dibutuhkan sehingga masyarakat Sumatera Selatan ini menjadi literat.
1: Wow, luar biasa sekali ya penjelasan dari Bu Fitri, ini sangat detail ya. Baik, Ibu izin ini kembali lagi kita terima telepon lagi, ada Pak Alex di Banyuasin. Selamat pagi Pak Alex.
2: Pagi Bu.
1: Baik, silakan Pak Alex.
2: Selamat pagi Bu Fitri.
0: Selamat pagi Pak Alex.
2: Oke, baik Bu. Nidak lanjuti Ibu pembicaraan Ibu sebelumnya tentang anak-anak mainnya hari Bu ya.
0: Iya.
2: Istilah sekarang Bu, mager Bu, malas bergerak Bu ya.
0: Iya, betul.
2: Nah, ya Bu. Untuk mengakomodasi dan perkembangan mengikuti perkembangan zaman

0: buku elektronik yang bisa dibaca melalui handphone Pak Alex ya Pak ya. Demikian Pak Alex.
1: Baik, tadi Pak Alex juga bertanya mengenai layanan digital nih. Kalau kita lihat dari kesenjangan digital ke Pak Zulfikri kembali, Pak Zul, apakah Pak kita sering bicara tentang generasi muda yang sudah sangat dekat dengan teknologi saat ini Pak. Tetapi bagaimana sebenarnya dengan anak-anak yang akses internetnya nih terbatas bahkan tidak memiliki perangkat yang memadai Pak? Apakah perpustakaan ini bisa menjadi salah satu solusinya atau bagaimana Pak Zul?
2: Ya, ya bisa kan. Jadi nggak ada yang istilahnya nggak ada kesempatan kalau kita mau, artinya dalam akses internetnya mungkin kurang, bisa kita langsung atau kan apa yang saya sampaikan tadi. Saya pun kan dalam pengalaman ya, jadi dalam menyusun tesis ya kita bisa kan ke perpustakaan Jogja, Bandung, manapun kan secara aksesnya kan enggak terlalu tidak didapatkan melalui internet, kita bisa langsung ke perpustakaan-perpustakaan yang sudah disediakan. Nah itu yang menjadi
0: banyak pilihan ya Pak ya.
2: Kan, banyak pilihan yang bisa. Yeah. Jadi pelayanannya juga kadang-kadang dari perpustakaan di Yogyakarta beda pelayanannya yang di Bandung, pelayanannya di Palembang ataupun di Padang ya. Jadi itu suatu cara kita bagaimana mencari akses informasi yang benar-benar yang bisa dipertanggungjawabkan dengan berbagai macam literatur yang kita dapatkan sehingga kita bisa menyimpulkan suatu penelitian, suatu karya yang dapat dipertanggungjawabkan dan bisa diimplementasikan kepada masyarakat. Itu yang perlu dipelajari bagi peserta didik, pendidik juga, dunia pendidikan dia harus tahu. Jadi jangan sampai nanti kita akan belajar, belajar artinya peradaban yang lebih tinggi, tidak hanya asal bicara, tapi berbicara juga ada dasar hukumnya, ada sosisnya, sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan itu ya. Jadi kalau itu pun bisa kita lakukan, semakin lama kan peradaban Indonesia kan bisa akan lebih baik lagi. Itu kuncinya tuh perpustakaan itu. Betapa pentingnya perpustakaan itu bagi masyarakat, bagi generasi muda. Nah ini yang perlu disosialisasikan, harus diinformasikan juga bagi guru-guru. Ya, mereka juga guru-guru kan harus banyak tulisan-tulisan itu tentang penelitian tindakan kelas ya yang bisa mengkontribusikan karya-karyanya kepada ke perpustakaan sehingga perpustakaan itu menjadi suatu memang dibutuhkan oleh peserta didik.
0: Kebutuhan.
2: Jadi dari guru-guru dulu ya baru bisa peserta didik. Jadi penulisan atau membaca itu, budaya baca itu memang harus ya dibudayakan yang sedini mungkin ya. Nah, itu yang perlu. Jadi nggak ada istilahnya kita itu tidak ada akses yang bisa yang tertutup bagi orang untuk mencari informasi yang lebih akurat gitu. Jadi dengan berbagai macam literatur, referensi yang kita dapatkan, sehingga kita bisa mengeluarkan suatu kesimpulan, suatu karya yang dapat dipertanggungjawabkan, dan bisa juga melalui media elektronik digital saat ini. Kan sekarang kan mudah kita ingin mempublikasikan suatu karya, bisa melalui TikTok, bisa melalui IG, bisa melalui Facebook, kan semuanya kan bisa. Sekarang kan mudah ingin kita, kalau kita sudah punya karya-karya yang mumpuni, kita bisa mempublikasikannya sendiri. Itu yang perlu ya dibudayakan sehingga informasi-informasi yang disampaikan masyarakat itu informasi-informasi yang benar ya dan bisa dipertanggungjawabkan.
1: Baik Pak Zul, baik. Ini kita kembali terima telepon lagi. Ada Pak Zakaria di Canton yang telah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Zakaria.
3: Halo, selamat pagi Mbak Alvina.
1: Silakan Pak.
3: Ya, mau dengan Ibu Fitriana ya.
1: Iya.
3: Assalamualaikum Ibu Fitriana.
0: Waalaikumsalam Pak Zakaria, apa kabar?
3: Sehat-sehat selalu, semoga Ibu juga sehat.
0: Amin, makasih ya.
3: Gini ya, mau tanya, kan tadi Ibu katakan sudah kita berada di urutan yang ketiga Bu ya.
0: Betul.
3: Tingkat nasional Bu ya.
0: Iya, betul Pak.
3: Nah, menurut Ibu gimana?

0: untuk mengembangkan lebih lanjut ya tingkatnya itu supaya lebih lagi capaiannya. Apakah menurut Ibu tingkat untuk ruang baca ini kalau di kelurahan atau kecamatan perlu dibuka lagi gitu untuk menambah literasi membaca ya dari segi pemerintahan. Kemudian lagi dari segi ini apa itu perpustakaan ini, karena ada hubungannya kalau saya nilai dari etika gitu. Kalau orang yang sering banyak membaca, biasanya dia menggunakan kata-kata atau sopan santun etika itu dia lebih santun. Saya kira pasti ada hubungannya ya. Jadi maksudnya budaya membaca ini memang benar-benar harus diterapkan di lingkungan masyarakat supaya masyarakat terus mau membaca. Dan bagaimana menurut Ibu kalau persentase daripada tingkat membaca yang baik itu dari penduduk suatu daerah itu berapa persen gitu? Terima kasih penjelasannya. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Zakaria, Ibu. Bagaimana kita mau mengembangkan lebih lanjut dari tingkat 3 tadi untuk menjadi pertama mungkin, Bu ya. Silakan Bu Fitri. Iya.
2: Makasih Pak Zakaria. Ini tentunya tantangan kita semua, Pak Zakaria. Jadi bukan hanya peran daripada Dinas Perpustakaan saja, karena kalau kita kerja sendiri pasti nggak akan bisa mencapai posisi itu. Sama dengan sekarang kita berada di posisi 3 itu kerja yang sangat luar biasa, sinergi kolaborasi antara pemerintah itu sendiri, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya bersama dengan duta literasi, bunda-bunda literasi, bapak literasi yang tadi saya sampaikan ada di desa kelurahan. Nah, tadi menyambung apa yang Bapak tanyakan, apakah ini perlu dibuka perpustakaan di desa kelurahan? Sangat perlu sekali, Pak, sangat penting sekali. Karena tadi dimulai dari desa ya, ketika literasinya itu sudah mengakar mulai dari desa kelurahan, maka peradaban Sumsel insya Allah akan bersinar ya. Dan tentunya butuh kolaborasi, Pak, semua pihak yang terus saya sampaikan pentahelik tadi, pemerintah ya, swasta, jadi peran swasta ini bisa BUMN, bisa instansi vertikal, bisa CSR yang mendukung kegiatan-kegiatan literasi yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian tentunya perguruan tinggi, guru-guru, sekolah ya, ini juga ya, harus terlibat, dan komunitas-komunitas literasi, dan tentunya juga media. Semua harus bersinergi, semua harus berkolaborasi. Dinas Perpustakaan tidak akan bisa melaksanakan tugas ini hanya dengan tangan-tangan kami yang semuanya sangat terbatas tadi. Terbatasnya anggaran, terbatasnya SDM, lain sebagainya. Jadi membutuhkan sinergi kolaborasi. Di era sekarang ini, Pak Zakaria, tidak ada kerja yang sukses itu kerja sendiri. Semuanya membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Jadi inilah yang harus kita lakukan bersama-sama, bergandengan tangan, saling bahu-membahu, dukung-mendukung. Bahwasanya kalau kita ingin mencapai di posisi pertama, maka ekosistem literasi itu harus dibangun, dimulai dari keluarga. Ya, kemudian dari satuan pendidikan dan masyarakat semua bergerak untuk memajukan literasi di Sumatera Selatan.
1: Baik, Bu Fitri dan juga Pak Zul, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 9, mungkin terakhir kita Bu Fitri ada pesan singkat yang ingin Ibu sampaikan, masalah perubahan apa yang paling ingin Ibu lihat dari generasi muda Sumatera Selatan sekarang memandang perpustakaan? Silakan Ibu.
2: Ya, tentunya budaya, Mbak ya. Budaya itu harus di lakukan melalui keluarga. Ketika budaya itu tidak dimulai dari keluarga, terutama dengan kedua orang tuanya, maka ketika keluar rumah anak-anak itu dia tidak punya role model. Tapi ketika di rumah dia punya role model, kedua orang tuanya misalnya juga hobinya membaca, maka role model itu biasanya akan dibawa oleh anak-anak sampai ke luar rumah. Jadi pentingnya role model, baik itu di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan pendidikan itu sendiri.
1: Baik, Pak Zul, mohon izin mungkin pesan Bapak kepada anak muda Sumatera Selatan tentang pentingnya membaca dan belajar di era saat ini. Silakan, Pak.
3: Ya, benar kata Ibu Fitriana tadi, dari rumah dulu diawalkan, ya memang kemampuan dasar itu memang harus dimulai dari mendengar, berbicara, membaca, menulis, sehingga apa yang kita sampaikan di masyarakat itu dapat dipertanggungjawabkan dan membantu juga anak-anak itu bisa mengkritisi secara baik, mengevaluasi ataupun memberikan suatu kontribusi agar ya rakyat Indonesia ini masyarakatnya semakin cerdas dalam membaca dan semakin cerdas dalam berbicara dan semakin cerdas dalam memberikan karya-karya tulisan yang dapat diperbantukan kepada masyarakat. Itu yang dapat itu. Ya, mudah-mudahan generasi depannya akan lebih berpikir kritis, yeah, analisis, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga bisa memajukan daerah Sumatera Selatan ataupun bangsa Indonesia. Itu saja.
1: Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji E. Zulfikri MPD, pengamat pendidikan Sumatera Selatan yang sudah hadir pada pagi hari ini melalui sambungan virtual. Salam sehat selalu Pak Zulfikri.
3: Ya, sehat selalu. Terima kasih.
1: Dan juga terima kasih juga.
2: Baik. Terima kasih Pak Jul.
1: Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Fitriana SOSMSI yang pada hari ini sudah hadir ke Studio Pro 1 RRI Palembang untuk berbagi informasi kepada pendengar Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar, saya Alvira Damayanti beserta seluruh tim pamit undur diri dari Palembang menyapa. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Palembang menyapa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Udah, tambah aja jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Halo RRI untuk edisi hari Senin 14 September 2026. Program Halo RRI ini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Ini adalah ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami pendengar melalui line telepon di 0711 369977, atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090, serta melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sembari kita menunggu penelpon di Halo RRI, ada informasi dari kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kali ini pendengar, sekitar 10 hektar lahan di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pamulutan Barat, terbakar pada Sabtu 12 September 2026. Tim gabungan dikerahkan untuk mengendalikan kobaran api yang dengan cepat meluas. Peristiwa tersebut diketahui juga setelah titik panas ataupun hotspot terdeteksi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Personel gabungan dari Polsek Pamulutan, Satsamapta, Tim Karhutla Polres Ogan Ilir, BPBD, serta petugas Tol HK Palindra langsung menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Pemadaman dilakukan menggunakan berbagai armada darat termasuk mobil Armored Water Cannon ataupun AWC, Polres Ogan Ilir, dan sejumlah unit tangki air. Karena kebakaran ini meluas dan sulit dikendalikan, operasi pemadaman juga diperkuat dengan dukungan udara menggunakan helikopter waterbombing. Kapolsek Pamulutan AKP Nugrah Angga Oktari mengatakan, petugas menghadapi sejumlah kendala saat melakukan pemadaman. Embusan angin kencang, medan yang sulit dijangkau, serta minimnya juga sumber air di sekitar lokasi membuat proses pemadaman ini berlangsung cukup lama. Sementara itu, Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti melalui Kasih Humas Ibtu Mansyur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla. Kondisi rumput dan vegetasi yang kering ini dinilai membuat api mudah muncul menyebar. Polres Ogan Ilir juga memastikan akan meningkatkan pengawasan serta melakukan langkah preventif hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Masyarakat juga diminta berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang benda yang dapat memicu api ke sembarangan tempat. Informasi mengenai karhutla tadi pendengar, kita lanjutkan kembali, masih dari Ogan Ilir, yakni tumpukan ilalang dan semak belukar yang mengering di pinggir jalan penghubung Desa Kasah dan Desa Kuang Anyar, Kecamatan Muara Kuang, ini mendadak berubah jadi lautan api. Bencana kebakaran hutan dan lahan ini kembali mengintai Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di hari Jumat 11 September 2026. Beruntung, alarm kewaspadaan warga bekerja dengan cepat dan juga bungkusan laporan yang masuk lewat saluran darurat di call center 110 kepolisian langsung memicu pergerakan tim di lapangan. Tanpa buang waktu, 4 personel Polsek Muara Kuang bersama 2 petugas BPBD meluncur ke lokasi kejadian. Mereka tak berjuang sendiri pendengar, sekitar 10 warga setempat melompat ke area kebakaran untuk memblokir penjalaran api. Di lokasi, api sudah melahap vegetasi ilalang kering dan juga menjalar ke tempat ketumpukan kayu serta belukar. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 0,2 hektar. Mengandalkan alat semprot air milik BPBD dan peralatan swadaya warga, tim gabungan berjibaku menyiram titik api sekaligus juga memutus jalur perambatannya. Kapolsek Muara Kuang, Ibda Hari Setiawan, mengkonfirmasi bahwa kecepatan penanganan di lapangan ini menjadi kunci utama mencegah musibah yang lebih besar. Usai mengendalikan kobaran utama, tim menyisir seluruh sudut lahan ataupun ground check guna memastikan tidak ada bara tersembunyi yang berpotensi memicu asap atau ledakan api susulan. Setelah dipastikan dingin dan aman, proses pemadaman resmi dihentikan.
Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa dengarkan kami pendengar melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

0: masih bersama Anda. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan kembali program Halo RRI. Jadi silakan Anda bergabung di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090. Kami masih menunggu partisipasi Anda untuk bergabung bersama kami pada hari ini. Pendengar, silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami terkait dengan pelayanan publik atau mungkin permasalahan sekitar lingkungan sekitar Anda. Dan Halo RRI juga menerima laporan dari salah satu pendengar kita di program Halo RRI sebelumnya. Ini ada dari pendengar kita Indra dari Indralaya. Pertanyaannya, yang menanyakan sekaligus melaporkan terkait tiang listrik PLN yang berada di dalam pekarangan rumah keluarganya. Posisi tiang tersebut ada di area pekarangan rumah dan cukup khawatir kalau sewaktu-waktu terjadi gangguan atau korsleting listrik karena lokasinya cukup dekat dengan rumah. Yang ingin ditanyakan oleh pendengar Indra ini, apakah tiang listrik tersebut bisa dipindahkan ke luar pekarangan rumah? Kalau memang bisa, apakah ada biaya khusus yang harus kami bayarkan untuk proses pemindahan tiang tersebut? Kalau ada, mohon diinformasikan perkiraan biayanya dan juga bagaimana prosedur pengajuannya. Nanti pendengar, ini sudah kami laporkan ke petugas PLN dan akan kita dengarkan jawaban dari PLN setelah yang satu ini. Karena ada pendengar yang bergabung di Halo RRI pada kesempatan sekarang. Ada siapa di mana? Pro 1, selamat pagi.
2: Selamat pagi dengan Pak Ahmad di Palembang.
1: Pak Ahmad di Palembang, silakan Pak Ahmad.
2: Saya menyikapi masalah perparkiran ini kayaknya masih semrawut di Kota Palembang, Pak.
1: Yeah.
2: Kalau dulu di tahun 90-an itu agak teratur ya. Begitu kita masuk, keluar, dikasih karcis, distribusi gitu. Dan harus kayaknya resmi, nggak begitu banyak. Tapi sekarang ini, setiap jengkal tuh ada, lain lagi. Kalau kita pindah, sudah lain lagi orang. Kita bingung. Jadi mintain karcis, mintain distribusi, nggak ada katanya. Ini udah resmi.
1: Yeah.
2: Loh. Kalau resmi kan, kalau dulu-dulu saya bilang, ada karcis, ada tanda bukti bahwa kita sudah bayar. Nah sekarang nggak, tolong Pak, itu Mbak disampaikan kepada pihak yang terkait. Kita kan sebagai pengguna jalan, jadi enak rasanya. Itu aja Mbak yang saya sampaikan.
1: Baik.
2: Terima kasih sebelumnya.
1: Baik, Pak Ahmad.
2: Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmad di Palembang. Terima kasih atas informasinya Pak Ahmad. Dan juga laporannya terkait kondisi parkir di Palembang. Kami memahami keluhan Bapak ini mengenai kondisi parkir yang saat ini dinilai semakin semrawut dan juga banyaknya juru parkir di berbagai titik. Laporan dan keluhan Bapak akan kami catat dan tindak lanjuti dengan menyampaikan kepada pihak terkait untuk dapat dilakukan pengecekan serta penertiban di lapangan sesuai dengan kewenangan. Terima kasih juga kami ucapkan atas kepedulian dan informasinya. Kami akan berupaya agar laporan ini dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Dan selanjutnya pendengar, terkait dengan aduan Pak Indra dari Indralaya mengenai pemasangan tiang PLN tadi, berikut kita dengarkan wawancara singkat RRI bersama pihak PLN.
3: Ini sepertinya untuk PLN dari Indra di Indralayo. Mau nanya Pak, ada rumah keluarga saya itu ada tiang PLN di pekarangan rumah. Kadang juga takut karena adanya konsleting listrik. Kalau mau pindahin tiang listrik PLN keluar pekarangan, kira-kira apakah ada biaya khusus Pak?
4: Baik, terima kasih nih dari Pak Indra di Indralaya. Indra di Indralaya. Baik, menarik sekali ya. Jadi terkait dengan pemindahan tiang ya. Jadi pada prinsipnya yang pertama perlu kita pahami bersama ini antara hak dan kewajibannya, hak pelanggan juga hak dari PLN selaku penyedia listrik untuk masyarakat umum, dan masing-masing juga memiliki kewajiban gitu ya. Nah terkait dengan apakah ini memungkinkan untuk pindah gitu ya, jadi ini adalah suatu permasalahan yang perlu dicek bersama, dilakukan pengecekan bersama. Jadi Pak Indra bisa menghubungi ke PLN setempat yang terdekat itu, kemudian untuk nanti dilakukan pengecekan bersama. Karena ini menyangkut beberapa aspek ya yang sangat luas. Yang pertama, apakah tiang itu berdiri di namanya daerah milik jalan ya, atau DMJ gitu ya. Jadi kalau DMJ di pinggir jalan itu memang diperuntukkan untuk infrastruktur publik gitu ya. Nah, kemudian apakah memang cukup mengganggu gitu ya bagi kenyamanan pemilik lahan yang di belakangnya. Jadi ini perlu apa diketemukan ya titik temunya di tengah-tengah ya antara kepentingan umum dengan kepentingan dari pribadi Bapak Indra gitu ya. Jadi sebaiknya memang dilakukan pengecekan bersama, kemudian disepakati nanti apakah perlu dipindah atau perlu cukup dirapikan ya, ataukah memang kalau memang dipindah bagaimana perlakuannya gitu. Demikian Pak.
3: Baik Pak Iwan.
1: Baik, demikian wawancara singkat RRI bersama Pak Iwan Ari Setiadi, Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Dan pendengar, kami masih undang Anda untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Serta Anda juga bisa kunjungi kanal YouTube kami Pro 1 Palembang dan live chat RRI Digital. Program Halo RRI ini kembali menerima laporan masyarakat pendengar dalam edisi siaran Rabu 9 September 2026. Dalam siaran tersebut, pendengar kita, Pak Ahmad, yang menyampaikan keluhan mengenai aksi vandalisme juga yang dinilai ini semakin marak di sejumlah kawasan kota Palembang. Seperti beberapa lokasi yang disebut antara lain ada di Simpang Caritas, kawasan Sekip, serta sejumlah titik lainnya yang terdapat coretan pada fasilitas umum. Menurut Ahmad, aksi vandalisme tersebut tidak hanya merusak fasilitas publik, tetapi juga terdampak terhadap citra, estetika, dan wajah kota Palembang. Menindaklanjuti laporan itu, tim Halo RRI mengkonfirmasi kondisi tersebut kepada Satpol PP Kota Palembang. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Palembang, Budiman, mengatakan, aksi vandalisme ini memang ditemukan di sejumlah lokasi berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Selain kawasan yang dilaporkan masyarakat, vandalisme juga ditemukan pada sejumlah tiang LRT dan juga fasilitas umum lainnya. Budiman juga menjelaskan Satpol PP Kota Palembang terus melakukan patroli untuk mencegah aksi vandalisme. Patroli tersebut melibatkan unit reaksi cepat atau WRC yang secara khusus beroperasi pada malam hari ketika aksi coret-coret fasilitas umum ini lebih sering terjadi. Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan, pelaku biasanya melakukan vandalisme setelah tengah malam dan juga para pelaku melakukan aksi dengan cepat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, tim WRC melakukan patroli setiap malam, mulai pukul 20 hingga 08 pagi waktu Indonesia Barat di berbagai wilayah kota Palembang. Dan pastikan juga pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, karena setelah ini masih akan kami hadirkan program Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: lihat dulu.
1: Kalau belagu,
0: muka lo jauh.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
3: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih bersama Anda, Halo RRI.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI untuk edisi hari Senin 14 September 2026. Halo RRI adalah ruang interaktif bagi Anda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan juga keluhan. Jadi silakan sampaikan permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, baik yang berkaitan dengan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun infrastruktur, atau mungkin persoalan PDAM yang airnya tidak mengalir, listrik yang padam, jalan rusak hingga persoalan sosial lainnya di lingkungan sekitar Anda. Kami siap menampung dan meneruskan laporan Anda kepada pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Anda dapat menghubungi kami pendengar melalui line telepon di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Di program Halo RRI untuk edisi hari Rabu 9 September 2026 ini kembali menerima laporan masyarakat terkait seorang pendengar yang menyampaikan keluhan mengenai kabel telekomunikasi yang terlihat berseliweran di kawasan Sekip Ujung Angkatan 66 hingga sekitar flyover. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kerapian lingkungan, estetika wajah kota dan juga membutuhkan penataan dari pihak terkait. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Halo RRI menghubungi Ketua Koordinator Wilayah Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Sumatera Selatan, Apriansyah, untuk memperoleh penjelasan mengenai penataan kabel milik sejumlah provider telekomunikasi. Apriansyah mengatakan Jatil Sumatera Selatan ini telah menjalankan program penataan kabel sejak tahun lalu. Program tersebut dilakukan berdasarkan tugas dari Pemerintah Kota Palembang bersama Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang. Dengan mencakup 32 ruas jalan, baik jalan kota, provinsi maupun nasional. Terkait kawasan flyover angkatan 66 ini, Apriansyah menjelaskan bahwa sebagian besar utilitas telekomunikasi telah direlokasikan setelah pembangunan flyover. Kabel yang sebelumnya berada di kawasan tersebut telah diarahkan melalui jalur lain, sehingga saat ini hanya tersisa beberapa kabel dan kondisinya dinilai tidak lagi semeraut seperti sebelumnya. Ia juga menambahkan, proses penataan kabel di kawasan flyover angkatan 66 menuju Polda Sumatera Selatan telah dilakukan pada pertengahan Juli hingga Agustus 2026. Saat ini, pekerjaan penataan dilanjutkan di kawasan PTC hingga Simpang Patal dan secara bertahap akan diteruskan di sisi jalan lainnya. Untuk wilayah perumahan, Abjatol Sumatera Selatan juga menerapkan penanganan berdasarkan laporan atau kasus yang masuk dari masyarakat. Laporan dapat disampaikan melalui sejumlah pihak seperti Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika maupun saluran aspirasi masyarakat. Kemudian tim akan turun ke lapangan untuk melakukan perbaikan. Apriansyah juga mengakui penataan kabel di lapangan ini tidak selalu berjalan dengan mudah. Salah satu kendala yang dihadapi adalah ketika utilitas telekomunikasi beririsan dengan pembangunan infrastruktur lingkungan. Dalam kondisi tersebut, pendengar, pemindahan kabel ini membutuhkan koordinasi dan mediasi yang dengan masyarakat khususnya agar penataan ini tetap aman dan juga tidak menimbulkan persoalan baru. Ia mengimbau masyarakat Kota Palembang untuk terus bersabar karena penataan kabel dilakukan secara bertahap. Apriansyah juga meminta dukungan warga termasuk memberikan akses kepada petugas ketika melakukan pekerjaan di sekitar permukiman. Masyarakat yang memiliki keluhan atau menemukan kabel yang perlu ditata dapat menyampaikannya melalui RRI maupun saluran komunikasi yang tersedia agar dapat ditindaklanjuti. Informasi selanjutnya pendengar ini dari KAI Divre 3. Palembang yang mengimbau seluruh pelanggan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi perangkat elektronik yang dibawa selama perjalanan menggunakan kereta api, khususnya power bank. Imbauan tersebut menjadi langkah antisipatif juga untuk mencegah potensi gangguan keselamatan yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan perangkat dengan baterai yang mengalami kerusakan. Imbauan ini pendengar disampaikan menyusul beredarnya informasi di media sosial mengenai sebuah powerbank milik penumpang yang mengeluarkan asap saat perjalanan KA Argo Semeru, relasi Surabaya Gubeng Gambir pada 7 September 2026. Perangkat tersebut diketahui tidak sedang digunakan untuk mengisi daya ketika ditemukan oleh petugas. KAI Divre 3 Palembang memastikan hingga saat ini belum menerima laporan mengenai powerbank terbakar, baik selama perjalanan kereta api maupun di lingkungan stasiun. KAI tetap mengambil langkah pencegahan dengan mengingatkan pelanggannya agar memeriksa kondisi powerbank sebelum keberangkatan dan selama perjalanan. Dan pendengar, kami informasikan kembali program Halo RRI disiarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Palembang. Jadi masyarakat bisa menyampaikan laporan melalui line telepon di 0711-369977 maupun WhatsApp di 0821-792-79090 sebagai bentuk partisipasi dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: masih bersama Anda, Halo RRI.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan program Halo RRI Pendengar. Dan terkait keluhan dari salah satu pendengar kita, Pak Ahmad di Palembang, mengenai parkiran yang semrau di kota Palembang yang sekarang tidak terurus. Sekarang setiap jengkal ada tukang parkir. Lalu bagaimana keresahan permasalahan ini? Jadi kami tadi sudah mencoba mengkonfirmasi ke Dinas Perhubungan Kota Palembang. Namun pihak di memberikan kontak ke nomor 0813-688-66070. Kami ulangi sekali lagi, 0813-688-66070. Bapak Ahmad maupun pendengar lainnya bisa mencoba mengkontak nomor tersebut, karena di kontak tersebut Pak Ahmad bisa menjelaskan juga lokasi dan tempat atau parkir yang semrau tersebut agar bisa ditindaklanjuti bersama pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dan juga pendengar, Anda juga masih bisa bergabung bersama kami untuk memberikan aduan mengenai layanan publik ataupun administrasi kependudukan lainnya kepada kami di Halo RRI 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7900 karena akan kami tindak lanjuti di program Halo RRI berikutnya. Untuk segmen kali ini sekaligus menutup kebersamaan kita bersama saya Alvira Damayanti dalam program Halo RRI dan Palembang pagi ini. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda, tetap dengarkan Pro 1 RRI Palembang karena setelah ini akan kami hadirkan program Palembang siang ini bersama rekan saya Tata Edin. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih untuk partisipasi Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kanal informasi dan inspirasi
6: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan kembali Palembang siang ini untuk Anda edisi hari ini di hari Senin ya. Dan pastinya bersama saya Tata Edin sehingga pukul 15 nanti saya akan menemani Anda. Dan saat lagi kami akan hadirkan PUG untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dialog Pengarus Utamaan Gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan saya Tata Edins masih akan terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan pengarus utamaan gender dan inklusi untuk di siang hari ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana kita lebih mengenal ya dengan UPTD Perlindungan Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Provinsi Sumatera Selatan. Kami sapa terlebih dahulu, sudah hadir narasumber kita yang akan berbincang-bincang di dialog PUG pada siang hari ini adalah Bapak Amiruddin FH MSI, Kasih Tindak Lanjut UPTD PPPA Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, nah ini kita berbincang-bincang mengenai lebih kenal dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan, begitu ya Pak Amiruddin ya.
2: Siap.
1: Sebelumnya terima kasih sudah hadir di Pro 1 Palembang untuk berbagi bersama pendengar dan juga pemirsa RRI di kesempatan siang hari ini, begitu ya Pak Amiruddin. Nah, kita akan berbincang-bincang bagaimana kita mengenal lebih dekat UPTD PPPA Sumsel, dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900, bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita berbicara soal UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan ini, apa yang harus kita pahami begitu Pak?
2: Oke, baik, terima kasih. Sesuai dengan tadi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, di sini salah satu bagian dari pelayanan dari bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Di situ UPTD itu unit pelayanan teknis perlindungan perempuan dan anak. Di sini kami dari UPTD itu melayani layanan secara langsung kepada masyarakat yang terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak itu.
1: Oke, jadi kalau berbicara soal perlindungan kekerasan bagi perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Selatan sendiri, ternyata itu ada peraturan-peraturannya, begitu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Peraturan apa saja Pak?
2: Iya. Di sini kan peraturan dari UPTD PPA itu nomor permen 4/2018 itu tentang pembentukan dan tugas pokok dan fungsi UPTD PPA Perlindungan Perempuan dan Anak. Terus dari itu peraturan Menteri Perlindungan nomor 35 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Itu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu.
1: Jadi kalau berbicara UPTD, pendengar, UPTD ini adalah singkatan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Jadi tugasnya itu memberikan layanan langsung kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,
2: siap,
1: begitu ya Pak ya.
2: Siap.
1: Nah, kekerasan yang seperti apa yang dimaksud di sini?
2: Kekerasan itu salah satu, kita menurut Permen 4/2018 itu kita memberikan layanan terhadap perempuan anak itu kan ada 6 layanan. 6 layanan yang kita berikan, salah satunya di situ itu pendampingan psikologis terhadap korban anak, sudah itu pendampingan hukum yang kita berikan layanan sampai ke pengawas sampai ke selesai penuntutan di pengadilan. Itu terintegrasi sesuai dengan layanan kita yang diberikan, sampai 6 layanan diberikan itu menurut Permen 4/2018 itu.
1: Oke. Okay. Nah, kalau bentuk-bentuk kekerasannya, Pak?
2: Ini bentuk-bentuk kekerasan ini ada macam-macam, Bu. Ada bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan eksploitasi anak, kekerasan psikis itu kan ada bermacam-macam kekerasan. Kekerasan itu jenis-jenis kekerasan seksual juga termasuk yang ini kan di macam-macam kekerasan. Di situ yang sering untuk perempuan dan anak itu yang sering terjadi kekerasan kekerasan seksual, kekerasan fisik itu sering dialami oleh perempuan dan anaknya, Ibu.
1: Oke. Oh, jadi sudah dijelaskan pendengar ya bahwa kekerasan-kekerasannya itu fisik, psikis, kekerasan seksual
2: ya.
1: Termasuk di sini penelantaran, eksploitasi.
2: Iya, benar.
1: Dan kekerasan seksual spesifik begitu ya.
2: Iya, benar.
1: Sebenarnya apa sih yang menyebabkan faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak ini, Pak?
2: Faktor terjadinya ya terhadap perempuan dan anak ini Bu, itu ada beberapa macam itu. Terus realisasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga, terus ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, dan ketiga budaya tradisi dan anggapan kekerasan sebagai unsur domestik, yang ketiga itu kurang pahamnya tentang hukum, maksudnya kurang kesadaran hukum, itu yang sering faktor-faktor yang terjadinya itu.
1: Oke, baiklah. Nah, silakan pendengar buat yang mau tanya-tanya langsung di line telepon 0711-369977, 0821-7927-9090. Bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Kita masih berbincang-bincang mengenai kenal lebih dekat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Jadi tugas dan fungsi utama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak ini apa sebenarnya, Pak?
2: Tugas dan fungsi tadi sebenarnya itu kan ada 6 layanan, Bu.
1: Oke.
2: Okay. 6 layanan, salah satu kita kan yang pendampingan, mediasi, ada 6 layanan itu menurut Permen 4 2018 tadi. Jadi di situ layanan yang utama kita berikan terhadap korban kekerasan baik perempuan dan anak itu kita pendamping psikologis awal.
1: Okay.
2: itu Bu. Terus untuk tindak lanjutnya nanti kita lihat di manajemen kasusnya, semisal ada unsur pidananya, kita umpama kayak pelecehan seksual, itu tidak bisa, itu kita langsung kita dampingi ke aparat penegak hukum bersama kita lawyer kan. Kita sekarang di UPTD itu kita kan ada kerjasama dengan lawyer, sekarang kan di Bima Sakti yang untuk pendampingan khusus terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak itu, Bu.
1: Oke. Jenis kasus apa nih, Pak, yang paling banyak ditangani oleh UPTD PPA Sumatera Selatan?
2: Ini yang sering banyak dibanang itu pelecehan seksual, Bu. Pelecehan seksual yang sering kita langsung ke Gakum, penegakan hukum, langsung dilanjutkan karena di situ menurut Undang-Undang TPPKS nomor 22 tahun 2022 itu, itu kan Undang-Undang TPKS kalau memenuhi unsur dia tidak bisa tetap kita tegakkan di hukum dilanjutan. Nah, yang sering salah satu di pelayanan kita di unit perlindungan itu kita kan ada mediasi, Bu. Mediasi yang sering kita mediasi ke itu kasus kekerasan dalam rumah tangga, maksudnya itu ada kasus-kasus yang bisa kita mediasi, ada yang tidak, itu maksudnya, Bu.
1: Okay.
2: Contoh kasus yang bisa kita mediasi, semisal banyak, Bu, yang sering kami terima, misal sama suami kadang cuma ditampar atau ditabuk, jadi dia kan itu tuh kan tidak mendalami cedera, hukumannya kan polisi, jadi kadang di depan hukum kita sarani supaya dia mediasi dengan catatan tidak mengulangi lagi, satu. Kedua, kadang dari di mediasi itu kita ketergantungan si korban, kadang ekonomi kehidupan sama suami, misal kalau suami di penjara dia gimana, jadi kita beri kasih, tapi kalau dia tetap mau nuntut hukum itu memang hak dia itu.
1: Oke, tapi tadi kan dikatakan tuh yang sering terjadi adalah kasus
2: yang sering terjadi dinaikkan ke hukum itu yang pelecehan seksual.
1: Nah, ya. Kenapa kasus-kasus seperti ini tuh banyak terjadi di wilayah kita ini, Pak?
2: Kasus-kasus yang terjadi di wilayah kita ini kan pelecehan seksual ini yang sering dialami ini, sebenarnya tuh pelakunya tuh rata-rata ya, Ibu, orang terdekat, Bu. Tidak ada orang kadang dilakukan oleh tetangga, paman, ada bapak tiri, bapak kandung, itu sering terjadi itu. Nah, itu kasus itu kalau sudah itu kami dampingi sampai ke polisi itu tidak bisa di ke di RRG, Direktorat Jenderal Cis, kita tetap dinaik ke hukum. Nah, masalah pasal yang masalah hukum, kita kan ada mekanismenya. Misal kita UPTD kan sebagai pendamping, Bu. Pendamping hukum, pendamping untuk psikologisnya. Jadi kalau masalah hukum, penegakan hukum itu sudah ada di pihak kepolisian itu, Bu.
1: Oke. Nah, alur masyarakat ketika ingin melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak ini bagaimana, Pak?
2: Alurnya itu kan kita kan ada tiga layanan nih. Pertama, mereka dah bisa datang langsung ke melalui UPTD PPA dengan alamat kantor kami di Jalan Ade Irman Nasution nomor 1254. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa melalui SAPA 129, Bu.
1: Okay.
2: 129 bisa ditelepon atau bisa juga melalui WA. Nanti mekanismenya itu begitu dia kontak SAPA 129, kita di UPTD Bu ada agen SAPA 129. Jadi begitu nyambung di 129, dia sudah connect ke PPA, unit PPA kita. Jadi tinggal kita berlanjut apa keperluan mereka, apa kebutuhan mereka, misal untuk pendamping hukum atau apapun, kita tetap kita layani sesuai dengan permintaan korban. Nah, terus ada yang ketiga itu melalui hotline kami, Bu. Hotline kami yang itu tetap 24 jam, tapi kita melayani hotline itu cuma membalas melalui WA, chat WA itu setelah jam kerja. Sampai malam tetap 24 jam tetap kita terima, tapi kita pelayanan tetap sampai sore, sampai itu, karena kita kan terbatasan tenaga operatoran juga, Bu, ya. Jadi di situ kalau ada mengalami apa, boleh melapor di hotline UPTD PPA 0821 11 12 77 12 99 0821 77 11 12 99, itu nomor hotline UPTD PPA, itu selalu aktif, Bu.
1: Oke, gitu. Berarti 1 kali 24 jam ya?
2: Iya, siap.
1: Nah, bagaimana kita supaya tidak terjadi lagi begitu ya, Pak, ya? Kekerasan ini. Jadi kan kita harus mencegahnya begitu. Nah, bagaimana cara kita mencegahnya?
2: Kita ini sebenarnya, Bu, cara mencegahnya dari kami unit Dinas PPA, termasuk kita kan di Dinas PPA itu kan ada bidang perlindungan perempuan dan anak. Di bidang perempuan anak itu, jadi di situ kita ada sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi yang sering kami dilakukan sosialisasi pencegahan baik di sekolah-sekolah, ke tempat anak-anak, dan di sekolah-sekolah juga ada juga dari guru-guru minta kita sebagai narasumber untuk mendekati anak, kan, yaitu. Ada juga yang sering sekarang ini dan ini tentang pembulian kalangan anak-anak di sekolah, itu perlu kita melalui sosialisasi juga. Tentang untuk pencegahan kekerasan itu, Bu, dari pola hak asuh anak, kadang pengaturan ekonomi juga ada, Bu. Sebenarnya itu yang untuk pelecehan seksual itu semuanya rata-rata orang ekonomi, mohon maaf, itu kan ini pendengar ke bawah, kadang anak-anak, kadang dari faktor pendidikan bisa pengaruhi, kadang orang tua kan gitu kan, cek ini. Jadi itu, Bu.
1: Okay. Jadi pendengar silakan aja buat yang mau tanya-tanya di 0711-369977, 0821-7927-9090, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya, untuk Anda yang ingin bertanya langsung pada narasumber di kesempatan siang hari ini. Jadi kalau berbicara soal bentuk-bentuk perlindungan dan pendampingan yang diberikan kepada korban tadi, apa saja, Pak?
2: Pendampingannya itu kan pendampingan hukum. Kita awal mula sekali kan pendamping psikolognya, Bu.
1: Oke.
2: Psikolog terhadap korban, terus kita pendampingan hukum itu awalnya sudah kita ketemu psikolog, kita langsung dampingi dia buat LP ke polisi, datang polisi, setelah itu kaget. Terus kita lanjuti untuk pendampingan, langsung pendampingan dia di BAP polisi bersama pengacaranya juga, kan, cek itu.
1: Oke, kita break dulu pendengar, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita masih di Pengurus Utamaan Gender, masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
4: Teman-teman, bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
5: Kamu yang enggak becus mengurus rumah
4: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: Gender.
1: Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utamaan Gender.
2: Makasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Dialog Pengarus Utamaan Gender. Di kesempatan siang hari ini, kita berbincang-bincang lebih kenal dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sumatera Selatan. Masih bersama narasumber kita adalah Kasih Tindak Lanjut UPTD PPPA Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Amiruddin SH MSI. Kami lanjutkan kembali perbincangan kita, dan silakan aja untuk yang mau tanya-tanya di line telepon 0711-369977, 0821-792-7900, bahkan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang ya. Nah, kita lanjutkan kembali perbincangan kita, begitu ya Pak Amiruddin ya. Jadi kalau misalkan mau mengakses layanan UPTD ini, bisa datang langsung. Bisa sapa 129. Dan bisa di WhatsApp di 0821-7711-1299 ya. Oke, untuk alur penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD PPPA tadi itu, pengaduan ini boleh langsung, boleh tidak langsung begitu,
3: Pak?
2: Boleh
3: langsung, boleh tidak langsung ya, Pak.
2: Oke. Nah, kalau kita berbicara soal lainnya ya, apa sih sebenarnya tantangan terbesar UPTD PPPA dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Sumatera Selatan ini, Pak?
3: Tantangan kita, sekarang kan kita kan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini sekarang ini kan tambah tingginya itu kan. Terus kesadaran juga kadang ini dari masalah yang lapor, kadang ada melihat atau itu mereka kan rekana si pelaku, kadang orang terdekat, kadang diam, itu dianggap aib. Nah, jadi itu kendala kita, salah satu hambatan kita dalam untuk penegakan hukum terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak itu, Bu. Itu.
2: Oke. Nah, bagaimana upaya UPTD sendiri memastikan korban ini mendapatkan perlindungan tanpa mengalami diskriminasi begitu, Pak?
3: Makanya, Bu, itu kita diupayakan di situ kan pendampingan. Pendampingan itu kita sesuai dengan perlu kadang terhadap korban, kita pendampingan itu dari awal kita sehubungan, maksudnya itu pendampingan pertama awal sekali pendampingan psikolognya. Terus setelah itu kita langsung kita dampingi ke pihak kepolisian, buat laporan polisi, terus di BAP. Terus selanjutnya kalau sampai ke penuntutan ke jaksa, kita tetap melakukan pendampingan. Itu tidak ada kadang intimidasi selagi alat bukti dan saksi bisa lengkap, itu untuk di pihak kepolisian atau negara hukum tetap dia lanjut sampai di hukuman, sampai ponis hukuman. Di situ apa namanya tuh, yang tidak bisa seperti awal diceritakan tadi, hukuman yang tentang pelecehan itu semuanya tetap ditegakkan hukum, kecuali ada si korban dan si pelaku anak itu, Bu. Si korban dan si pelaku anak bisa diupayakan RG, tapi dilanjut juga itu bisa, tapi tidak wajib di RG, bisa dilanjutkan tapi tidak wajib di RG kan gitu, Bu.
2: Nah, bagaimana juga upaya UPTD PPPA ini memastikan bahwa korban juga mendapatkan perlindungan tanpa mengalami diskriminasi begitu, Pak?
3: Itu seperti yang di tadi, Bu, kita kan korban tetap melayat dapat perlindungan, itu kita kan terus penjangkauan terhadap korban, tetap kita dampingi apa kebutuhan korban. Kami juga, Bu, pendampingan korban walaupun si ponis sudah ingkrat, maksudnya sudah dapat hukuman, tapi kalau korban masih belum pulih, kita tetap melakukan pendampingan terhadap korban itu, Bu.
2: Oke, baiklah. Nah, kita ke pendengar dulu yang sudah bergabung ya, Pak ya. Selamat pagi. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang,
2: Kak. Iya, sama Bapak siapa, di mana, Pak?
4: Pak Azhari.
2: Pak Azhari di?
4: Di Skayu.
2: Pak Azhari di Skayu, silakan. Mau tanya apa, Pak?
4: Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang.
4: Ini Pak, saya mau tanya kan, bagaimana, Pak, seandainya kan di dalam rumah kita atau ke ada kekerasan di dalam kota, di kekerasan.
2: Gimana-gimana Pak? Pelan-pelan Pak.
4: Ya, bagaimana kita melaporkan seandainya kan ada kekerasan.
2: Di mana?
4: Ya, masalah soal kekerasan di mana ya.
2: Ya?
4: Ya, kita kan melapor ke mana kan.
2: Oke, baiklah. Itu saja Pak.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Pak Amiruddin.
3: Oke, ini Pak kami jawab di situ tadi sesuai dengan pertanyaan Bapak tadi, bagaimana kalau di rumah tangga kita ada melihat atau mengetahui tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di mana kami tempat melaporkannya? Di sini kami jelas Pak, kita kan di Sumatera Selatan ini semua 17 kabupaten sudah terbentuk unit UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Salah satu di Mubah itu Pak ada unit UPTD-nya. Jadi kalau mau melapor bisa langsung ke UPTD PPA Mubah. Kalau dari UPTD nanti kalau mau minta dampingan ke kepolisian, biar UPTD yang mendampingi ke pihak kepolisian. Gitu Pak. Jadi cukup dari Bapak bisa datang langsung ke UPTD, PPA, Mubah, Musi Banyuasin, datang langsung bisa. Atau bisa lapor dulu ke polisi bisa jadi, baru ke UPTD juga bisa juga Pak. Sama-sama tetap kita dapat pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan tadi Pak. Gitu Pak.
2: Oke, sudah dijawab ya Pak Azhari yang ada di Sekayu. Berarti nanti ini kan Pak Azhari ini kan domisilinya di Sekayu gitu Pak ya. Apakah dia harus ke PPPA Sekayu dulu atau gimana? Apa langsung saja?
3: Gini, itu kan makanya kalau kita di provinsi itu, kita kan provinsi ini walaupun telepon seperti yang dibilang tadi, telepon hotline kami kita kan penjangkauannya kalau di Mubah tetap kita transfer ke Mubah.
2: Oke.
3: Jadi Pak Sari bisa langsung mendatangi Mubah langsung. Atau ada nomor di Askes

0: diri untuk meningkatkan keberanian masyarakat. Kan tadi kan banyak yang gak berani, yeah, katanya Pak ya, yeah, untuk melaporkan kasus kekerasan ini gimana nih Pak?
1: Itu makanya di UPTD kalau melihat tadi, kita kan ada laporan tadi Bu, misal kalau mereka tidak mampu tidak mampu atau jauh jangkauan, dia mereka cukup mengakses 129, sapa 129, itu. Terus yang tadinya kan melalui hotline tadi, itu tetap kita lanjut Ibu. Tetap kita lanjuti walaupun mereka dalam posisi misal jauh lah dari kota. Misal di Muara Inim ini termasuk di Sungai Rotan apa gitu kan. Misalnya kan itu kita bisa berkoordinasi ke kabupaten kota yang terdekat, yang tempat domisili kejadian terhadap kekerasan dan perempuan dan anak. Gitu.
0: Oke, okay. Nah kalau koordinasi UPTD dengan kepolisian gitu ya Pak ya, dengan rumah sakit, sekolah dan juga lembaga lainnya dalam menangani korban ini gimana Pak?
1: Kalau koordinasi ke UPTD, kita kan dari awal seperti tadi Bu, kita kan ke para penegak hukum, yang penegak hukum, ke dinas kesehatan. Nah kesehatan itu contohnya itu kan pelayanan kesehatan itu Bu. Misal korban butuh perawatan itu, ini contoh salah satu, ada pernah kasus ada kekerasan dalam rumah tangga, jadi mereka itu jadi butuh perawatan di rumah sakit, apalagi di KDRT, di BPJS itu Bu, itu tidak ditanggung BPJS itu, kayak air keras disiram itu kan tidak ditanggung. Nah jadi dia tetap mendapat layanan bersama kerjasama dengan dinas kesehatan. Masih terus setelah pulih itu laporan kita buat, kita pendampingan selesai, tetap kita dampingin itu untuk yang korban Bu, itu Bu.
0: Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk via WA di 0821-7927-9090. Saya bacakan dulu. Selamat siang Pak, saya mau bertanya, sebenarnya siapa saja yang dapat melapor kepada UPTD PPA Pak?
1: Oke.
0: Silakan Pak.
1: Siapa saja yang melapor UPTD PPA itu siapa saja boleh Bu?
0: Siapa saja bisa ya?
1: Siapa Pak saja bisa, asal yang dilaporkan benar-benar mereka mengetahui, paham. Sebab kita juga dibutuh di melapor misalnya itu hubungan apa, ini apa gitu kan. Misal Pak saya melaporkan di situ ada pelecehan seksual itu. Itu kan cuma laporan Bu. Tapi kita untuk membuktikan laporan itu, pelecehan seksual itu, kita kan tindak lanjuti ke yang dilapor ke korban. Terlapor kadang istilahnya itu belum tahu Bu siapa jadi pelaku kadang. Jadi kita kan edukasi dulu ke pertama, ke korban dulu. Apakah terjadi di mana ini, kalau ada unsurnya ada, kita untuk awal kita visum awal. Bukan visum untuk yang di rumah sakit, bukan. Kita misal kalau ada pelecehan seksual, kita berobat dulu itu untuk jejak digital supaya kita awal buat laporan ke polisi dulu Bu itu.
0: Oh gitu, ya. Buat laporan polisi dulu gitu. Oke. Ini ada pertanyaan juga lagi ya Pak ya, yang masuk di 0821-7927-9090. Apakah korban harus datang sendiri untuk mendapatkan bantuan begitu Pak? Silakan Pak.
1: Kalau korban sebenarnya datang bersama pelapor boleh, kalau dia umpama sempat datang. Kalau dia tidak bisa datang, dia bisa mecat di hotline, Pak kami tidak bisa datang, kami penjangkauan ke tempat korban Bu. Kita tetap korban tetap kita di UPTD sesuai Permen 4/2018 itu, kita kan pendampingan dan penjangkauan. Semisal korban tidak bisa datang ke kantor atau gitu, kita tetap penjangkauan, tapi buat penjangkauan juga kita tetap kita koordinasi terhadap korban atau keluarga. Kebanyakan kadang kita penjangkauan jadi masalah, kok kenapa, siapa yang nyuruh kesini gitu. Tapi kalau kita sudah Bu, kalau tidak bisa datang ke kantor, ya kita penjangkauan ke tempat korban. Itu layanan kita memang sesuai Permen 4/2018 itu Bu.
0: Oke, baiklah. Nah sekarang kita ke pendengar yang udah telepon dulu ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Tata.
0: Iya, selamat siapa, di mana?
2: Selamat Pak Iman di Empat Lawang.
0: Pak Iman di Empat Lawang, silakan Pak.
2: Selamat pagi Bapak, siapa namanya?
0: Kamarudin.
2: Pak Kamarudin. Yang saya tanyakan begini Pak,

0: Itu bagaimana caranya ya?
1: Mm-hmm.
0: Saya ini ada tetangga, namanya keluarga berkelahi.
1: Mm-hmm.
0: Nah, saya itu mau misalnya, tapi saya kena pisaunya.
1: Waduh,
0: bagaimana Pak?
1: Iya, iya, iya.
0: Ya. Tapi tidak seberapa, tapi kena.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu nah. Saya tanyakan itu bagaimana caranya Pak? Apa ya kan sama kita mendolong sama ada kesian juga.
1: Mm.
0: Yang ada pisaunya itu perempuan Pak.
1: Mm.
0: Bukan yang laki-laki, yang laki-lakinya itu sekedar ya namanya kan ada undang-undang HAM. Jadi enggak mau melawan dia.
1: Mm.
0: Nah, itu nah, itu bagaimana caranya Pak ya? Saya mohon penyarannya. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sarannya gimana Pak? Oke.
2: Okay. Oke, okay, ini seperti yang Pak Imam katakan tadi, itu kan Pak ada tetangga atau keluarga berkelahi. Nah, Pak Imam salah satunya untuk merai atau menghentikan perkelahian itu, dan situ perkelahian itu si ini Bapak mengalami luka. Nah, yang meluka itu itulah jadi seorang ibu-ibu tadi itu perempuan. Nah, ini kalau di masalah di hukum itu kan si ibu ini jatuhnya kan sebagai pelaku nih.
1: Mm-hmm.
2: Bukan ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang luka kan Pak Imam nih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi apalagi keluarga itu kan tinggal keputusan atau dari Pak Imam apakah ingin melaporkan ke polisi atau diselesaikan secara kekeluargaan. Itu kan semuanya ada unsur pidananya Pak gitu.
1: Hmm.
2: Tapi tinggal pilihan di Pak Imam. Kalau Pak Imam tidak senang atau dirugi karena keluka, itu Pak Imam silakan boleh melapor ke polisi. Itu kan kriminal umum namanya Pak gitu. Demikian Pak.
1: Oke, sudah dijawab ya pertanyaannya Pak Imam ya. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan lagi yang masuk di 0821-7927-9090. Selamat siang Pak, apakah keluarga atau orang terdekat juga bisa melaporkan kasus atas nama korban? Gimana Pak?
2: Itu makanya tadi yang melapor itu tidak semesti yang jadi korban.
1: Hmm.
2: Teman, keluarga, itu siapa boleh, tapi asal dia melihat. Maksud melihat itu boleh jadi si korban walaupun dia tidak melihat Bu ya. Dia misal mengalami kekerasan, tapi si teman ini tidak tahu, cuman dia mengalami kekerasan, ada luka, ada ini. Tapi dia cerita dengan teman yang pelapor. Itu boleh dia melapori, dia melapor. Tapi untuk tindak lanjutnya nanti setelah melapor kita terima, kita buat LP laporan polisi, tinggal polisi kaget mendalami.
1: Oke. Okay.
2: Mendalami itu.
1: Oke, okay, baiklah. Bagaimana proses penanganan korban sejak laporan pertama diterima gitu, Pak?
2: Proses penanganan korban tadi sesuai dengan alur alur layanan kami tadi. Pertama kan menerima laporan pengaduan itu. Terus kita kan ada di asesmen manajemen kasus. Kita lihat dulu unsur-unsurnya Bu. Maksud unsur itu apakah unsur pidananya masuk atau itu. Kalau unsur pidananya sudah ada, baru kita misal itu tetap unsur pidananya kalau melapor pasti ada Bu. Tapi kita masih ada pertimbangan, maksudnya itu untuk si korban dan pelaku kadang ada hubungan suami istri kayak itu tadi, kita harus pertimbangkan anak dengan istrinya gimana. Tapi kalau mereka mau melapor, kita kan tetap kita layani, kita dampingi, tetap lapor Bu. Tapi seperti yang dibilang tadi, itu alur dari pelayanan tadi, sudah melapor tadi kita buat LP, dari LP tadi kita buat BAP dampingan ke polisi, sama lawyer kalau dia butuh lawyer. Selesai P21, nanti ada sidang kita tetap kontak. Kita dampingi waktu sidang sampai dia putusan pengadilan. Terus selesai kita kasus ditutup. Nah itu untuk korban. Kalau kebanyakan kasus pemerkosaan nih, kosaan oleh kadang oleh bapak tiri, bapak kandung. Itu si anak walaupun kasusnya sudah diputus oleh pengadilan, dia kadang masih trauma, masih takut, masih ini. Nah itu kita walaupun itu sudah putus, kita pendampingan psikolognya tetap kita lakukan itu Bu.
1: Oke. Karena berarti dapat apa pendampingan psikolog juga gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Okay. Nah, berapa lama nih Pak biasanya proses pendampingan terhadap korban ini?
2: Proses pendamping korban itu Bu, dari awal itu minimal 2 minggu 1 kali Bu. Maksudnya 2 minggu 1 kali itu kita awal kan pertama nih. Kita pertama ini kita dampingi, 2 minggu kemudian lagi kita dampingin lanjutan. Nah, nanti kita lihat lagi ke depan, kalau dia ada perubahan kita mungkin cukup 2 kali. Tapi kalau dia 2 kali belum cukup, kita lanjutin ketiga kali. Yang penting itu sesuai dengan kita amanat undang-undang kita 4/2018 tadi, mereka tidak mengalami depresi atau tidak mengalami, dia memang benar-benar dia sembuh gitu.
1: Oke. Baiklah, sudah jawab juga pertanyaannya ya. Nah, ini pertanyaan juga nih Pak, apakah layanan UPTD PPA itu diberikan secara gratis? Pertanyaan mewakili masyarakat banyak ini Pak.
2: UPTD PPA itu Bu, itu gratis, tidak dipinta dipungut biaya sama sekali. Termasuk kami kan ada pendampingan hukum, kalau dia itu lawyer, makanya kita ada MOU tadi. Jadi kita tidak dipungut biaya sepeser pun Bu. Itu kita kan di situ ada sarana prasarananya, itu mobil Molin. Mobil itu Molin, Molin itu mobil perlindungan perempuan dan anak. Itu bisa kita antar jemput, maksudnya itu misal ini korban ini ada di kilometer 12, tidak punya ongkos. Kita bisa jemput Bu, bisa jemput, kita bawa ke polisi. Kami sering itu Bu.
1: Kita jemput. Dan itu gratis ya Pak.
2: Iya, kita siap kita melayani itu Bu.
1: Dan untuk kerahasiaan identitas itu dijaga ya Pak?
2: Itu dijaga, tidak bisa ini kita itu.
1: Oke. Baiklah kalau begitu. Nah, bagaimana kalau misalkan korbannya ini masih di bawah umur Pak?
2: Kalau korban di bawah umur tadi Bu, itu tadi kita kan kalau dia mengalami kekerasan, kekerasan fisik, psikis atau yang sering kita gakum itu kekerasan seksualnya Bu, anak-anak di bawah umur. Nah itu kita tetap lanjutkan sesuai tadi, kita ini tadi kita damping yang awal sekali psikolognya, karena anak-anak itu rentan psikologisnya agak kena itu Bu, traumanya itu kan terlalu berat tinggi. Nah itu yang itu kita tetap kita dampingi. Tapi kembali lagi ke di undang-undang perlindungan anak tadi Bu, apa namanya tuh, yang si pelaku dan korban anak. Ada yang anak-anak itu, kategori anak-anak itu 18 tahun ke bawah Bu. Misal si pelakunya umur 16 tahun. Si cewek 16 tahun, mereka kan kadang sudah terlalu jauh melakukan apapun. Nah itu, kita itu kan tetap bisa dihukum. Tapi di hukuman anak-anak, perlindungan anak itu, kita sudah ada undang-undangnya, sudah ada yang ngaturnya. Itu dari penegak hukum, misal dari pengadilan. Apa yang diputuskan mereka itu, mereka ngacu ke undang-undang perlindungan anak tadi Bu itu.
1: Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana nih peran sekolah dalam mencegah kekerasan terhadap anak ini?
2: Nah, peran sekolah itu Bu, sering kita dapat aduan karena anak-anak sekarang kan saling bully. Nah, jadi peran sekolah, jadi sering kami pernah ada ke sekolah-sekolah. Kalau sekolah itu Bu, sebenarnya sudah bagus semua Bu. Bagus untuk ada guru BK, ada yang pengawas, tapi kadang tidak sebanding dengan jumlah murid. Kadang misal diawas di depan, di belakang ribut. Nah, gitu. Jadi untuk mengantisipasinya, semua guru alhamdulillah kadang sudah bekerja, tapi kadang-kadang masih kecolongan juga ya Bu gitu.
1: Kalau peran orang tua nih Pak dalam mencegah kekerasan terhadap anak ini seperti apa sih harusnya yang dilakukan gitu Pak?
2: Kalau peran orang tua itu Bu, dari asuh ikut berperan, maksud mengedukasi anak, mengasih, tidak cukup dari guru ini Bu. Kita juga sebagai orang tua harus memberi arahan dan masukan kepada anak-anak tentang yang mengenal maksud itu macam-macam. Ini minta kekerasan aja Bu, misalnya bahaya narkoba atau di jalan-jalan tawuran, itu tetap orang tua berperan juga. Ini kita sebagai pemerintah, apalagi guru-guru kan cuma sebatas di sekolah Bu. Kalau di rumah kan itu kan sudah tugas dan kewajiban orang tua juga sama-sama menjaga gitu Bu.
1: Oke. Saya bacakan lagi nih WA yang masuk di 0821-7927-9090 ya. Apa bentuk bentuk perlindungan yang paling dibutuhkan anak saat menjadi korban kekerasan nih Pak?
2: Bentuk perlindungan

0: memastikan layanan UPTD PPA ini bisa diakses juga gitu Pak oleh penyandang disabilitas?
1: Kita gini Bu, seperti di awal tadi yang kasus bisa diakses juga penyandang disabilitas, anak disabilitas kan macam-macam Bu, ada yang gak bisa jalan. Itu seperti dia mau bilang tadi, kalau dia tidak bisa datang langsung, dia melalui HP melalui itu, kita jemput bola ibaratnya Bu. Kita mendamping situ, kalau dia ke situ kita ke polisi buat laporan, kita dampingi lagi, kita tetap itu kan.
0: Berarti fasilitas pelayanan UPTD PPA ini sudah ramah begitu ya Pak, bagi ada, penyandang ya. Disabilitas
1: ada,
0: ya?
1: Ada, siap Bu.
0: Oke, tapi ada juga nggak nih Pak kasus-kasus dari teman-teman disabilitas ini yang dilaporkan ke PPA?
1: Untuk dua tahun terakhir ini kan belum ada Bu, yang anak yang disabilitas itu kan, yang ini kan, kayak apa namanya itu, kita kan tahun 2025-2026 itu yang mendominasi itu pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan. Terhadap perempuan tadi KDRT. Terus ada lagi Bu yang kekerasan KBGO, kekerasan berbasis elektronik. Nah, yang ini sebenarnya tuh yang ini agak ini kena apa namanya itu, makanya sering kami walaupun sosialisasi kita penggunaan gadget itu apa namanya tuh
0: media harus sosial,
1: iya kadang ya? Si dia mereka itu rata-rata ada yang baru kenal di Facebook, sudah berani buka ini buka ini. Nah jadi sekarang ini kan mereka kan lebih paham, lebih canggih masalah elektronik. Kadang dijadikan bahan untuk meras atau di apa. Nah itu jadi si korban merasa cemas, apa yang mau tuh ya diikuti aja dan itu. Nah itu sering kami Bu, makanya kami kalau ada yang kasus begitu kita kan menghubungi diskomin, kita kan mengedukasi si korban, akun-akun si cowok yang setero dan itu semua dihapus, nomor telepon juga dihapus, nomor dia diganti. Terus kita untuk supaya jangan mendebar luas itu, kita ke diskominfo Bu, dengan Komdigi, jadi mereka bisa kasus yang ini kan tidak menyebar luas ya itu kan, itu bisa dihentikan.
0: Oke, baiklah. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita nih, semua pertanyaan sudah kita jawab juga gitu ya Pak ya. Kayaknya juga semua yang disampaikan juga sudah begitu apa jelas, sangat jelas ya. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita di siang hari ini, apa yang mau disampaikan Pak untuk menutup kebersamaan kita di siang hari ini, silakan.
1: Oke, kami dari UPTD, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sesuai dengan amanat undang-undang itu, fungsi UPTD itu memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan perempuan dan anak. Seperti beberapa pertanyaan tadi, bagaimana cara melapor, sudah dikasih. Terus untuk di kabupaten kota, semua kabupaten kota sudah ada UPTD PPA. Jadi kalau mengalami kekerasan baik dalam keluarga atau melihat atau tetangga, boleh melapor langsung dan minta pendampingan kepada UPTD PPA kabupaten kota se Sumatera Selatan. Terima kasih.
0: Oke, itu saja ya Pak ya, singkat dan jelas ya. Baik. Oke, baiklah kalau begitu jadi gak terasa ya, banyak sekali ternyata informasi dan wawasan yang sudah kita dapatkan hari ini, khususnya mengenai pentingnya pengaruh utamaan gender inklusi serta peran UPTD perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada masyarakat. Terima kasih banyak untuk Pak Amiruddin SH MSc ya, yang sudah menjadi narasumber kami siang hari ini. Mudah-mudahan ini informasi yang sangat bermanfaat pada kesempatan hari ini ya Pak ya. Semoga melalui diskusi ini kita tidak hanya semakin mengenal peran UPTD perlindungan perempuan dan anak saja, tetapi juga semakin peduli dan berani mengambil peran dalam menciptakan lingkungan yang aman, setara dan inklusif bagi perempuan dan anak. Karena perlindungan perempuan dan anak itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Terima kasih banyak Pak Amiruddin, waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di siang hari ini. Insya Allah kita akan berbincang-bincang kembali mungkin Pak ya di kesempatan berikutnya dengan pembahasan yang berbeda. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik via telepon, WhatsApp maupun aplikasi RRI Digital. Demikian dialog pengaruh utamaan gender untuk di kesempatan siang hari ini.
2: Kesetaraan bukan sekedar cita-cita.

0: yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengarus utamaan gender. Sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Balap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya kepada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang tengah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang paut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkaunya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamin Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu, Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambang kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat JI Cesc menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. JI Cesc bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: J'ai premièrement Sakai. Si je dois.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BKA Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi resep juara.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atletnya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staf dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai pemain acara, dan beliau juga mengedit dari Langkawi Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola dan tentang cabang olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Ini menjadi wadah forum banget, di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi kepada kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat, karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: Proud of the team because
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari J. Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim, dan kita masih menunjukkan
6: semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyama kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
7: Mérito também do Makassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
8: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat keempat dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
9: Kemenangan

0: Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabau Sira. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
1: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
0: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabau Sira harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabau Sira untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
2: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.
1: Informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Sobat Arari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi Palembang siang ini masih akan terus kami hadirkan dengan sejumlah informasi terupdate untuk Anda. Pendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi siswa SMP Negeri 33 Palembang sedang menerapkan PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh, yang dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Jadi pihak sekolah mengaku belum memperoleh penjelasan mengenai alasan penghentian maupun kepastian kapan lain.

kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI

Pendengar, saat ini pukul 12 waktu Indonesia Barat, waktunya kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Dalam kehidupan, tak ada satupun manusia yang luput dari ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Ujian bukan tanda Allah membenci kita, justru sebaliknya. Ujian adalah bukti cintanya, karena dari sanalah keimanan kita diuji dan ditingkatkan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan. Sabar adalah ketika hati tetap tenang, lisan tetap baik, dan pikiran tetap positif meski dunia sedang tak berpihak. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam bersabar. Beliau diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, dihina, bahkan dilukai. Namun beliau tetap teguh dan sabar, karena beliau yakin akan janji Allah. Jadi, ketika masalah datang, ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jangan menyerah, tetap istiqomah, dan yakinlah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sabar adalah cahaya, dan orang-orang yang bersabar akan selalu menang, baik di dunia maupun akhirat.
1: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak, menurut Mama, mungkin kita bisa cari cara yang lain.
1: Udah, kamu ikut aja. Dari dulu juga begitu.
0: Iya. Setiap kali mau bicara, selalu disuruh diam. Lama-lama, aku jadi ragu sama pikiran aku sendiri.
2: Bukannya kamu gak punya suara, kamu cuma belum pernah didengarkan. Ketika perempuan didengar, rumah jadi lebih adil, lingkungan jadi lebih peduli, dan relasi jadi lebih manusiawi. Perempuan bukan cuma pendengar. Dengarkan perempuan, karena dari sana kehidupan menemukan suaranya.
3: Kanal informasi dan inspirasi
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.
1: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

92,4 FM, Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Makan siang apa kira-kira siang ini pendengar? Coba spill apa yang menjadi makanan pilihan Anda di siang hari ini. Silakan aja di 0821-792-7900. Siapa tahu juga ini menjadi rekomendasi untuk yang lainnya yang belum sempat terpikirkan kira-kira makan apa. Kenapa nggak milih dendeng coba? Enak kali ya kalau misalkan makan dendeng. Kalau ada lagu tuh apa yang ada lagunya tuh? Oh, goyang nasi padang. Nah ini dendeng. Kenapa tetap menyarankan dendeng? Ternyata di dalam dendeng itu juga mengandung ya gizi pendengar. Tapi kalau misalnya kamu jangan makannya sama ciki permen jangan ya. Nasi dendeng itu kan menjadi salah satu pilihan juga. Ini makanan yang mudah ditemukan di berbagai tempat makan. Dan biasanya itu kan dalam nasi dendeng ya pasti ada nasinya ya. Nasi dendeng, kalau misalkan mau ditambah telur boleh. Ada sambalnya, ada lalapan. Dan pastinya kalau ditambah kerupuk juga boleh. Tapi pastikan jangan kerupuknya lebih banyak dari dendeng dan juga nasi yang kamu makan ya. Nah di dalam sajian ini ternyata menjadi sumber karbohidrat yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi. Sementara itu dendeng dan telur itu memberikan asupan protein yang berperan dalam memenuhi kebutuhan tubuh ya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu punya konsep isi piringku pendengar. Dan dijelaskan juga bahwa makanan sehari-hari itu terdiri dari berbagai jenis pangan. Nah, keberagaman makanan itu membantu tubuh memperoleh zat gizi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tubuh. Jadi kalau misalnya ada lalapan dalam nasi dendeng, ini juga peran dalam apa punya perannya ya dalam melengkapi kandungan gizi makanan. Sayuran itu kan mengandung vitamin, mineral, serat, dan masih banyak lagi zat-zat penting yang mendukung kesehatan tubuh. Ya walaupun memiliki beberapa sumber zat gizi, tapi cara pengolahan nasi dendeng tetap perlu diperhatikan karena dendeng dan lauk pendamping yang dimasak menggunakan banyak minyak itu juga bisa meningkatkan jumlah lemak dalam makanan. Jadi gimana? Tertarik buat makan nasi dendeng siang hari ini? Tertarik deh kayaknya ya.

0: Masih dengerin Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi lewat berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, update selalu untuk informasi yang kami berikan pendengar. Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Perpustakaan harus adaptif, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang salah satunya kita lakukan, kita menyediakan beberapa layanan aplikasi digital sehingga masyarakat bisa mengakses, tidak hanya bisa langsung datang ke perpustakaan, juga bisa langsung mengakses melalui handphone-nya atau gawai.
3: Untuk korban ditemukan di pukul 08.14 lebih kurang. Untuk ditemukannya di posisi mengapung. Ditemukan oleh tim SAR gabungan dan serta masyarakat setempat. Korban

Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari berita, memperingati hari kunjung perpustakaan setiap tanggal 14 September, Dinas Perpustakaan Sumsel mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan informasi konvensional dan digital. Bocah berusia 10 tahun ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Komring, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, pagi tadi. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 14 September 2026 bersama saya Tata Edins.

0: Pendengar memperingati Hari Kunjung Perpustakaan setiap tanggal 14 September, Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan informasi konvensional dan digital.
1: Memperingati Hari Kunjungan Perpustakaan yang jatuh setiap 14 September, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan budaya membaca serta memanfaatkan perpustakaan sebagai pembelajaran. Melalui momentum ini, Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan menggelar berbagai kegiatan untuk meningkatkan minat masyarakat memanfaatkan perpustakaan. Kegiatan tersebut meliputi kunjungan ke sekolah bintang, pelatihan bahasa isyarat, serta berbagai aktivitas literasi lainnya. Kepala Dinas Perpustakaan Sumatera Selatan, Fitriana, mengungkapkan, di tengah perkembangan digital saat ini, perpustakaan terus beradaptasi dengan menyediakan layanan berbasis aplikasi yang dapat diakses melalui gawai. Menurut Fitriana, kunjungan masyarakat ke perpustakaan dalam sehari dapat mencapai 300 hingga 500 orang per hari. Sedangkan untuk layanan digital, kunjungan perpustakaan mencapai 100 hingga 1.200 akses masyarakat. Dan jumlah kunjungan tersebut juga terus meningkat. Salah satunya layanan perpustakaan dibuka pada hari Sabtu.
2: Perpustakaan harus adaptif, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang salah satunya kita lakukan, kita menyediakan beberapa layanan aplikasi digital sehingga masyarakat bisa mengakses, tidak hanya bisa langsung datang ke perpustakaan, juga bisa langsung mengakses melalui handphonenya atau gawainya.
1: Sementara itu, Founder Duta Literasi Remaja Sumatera Selatan, Sapril, menilai perpustakaan masih memiliki peran penting bagi generasi muda. Menurut Sapril, kebiasaan membaca dan belajar saat ini banyak bergeser ke platform digital karena lebih praktis dan mudah diakses. Karena itu, perpustakaan digital dan koleksi e-book dinilai dapat menjadi alternatif yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini.
3: Semua perpustakaan yang ada di Indonesia, khusus Palembang juga Sumatera Selatan, mereka harus berbenah, Mas. Mereka ya menyediakan aplikasi digital di perpustakaan mereka. Saat anak-anak remaja datang ke sana, ya mereka menyediakan tempat untuk mengakses dengan mudah e-book tersebut. Seperti itu.
1: Ditambahkan Sapril, perpustakaan di Sumatera Selatan, khususnya Palembang, untuk terus memperkuat layanan digital tanpa meninggalkan koleksi fisik. Ia juga menilai kolaborasi antara dinas perpustakaan, sekolah, komunitas literasi, dan pelajar diperlukan untuk menghadirkan kegiatan yang menarik. Di sisi lain, penggunaan teknologi agar generasi muda dapat memanfaatkannya secara bijak untuk membaca dan belajar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat buruknya kualitas udara di Palembang, pihak SD Negeri 39 Palembang meminjamkan laptop bagi siswa yang tidak memiliki gawai.
4: Kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat buruknya kualitas udara di Kota Palembang sempat menyisakan kendala bagi para siswa yang tidak memiliki gawai. Menyikapi hal tersebut, pihak SD Negeri 39 Palembang bergerak cepat mendata dan meminjamkan laptop milik sekolah. Langkah ini diambil agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan aman dari rumah. Kepala Sekolah SD Negeri 39 Palembang, Razib Al-Amin, menjelaskan, meski para siswa belajar dari kediaman masing-masing, pihak sekolah memastikan seluruh guru tetap hadir di sekolah untuk mengajar secara daring.
5: Beberapa yang kami dapatkan bahwa memang ada anak yang tidak mempunyai handphone. Untuk anak-anak yang tidak mempunyai gadget, HP, itu kita minta untuk memakai yang punya teman atau juga mereka sharing bersama, tidak langsung bersama-sama tapi bisa bergantian, namun yang tidak ada, ini kami pinjamkan seperti Chromebook.
4: Menurut Razib, selama masa PJJ tersebut, para guru dituntut lebih sabar dan kreatif dalam menyampaikan materi khususnya bagi pengajar kelas 1 dan 2. Pemerintah Kota Palembang yang sebelumnya resmi memberlakukan PJJ sejak tanggal 9 September lalu, belum mengeluarkan pengumuman resmi mengenai sampai kapan kebijakan ini akan diterapkan. Lamsi Hersil Tonga melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 1 Palembang di 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Sumatera Selatan menilai pameran filateli menjadi ruang untuk mengenalkan kembali minat masyarakat terhadap perangko dan benda-benda filateli sebagai bagian dari perjalanan sejarah dan budaya.
6: Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pameran filateli bukan sekedar kegiatan untuk mengumpulkan pengetahuan, menyimpan kenangan, maupun menampilkan koleksi perangko dan benda-benda filateli. Keberadaan perangko memiliki nilai penting karena merekam berbagai peristiwa, tokoh, budaya, hingga perjalanan suatu bangsa. Karena itu, filateli tidak hanya menjadi sebuah hobi, tetapi juga bagian dari upaya menjaga dan juga mengenal sejarah kepada generasi penerus. Menurut Herman Deru, filateli menjadi ruang untuk mengenalkan sekaligus menghidupkan kembali minat masyarakat terhadap perangko dan juga benda-benda filateli sebagai bagian dari perjalanan sejarah dan juga budaya.
7: Ini luar biasa ya, bukan hanya mengenang satu alat koresponden yang membantu koresponden, tapi ini berkait dengan sejarah. Ternyata budaya itu tidak hanya koleksi, museum misalnya, tidak itu saja, tapi bisa menjadi investasi.
6: Di tengah perkembangan era digital, keberadaan perangko tetap memiliki tempat tersendiri. Hingga saat ini, berbagai negara di dunia masih mencetak perangko sebagai bagian dari material culture yang merekam perjalanan sejarah, termasuk sejarah dan juga tokoh-tokoh dari Sumatera Selatan. Terijen Radio, Haris Kera dari Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi lainnya. Kementerian Kebudayaan memastikan revitalisasi Benteng Kuto Besak tidak akan menghilangkan nilai sejarah dan kebudayaan yang ada di dalamnya, sekaligus dapat dinikmati masyarakat.
8: Kementerian Kebudayaan merencanakan revitalisasi Benteng Kuto Besak sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan warisan budaya dan sejarah di Kota Palembang. Menteri Kebudayaan Fadli Zon Jumat lalu saat meninjau Benteng Kuto Besak telah melihat kondisi bangunan benteng serta rencana membahas revitalisasi benteng tersebut. Kementerian Kebudayaan bersama pemerintah Kota Palembang akan melakukan kajian komprehensif mengenai perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi Benteng Kuto Besak. Revitalisasi diharapkan bisa dimulai tahun ini dengan fokus awal pada Bastion 1 serta diselesaikan secara bertahap hingga tahun depan. Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga mengatakan bahwa Benteng Kuto Besak dibangun pada tahun 1797 pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin. Benteng itu menurut dia merupakan warisan budaya penting yang perlu dilindungi dan dioptimalkan pemanfaatannya.
9: Ini bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem yang ada di Sungai Musi, Ampera, dan kita harapkan ada kunjungan wisata sejarah, wisata budaya ke sini, dan juga bagi Kota Palembang sendiri itu akan menjadi jauh lebih indah, lebih menarik, dan bersejarah. Karena memang ini adalah satu benteng yang sangat bersejarah. Tapi kita lihat kira-kira perencanaan untuk revitalisasinya bisa kita jalankan setelah ada satu studi tentu saja. Ya, termasuk juga tadi sudah ada ekskavasi awal di mana sebetulnya dasar flooring dari bastion 1 yang ada di situ. Levelnya sudah ditemukan juga saluran air awal yang ada di situ, karena mungkin ada penumpukan, ada reruntuhan, ada pohon-pohon yang jatuh di situ dan juga sampah-sampah dari masa lalu yang bertumpuk.
8: Benteng Kuto Besak telah mengalami perubahan akibat penumpukan material dan reruntuhan yang terjadi dari masa ke masa. Dasar lantai bastion 1 serta saluran air awal di kawasan benteng itu telah ditemukan dalam ekskavasi awal. Fadli Zon menyampaikan revitalisasi benteng akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi awal bangunan dan sejarah yang melekat pada Benteng Kuto Besak. Selain merencanakan revitalisasi, Kementerian Kebudayaan juga akan melakukan kajian untuk mendukung pengusulan Benteng Kuto Besak sebagai cagar budaya nasional. RRI Palembang, Nova Arena melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. BMKG Sumatera Selatan memprediksi pertumbuhan awan hujan mulai terjadi di bulan Oktober dengan potensi hujan yang signifikan di bulan November.
10: Potensi titik panas dan kebakaran hutan dan lahan masih tinggi di Sumatera Selatan pada puncak musim kemarau bulan September 2026. Kondisi kering dan curah hujan yang diprediksi di bawah normal meningkatkan risiko kebakaran di sejumlah wilayah. Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Nandang Pangaribowo, mengatakan potensi curah hujan diperkirakan mulai meningkat pada Oktober dan lebih signifikan pada November. Ia berharap pertumbuhan awan mulai terbentuk pada Oktober sehingga peluang hujan di Sumatera Selatan meningkat.
11: Ya, kondisi iklim di wilayah Sumatera Selatan saat ini memang sedang berada pada fase puncak musim kemarau di tahun 2026 ini di bulan September, dan diprediksi potensi curah hujan yang akan terjadi itu akan terjadi pada bulan November. Namun demikian, mudah-mudahan pada bulan Oktober nanti itu wilayah Sumatera Selatan kita harapkan sudah ada potensi pertumbuhan awan yang cukup.
10: Sementara itu, pergerakan angin dari arah timur, tenggara, dan selatan berpotensi membawa asap kebakaran menuju kota Palembang. Kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas udara dan menyebabkan udara di Palembang masih berada pada kategori tidak sehat. Erlin Fartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, bocah berusia 10 tahun ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Komring, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur pagi tadi. Korban yang berniat mencari kepiting rajungan hingga terseret arus sungai yang deras.
13: Niat mencari kepiting rajungan di tepi aliran sungai seketika berubah menjadi musibah. Sulaiman binti Mustafa, bocah berusia 10 tahun yang dilaporkan tenggelam di Sungai Komring, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pagi tadi. Peristiwa pilu ini bermula kemarin petang saat korban bersama sang kakak dan 8 temannya asik mandi sambil mencari kepiting. Tanpa disadari, langkah korban dan kakaknya menyapu hingga ke bagian tengah sungai yang berarus deras. Dalam hitungan detik, arus menyeret keduanya. Sang kakak beruntung masih bisa diselamatkan warga yang berada di sekitar lokasi, namun Sulaiman hilang tenggelam ditelan aliran air. Dan tim SAR gabungan M. Haidil mengatakan pihaknya mengerahkan tim penolong tak lama setelah laporan musibah diterima pada Minggu malam sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, dan warga sekitar langsung melakukan penyisiran malam hingga pagi hari.
14: Untuk korban ditemukan di pukul 08.14 kurang. Untuk ditemukannya di posisi mengapung. Untuk ditemukan itu ditemukan oleh tim SAR gabungan dan serta masyarakat setempat. Korban langsung dibawa ke rumah duka. Untuk jarak ketemu itu lebih kurang 100 meter dari titik lokasi. Untuk tempatnya di Desa Tanjung Mala. Koordinatnya 49 menit 35 detik. Untuk S-nya 104 derajat 20 menit 32 detik.
13: Jasad korban langsung dievakuasi dan diantar menuju rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Menyusul ditemukannya korban, operasi pencarian resmi ditutup dan seluruh personel dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. Atas insiden ini, pihak Basarnas menyampaikan bela sungkawa mendalam sekaligus melayangkan peringatan keras bagi warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Riana Pridani melaporkan.
0: Pendengar, seorang warga Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin diterkam buaya saat mencari ikan. Peristiwa terjadi ketika korban Tarmizi bersama anaknya sedang memasang dan menarik alat tangkap ikan di sungai.
15: Seorang warga Desa Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin diterkam buaya saat mencari ikan di Sungai Bungin, Desa Sungseng 4. Korban bernama Tarmizi mengalami luka serius pada tangan kanan dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siti Fatimah Palembang. Peristiwa terjadi ketika Tarmizi bersama anaknya Herdiansa sedang memasang dan menarik alat tangkap ikan di sungai. Saat hendak mengangkat bubu, seekor buaya tiba-tiba menerkam tangan kanan korban. Buaya tersebut diperkirakan memiliki panjang sekitar 6 meter, gigitan mengenai bagian pergelangan tangan. Namun, tidak lama kemudian buaya melepaskan korban. Tarmizi kemudian mendapatkan pertolongan dan dibawa untuk menjalani perawatan medis. Polisi memastikan korban selamat meski harus mendapatkan penanganan akibat luka yang dialaminya. Kanit Reskrim Polsek Sungseng 2 Ibda Andri membenarkan kejadian tersebut. Polisi juga memastikan kondisi korban masih dalam perawatan di rumah sakit.
16: Pada saat korban mencari ikan menggunakan bubu dan menarik bubunya, langsung diterkam seekor buaya di tangan kanan, di pergelangan tangan kanan. dan pada saat diterkam, digigit, tidak lama kemudian dilepas, dan alhamdulillah korban masih selamat.
15: Ibda Andri mengimbau masyarakat yang beraktivitas di sungai untuk meningkatkan kewaspadaan. Imbauan terutama ditujukan kepada nelayan dan pemancing yang menggunakan sungai sebagai tempat mencari ikan. Warga diminta berhati-hati ketika memasang maupun menarik alat tangkap. Aktivitas di sungai perlu dilakukan dengan memperhatikan kondisi sekitar, terutama di wilayah yang diketahui menjadi habitat buaya. Polisi juga mengingatkan serangan satwa liar dapat terjadi secara tiba-tiba. Karena itu, masyarakat diminta segera melapor kepada petugas apabila melihat keberadaan buaya di sekitar lokasi aktivitas warga. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Memperingati hari kunjung perpustakaan setiap 14 September, Dinas Perpustakaan Sumsel mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan informasi konvensional dan digital. Bocah berusia 10 tahun ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Sungai Komring, Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur pagi tadi. Pendengar informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Kanal informasi dan inspirasi
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Televisi digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 13:45 waktu Indonesia Barat. Udah waktunya Indonesia banget hadir menemani Anda. Silakan WhatsApp aja di 0821-7927-9090. Dan nanti jam 2 siang kami bakal terima telepon di 0711-369-977. Di siang hari ini pendengar, biasanya yang paling bikin bahagia itu sederhana ya. Ada makan enak, ngopi, atau bahkan tiba-tiba dapat uang tambahan. Ya nggak sih? Coba sekarang bayangin deh. Bayangin kalau misalkan hari ini kamu dikasih uang 100 ribu aja gitu. Dan uang itu wajib kamu habisin hari ini juga. Nah kira-kira kamu bakal buat pakai apa? Mau traktir makan teman? Makan keluarga? Mau beli skincare kah? Atau mau jajan sepuasnya? Atau jangan-jangan mau nonton? Atau malah bilang, aduh, masukin celengan aja gitu kan. Atau nih, jangan-jangan 100 ribunya langsung berubah jadi 30 ribu buat makan, 20 ribu buat ngopi, 20 ribu lagi buat gorengan. Sisanya gak tahu deh kemana. Nah, sekarang giliran kamu semua ya pendengar ya. Jadi kalau misalkan kamu punya uang 100 ribu hari ini, kamu mau pakai buat apa? Silakan kirim jawaban kamu di 0821-7927-9090 atau nanti bisa langsung ngobrol bareng kita di sini di 0711-369-977. Boleh yang serius, boleh yang receh-receh aja, boleh juga misalnya kamu mau sekalian cerita kenapa alasannya itu gitu kan ya. Siapa tahu malah jawaban kamu justru sama dengan banyak pendengar lainnya, ya enggak? Tapi jangan sama juga lah, ah aku sama dengan ini, ah aku sama dengan itu. Jangan ya, Dek ya. Pokoknya harus ada alasannya. Kalau enggak ada alasannya udah enggak bakal diputerin lagunya ya. Indonesia banget sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa sekarang udah bisa sih WhatsApp ya di 0821-7927-9090 dan bisa juga di 0711-369-977. Nanti bakal kami terima teleponnya ya. Sekarang Tata mau bacain dulu WhatsApp yang masuk. Tapi jangan lupa yang ikutan WhatsApp juga silakan tulis ya jawabannya. Kamu kira-kira kalau punya uang 100 ribu hari ini, kamu bakal buat apa? Di 0821-7927-9090. Masih di Indonesia banget.
1: Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

0: waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM, Pro 1.

0: Sejarah radio di Indonesia diawali pada era tahun 1920-an. Hadirnya Radio Nirom dengan Radio Malabar dan 5 stasiunnya plus 8 radio stasiun relay. Di tahun 1933, Radio Ketimuran lahir. Perlawanan secara budaya, suara nasionalisme. Di tahun 1942, hadirnya Hoso Konri Kyoku. 15 stasiun radio dan Jakarta sebagai pusat siaran. Di tahun 1945, tepatnya 11 September, Radio Republik Indonesia lahir dengan mengusung semboyan sekali di udara, tetap di udara. Munculnya radio swasta di tahun 1966, 70 radio mahasiswa dan orari di tahun 1968. Di tahun 1974, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia lahir. 1998, masa reformasi. Saat itu hadir radio kampus dan radio kampung. Di tahun 2002, Jaringan Radio Komunitas Indonesia atau JRKI hadir. Di tahun 2008, perkembangan dunia internet semakin maju dengan hadirnya radio streaming. Di tahun 2011 hingga saat ini, digitalisasi dunia radio semakin berkembang. Dengan perkembangan internet, radio bisa dinikmati pendengarnya dimanapun mereka berada.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Wow, best chef dengan jatuh cinta yang minggu ini masih bertahan di puncak tangga memasuki minggu.

0: Jam Prusat.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia, Palembang dengan Pas Jam Prusat, saya Tata Edin, sinilah informasi selengkapnya. Kota Palembang ditetapkan sebagai lokasi pembukaan studi lapangan PKP Angkatan 1 dan 2 Kejaksaan Republik Indonesia 2026. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi Pemkot Palembang berbagi praktik pelayanan publik. Peserta akan mengunjungi 3 lokus yaitu Dinas Sosial, DPMP TSP, dan RSUD Palembang Bari. Ketiganya menjadi tempat pembelajaran terkait kepemimpinan, inovasi, dan pelayanan kepada masyarakat. RSUD Palembang Bari menjadi salah satu perhatian karena memiliki berbagai inovasi pelayanan, termasuk layanan antarjemput pasien gratis. Melalui studi lapangan ini, peserta diharapkan mendapat pengalaman tentang pelayanan publik yang efektif dan juga responsif. Selanjutnya pendengar, Dinas Pendidikan Sumsel menerapkan PJJ dan penyesuaian jam belajar SMA berdasarkan kondisi ISPU di setiap daerah. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keselamatan siswa saat kualitas udara memburuk. Sekolah dapat menentukan langkah pembelajaran sesuai kategori ISPU, mulai dari PJJ, pembatasan aktivitas, hingga pengurangan jam belajar. Disdik Sumsel menyebut pedoman tersebut telah diedarkan kepada sekolah sejak 21 Agustus. Kepala Disdik Sumsel, Mondia Boni, mengatakan evaluasi kualitas udara dilakukan secara berkala. Sekolah diberikan kewenangan menyesuaikan kegiatan belajar dengan kondisi pencemaran udara di wilayah masing-masing. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0821 7927 9090, serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat siang.
0: Pas Jam Prusat.

0: Indonesia banget, silakan bergabung di 0711-3699-77 0821-7927-9090. Udah rame banget yang WA ya, udah 2000 WA yang masuk. Perkara uang 100.000. Ya tapi ini serius ya pendengar. Coba deh, kalau misalnya kita berandai-andai lah ya begitu. Kadang kan kita mikir kalau punya uang banyak tuh pasti bahagia, happy gitu kan. Tapi coba kita kecilkan dulu angkanya. Kalau misalkan hari ini tiba-tiba ada tambahan duit masuk 100.000. Nah, ini duit ini digunakan untuk siapa nih? Untuk diri sendiri kah? Atau orang lain? Atau mungkin buat beli makanan favorit yang udah lama banget kita pengen? Mungkin buat traktir orang tua? Mungkin buat ngajak pasangan makan? Atau mungkin buat membelikan sesuatu untuk anak? Nah, karena ternyata ya, 100.000 rupiah itu bisa punya cerita yang berbeda-beda di tangan setiap orang. Jadi kalau misalnya kamu mendapat 100.000 rupiah hari ini, siapa sih yang pertama kali ingin kamu bahagiakan dengan uang itu? Atau justru kamu ingin membahagiakan diri sendiri dulu? Cerita ke kita di sini ya, di Indonesia banget, 0821-7927-9090. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, masih kita.
0: Siapa ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa, Bu?
1: Dari Ibu Tri di Merauke.
0: Wala, jauh ya. Oke, oke. Ah, tapi Ibu uangnya udah banyak kan ya?
1: Bagaimana?
0: Uangnya udah banyak kan?
1: Uang?
0: Iya.
1: Maksudnya bagaimana?
0: Ibu gak dengerin ya.
1: Saya tadi ini apa? Tidak dengar ya tadi karena terlambat buka. Terlambat buka terus langsung telepon tidak bisa masuk, akhirnya masuk jadi saya tidak dengar. Begitu. Itu bagaimana ini kak, apa Mbak? Ini dengan Mbak Dela ya?
0: Sama Tata.
1: Oh, dengan Mbak Tata. Iya, Mbak Tata. Bagaimana Mbak Tata?
0: Jadi Tata tuh penasaran aja sih sama pendengar semua, kira-kira nih kalau tiba-tiba hari ini ada uang 100.000 masuk gitu kan ya, ada tambahan 100.000. Nah, kira-kira duit 100.000 ini bakal digunain untuk apa gitu. Kalau Ibu buat apa tuh?
1: Oh, tapi itu uang dari mana dulu Mbak Tata?
0: Pokoknya terserah deh uangnya dari mana, Ibu dapat duit 100.000 deh buat tambahan gitu.
1: Tapi itu halal toh?
0: Halal lah, masa kita bahas yang haram-haram sih?
1: Tidak, soalnya ada juga yang kirim transfer di rekening kita, begitu. Kita tidak tahu siapa yang kirim, itu ada juga begitu Mbak Tata.
0: Yang kita jadi, tahu-tahu aja lah.
1: Oh iya.
0: Iya, gimana?
1: Jadi, ya hal-hal aja ya.
0: Iya.
1: Kalau saya uangnya itu yang saya dapat yang halal punya itu terutama saya berikan ke masjid dulu.
0: Masjid ya?
1: Iya, masjid dulu 50.000 ya, nanti 50.000
0: buat jajan.
1: Apa-apa begitu ya. Keperluan apa begitu ya? Masjid bagi dua. Satu untuk sedekah, yang satu untuk pribadi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke nih.
1: Harus dong. Kita kan tuh dapat rezeki nomplom gitu ya.
0: Oke. Diterima. Mau dengerin lagu apa?
1: Saya mau denger lagunya ini. Apa?
0: Apa?
1: Siapa yang tunggu dulu? Apa?
0: Apa?
1: Matahariku.
0: Agnes Monica ya.
1: Agnes Monica ya.
0: Oke. Ditunggu lagunya.
1: Kirim-kirim boleh?
0: Boleh.
1: Ya, kirim pertama untuk Mbak Tata yang sedang bertugas. Semoga Mbak Tata selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Dan juga untuk Oma Ito, semoga Oma Ito juga sehat ya. Dan dan juga Oma Ana di Prabu Muli dan untuk semuanya saja. Dari Sabang sampai Merauke dan pendengar setia RRI Palembang, di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Mbak Tata, ucapan dulu ya.
0: Oke.
1: Ya. Satu suara berjuta telinga.
0: Oke.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
0: Terima kasih, Bu Tri yang ada di Merauke. Lanjut, silakan pendengar. Halo.
2: Halo. Indonesia kebangetan.
0: Indonesia banget. Jangan dirubah-rubah ya.
2: Indonesia banget, Wak Tata usaha. Tata Edin.
0: Sama siapa, di mana?
2: Robi, Wak Tata.
0: Oh, Robi.
2: Iya.
0: Robi, kamu masih di mana, Gandus ya?
2: Hah?
0: Di mana kamu, Robi?
2: Di sinilah, di hatimu.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Ya, oke deh.
2: Pacau nih, yang ke Gandus.
0: Ya, namanya juga lupa, Bi.
2: Oh, lupa-lupa. Ingat.
0: Lupa-lupa, ingat. Gimana, Bi?
2: Mantap, Mbak Tata, ada siaran-siaran.
0: Masa?
2: Kangen.
0: Masa sih? Ada ini siaran?
2: Iya, baru sekarang.
0: Masa? Oke deh, Bi. Gimana, Bi? Udah dapat duit 100.000 belum siang ini?
2: Belum, nunggu Mbak Tata ngasih.
0: Ada yang nunggu Tata.
2: Iya, tunggu nih.
0: Tapi kira-kira kalau misalnya kamu dapetin uang 100.000 tuh, kamu bakal buat apa?
2: Simpan
0: aja ya?
2: Simpan aja buat nanti, buat ongkos.
0: Buat ongkos ya? Jadi gak akan kamu jajan-jajani gitu ya?
2: Sayang
0: ya? Dasar kamu ya. Oke deh, mau dengerin lagu apa?
2: Kita lagu ini aja, Raja Pop.
0: Yang mana tuh?
2: Memble tapi kece.
0: Kamu kayaknya suka banget sama lagu itu ya? Kenapa tuh?
2: Baru ini minta.
0: Masa?
2: Iya, baru ini minta. Enak lagunya ngebeat.
0: Itu bukan lagunya itu loh, Project Pop loh. Lagunya Mistat loh itu.
2: Oh.
0: Iya, jangan apa suka itu? Ubah-ubah ya.
2: Apa, Mbak?
0: Mistat. Tat.
2: Mistat.
0: Iya, betul.
2: Oh, membeli tapi kece, Mbak.
0: Benar banget. Mm-hmm. Oke deh.
2: Bagus musiknya, Mbak, itu ngebeat.
0: Iya.
2: Sesuai dengan cuaca panas ini, Mbak.
0: Pasti kamu mau joget-joget kan habis itu, kan?
2: Iya, Mbak. Mau ambil sapu, mau cacak gitar itu, Mbak.
0: Oke deh, kalau begitu.
2: Iya.
0: Yaudah.
2: Salam dulu, Mbak.
0: Buat siapa?
2: Buat ini, buat Andra, buat Anggi, buat Eli, ya. Buat Bang Erdian, Bang Aldo, Bang Napi, Bang Jakaria, Bang Pak Darmawan, terus semuanya aja, Mbak. Pendengar Pro 1 nih, ucapannya selamat siang, Mbak.
0: Iya, sore, udah sore nih.
2: Oh, siang menjelang sore, Mbak. Untuk Mbak Tatanya, sudah makan?
0: Alhamdulillah, udah.
2: Makan apa, Mbak?
0: Nasi Padang.
2: Oh, lemak.
0: Udah, itu aja.
2: Iya, itu aja.
0: Oke.
2: Okay. Selamat tugas, semoga sehat, panjang umur. Pakai masker, Mbak, ya?
0: Pakai dong.
2: Jangan masker bengkoang, Mbak.
0: Masker lumpur.
2: Ya itu aja, Mbak, ya.
0: Oke deh.
2: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata bacain dulu WA yang udah masuk ya. Halo, Mbak Topan di Blitang. Katanya apa nih? Mau lagunya Akhirnya Aku Menemukanmu dari Naf. Itu aja. Kalau Topan punya uang 100.000 mau traktir Mbak Tata. Oh gitu. Thank you loh. Ada juga Mbak Puput di Talang Kelapa. Kalau saya punya duit 100.000 hari ini, saya mau beli sosis Kanzler untuk bocil saya. WD. Mau lagunya Judika karena cinta karena cinta. Oke. Okay. Next, ada Mbak Feni di Pemulutan. Menurut aku hari ini aku punya uang 100.000 selembar, lebih baik aku tabung aja. Kan sayang nih punya uang selembar 100.000 tapi dibelanjain untuk ini itu. Jadi lebih baik uangnya 100.000 aku tabung aja, Mbak. Lagunya Aurel ya. Aurel itu lagunya bukan butuh kepastian, tapi kepastian. Nggak pakai butuh. Dikirimnya buat semua pendengar area aja. Buat Mbak Tata selamat bertugas. Terima kasih. Oke. Halo juga buat Pak Tamrin yang ada di Lubuk Linggau. Kalau dapat duit 100.000 hari ini, kalau ketemu Mbak Tata aku traktir makan. Pada baik-baik ya. Request lagunya yang 11 Januari, Gigi. Terima kasih. Oke deh kalau begitu. Sabar ya, tetap puterin dulu lagunya Ibu Utri yang ada di Merauke, Mistat Mem. Apa? Nanti setelah ini akan ada Mistat juga.
3: Tertutup sudah pintu.

0: Meningkatnya aktivitas vulkanik membuat sejumlah wilayah harus waspada terhadap sebaran abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu pernapasan serta mengiritasi mata dan kulit. Lalu, bagaimana cara kita melindungi diri?
1: Pertama, gunakan masker dengan filtrasi tinggi seperti N95 atau KN95 saat berada di luar rumah. Kedua, lindungi mata dengan kacamata pelindung dan jangan mengucek mata jika terkena abu. Segera bilas dengan air bersih. Ketiga, batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi bayi, anak-anak, lansia, serta orang dengan gangguan pernapasan. Keempat, setelah dari luar, segera bersihkan diri. Saat membersihkan abu di rumah, basahi terlebih dahulu agar abu tidak berterbangan. Hindari menjemur pakaian di luar selama abu masih turun. Kelima, perbanyak minum air putih dan siapkan perlengkapan darurat seperti masker cadangan, air minum, obat pribadi, senter, power bank, dan dokumen penting. Tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari BMKG dan Badan Geologi. Jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RR

0: Kita lanjut lagi pendengar di Indonesia banget, dan sekarang waktunya Tata untuk terima telepon lagi ya. Untuk yang lagunya belum diputerin, sabar ya, udah ada di playlist, tinggal diputerin aja. Halo. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Tata.
0: Sama siapa, di mana?
1: Sama Pak Azhari di Sekayu.
0: Pak Azhari di Sekayu.
1: Ya.
0: Oke, gimana? Udah ada duit yang masuk 100 ribu, Pak, siang ini?
1: Oh, ada, Pak.
0: Apa?
1: Ada.
0: Ada. Buat apa tuh?
1: Buatkan untuk beli tabung gas.
0: Oh, gitu. Dapat berapa banyak, Pak, di situ?
1: Apanya?
0: Gas kan?
1: Gas.
0: Iya.
1: Di Sekayu kan 30 ribu.
0: Oh, 30 ribu di Sekayu?
1: Iya, gas.
0: Oh, mahal ya?
1: Iya.
0: Oke, berarti dapat 3 ya, Pak, kalau misalnya dibeliin gasnya nggak sih?
1: Iya.
0: Oke deh, kalau begitu. Ya udah, mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya dari...
0: Dari siapa?
1: Dari Republik.
0: Yang mana?
1: Ini aja.
0: Apa?
1: Pasti bebas.
0: Oh, ya udah, bebas ya, Pak, ya?
1: Ya.
0: Oke. Boleh, silakan.
1: Buat Mbak Eli di Janus, Bunda Ida Arifin, Mbak Menti, Pak Jermawan, Pak Makaria, Pak... Apa yang terima kasih tuh?
0: Kenapa?
1: Terima kasih.
0: Robi.
1: Ya, semuanya ada. Dengan ucapan selamat siang dan selamat beristirahat.
0: Amin. Oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, silakan. Halo. Halo.
2: Tata.
0: Iya, sama siapa, di mana?
2: Eli, Mbak Tata.
0: Eli di?
2: Hatimu.
0: Eli di Gandus ya?
2: Iya dong.
0: Oke deh, Eli di Gandus. Gimana, Eli, kalau misalnya kamu dapat 100 ribu, kamu buat beli apa? Pempek?
2: Oh, aku mau beliin anak-anak aku mainan, Mbak.
0: Oh iya, berapa sih anak kamu, Li?
2: Moto aja, aku moto banget.
0: Moto banget.
2: Ada 4, Mbak Tata.
0: Banyak ya.
2: Iyalah, Mbak Tata.
0: Banyak juga nih rezekinya nih, amin.
2: Amin, semoga Mbak Tata.
0: Amin. Cukup lah ya, misalkan 100 ribu tuh beliin yang harga 25 berarti ya, biar dapat 4.
2: Iya ya.
0: Iya kan?
2: Iya betul, Mbak Tata. Mainan apa, Mbak Tata, cuma 25 ribu?
0: Ada aja, bola sekantong itu kan.
2: Ya ampun.
0: Ya udah besar-besar ya anaknya.
2: Enggak, masih ada yang umur 3 tahun, Mbak Tata.
0: Nah, kan masih bisa lah main bola-bola warna-warni itu kan.
2: Ya udah kalau gitu beli sekantong aja. Bagi-bagi.
0: Iya kan banyak ya isinya ya.
2: Iya.
0: Oke. Mau dengerin lagu apa kamu?
2: Lagu ini aja, Mbak.
0: Apa?
2: The Baginas, Mbak Tata.
0: Yang mana?
2: Judulnya 100% Cintaku, ada nggak?
0: 100% Cintaku.
2: Iya, Mbak Tata.
0: Ada.
2: Yeay, terima kasih, Mbak Tata.
0: Oke.
2: Okay.
0: Boleh.
2: Tadi ada.

0: Chandra, ada Robi juga di situ, ada Sisi, Mang Akbar, terus siapa lagi ya? Mas Ari juga, Mas Iwan Kayu ya. Buat temannya aja Pak Tata ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagunya kan?
1: Ada dong.
0: Itu 100% buat anak-anakku Mbak Tata.
1: Oke, okay, baiklah kalau begitu.
0: Iya, buat Pak Tata pulang hati-hati ya Mbak.
1: Siap.
0: Semoga selamat sampai ke rumah.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Tata.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Tata puterin Republik untuk Pak Azari, Bagindas untuk Eli, kita ke Aurel Hermansyah dulu kepastian ya. Ini udah di request tadi sama Mbak Feni yang ada di Pemulutan. Terus setelah ini nanti akan ada 11 Januari Tata puterin lagunya yang di request melalui WA ada Pak Tamrin di Lubuk Linggau.

0: favorit karena penuh tantangan, tawa, dan semangat kebersamaan. Secara historis, Panjat Pinang berawal dari tradisi yang digelar oleh pejabat Belanda dalam berbagai pesta. Saat itu, rakyat pribumi dijadikan tontonan untuk memperebutkan hadiah di puncak batang pinang. Kini, maknanya telah berubah. Panjat Pinang kini menjadi simbol kerjasama, strategi, kegigihan, dan semangat pantang menyerah. Sebab mencapai puncak bukanlah hasil kerja satu orang, melainkan kekompakan seluruh tim.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Baginda 100% Cintaku. Ini tadi buat yang udah request ya di 0711369977. Lanjut, Tata mau bacain dulu, ada WA lagi yang masuk. Ada Pak Randy di Kalidoni. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam. Kalau aku ada 100 dikumpulin dulu sampai banyak. Lagunya Pak Andi Mahadewi. Oke deh. Ada Pak Iwan juga di KM12. Selamat siang Indonesia banget. Mau dengerin lagunya 17, Jangan Paksakan Rindu. Salam untuk semuanya aja. Tapi ngomong-ngomong, yang mau dengerin lagu 17 boleh mungkin jawab dulu ya pertanyaan kita di siang hari ini. Kira-kira nih, kalau misalkan punya duit 100 ribu di siang ini ataupun hari ini, kalian buat apa sih di 0711-369977, 0821-792-7900. Satu penelpon terakhir ya sebelum Tata pamit, karena udah mepet banget waktunya. Halo, selamat siang.
1: Selamat
0: siang. Selamat siapa, di mana cantik?
1: Ayu di Maluku Tengah, Mbak Tata.
0: Ayu di?

0: dari Palembang. Siapa semuanya dan selamat sore waktu Timur Indonesia.
1: Iya.
0: Mbak Tata, tetap semangat, tetap sehat, berkah usia dan senantiasa.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat
1: siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayak ini ya, pramugari ya suaranya. Pendengar, mohon maaf banget Tata gak bisa buat terima telepon lagi. Udah 10 penelpon ya yang udah masuk. 6 penelpon, sisanya WA yang udah masuk ya, sampai 11 nih di 0713699777 0821792790. Sebelum muterin lagunya Cewek Cantik si Ayu di Maluku Tengah, ini jadi lagu terakhir aja, Memes Pesawatku. Kita puterin dulu lagunya Padi Mahadewi, terus menyusul Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Sekaligus tetap pamit ya dari ruang dengar Anda semua. Setelah ini ada Ega yang akan menemani Anda di sepanjang Palembang sore ini. Jangan kemana-mana.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget hanya di Pro 1 92,4 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Di Palembang sore ini bersama saya, Gaduyanti, yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan hanya untuk Anda di sepanjang sore ini. Dan sekali lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog UMKM Bicara dengan tema yang kami hadirkan untuk Anda, yaitu peluang jasa payet untuk Gen Z yang pengen punya bisnis sendiri. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung.
1: Saatnya berbagi informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog UMKM Bicara di kesempatan hari ini ya, di hari Senin 14 September 2026. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas mengenai peluang jasa payet untuk Gen Z yang pengen punya bisnis sendiri. Kalau kita mendengar kata payet ya, mungkin yang langsung terbayang adalah rangkaian ataupun pakaian pesta atau busana yang dihiasi dengan berbagai macam manik-manik agar terlihat lebih menarik. Tapi ternyata di balik keindahan sebuah busana ada peluang usaha yang cukup menarik untuk dikembangkan, termasuk bagi anak-anak muda yang ingin mulai memiliki bisnis sendiri. Menariknya lagi pendengar ya, usaha jasa seperti ini tidak selalu membutuhkan tempat usaha yang besar. Yang paling penting adalah keterampilan, kreativitas, ketelitian, dan tentu saja kemampuan membaca kebutuhan pasar. Sore ini kita akan ngobrol lebih jauh mengenai peluang tersebut dalam tema peluang jasa payet untuk Gen Z yang pengen punya bisnis sendiri. Dan telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang ada Rani, owner rumah payet Fandi. Selamat sore Mbak Rani.
1: Sore.
0: Selamat sore, apa kabar Mbak Rani?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Boleh didekatkan dengan mikrofon okay, agar suaranya bisa terdengar lebih jelas ya. Baik, lancar perjalanannya ke sini Mbak Rani?
1: Alhamdulillah.
0: Dari mana nih?
1: Ini
0: dari mana nih? Dari Palima. Dekat ya ternyata.
1: Lumayan deket lah.
0: Oke, baik. Dan hari ini pendengar ya, dan juga Mbak Rani, kita akan bahas mengenai peluang jasa payet untuk Gen Z yang pengen punya bisnis sendiri.
1: Yeah.
0: Tentunya kita akan ajak pendengar untuk bergabung. Jadi silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk UMKM Bicara di hari ini kami tampilkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, Karani, Mbak Rani, sebelum kita bicara lebih lanjut nih tentang bisnis payet, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada pendengar kita. Rumah Payet Fandi ini sebenarnya bergerak di bidang apa nih bisnisnya, Mbak Rani?
1: Oke. Perkenalkan dulu, nama saya Rani Barokah Rukmana. Di sini saya sebagai owner Fandi Rumah Payet yang bergerak dalam bidang menyang toko fashion yang menyediakan perlengkapan jahit sekaligus jasa payet serta menjual juga produk payet itu sendiri.
0: Baik, jadi menyediakan jasa payet tapi juga menjual produk-produk payet ya.
1: Iya.
0: Seperti yang kalau yang nonton dari YouTube ya bisa kelihatan nih produk-produk yang dijual oleh Mbak Rani dalam rumah payet Fandi ini sendiri. Boleh diceritain enggak Mbak Rani, awal Mbak Rani bisa terjun ke usaha jasa payet ini seperti apa?
1: Kalau ditanya awal ya, sebenarnya dulu kita tuh lagi pandemi kan. Nah, dari masa pandemi itu dulu saya sebenarnya kerja. Jadi kerja itu kan dibatasi ya karena pandemi itu sendiri. Jadi ada teman ngajakin ikut pelatihan. Jadi ikut pelatihannya tuh bukan payet sebenarnya, lebih ke jahit. Jahit baju. Nah, jadi ikut jahit baju setelah jahit baju, bajunya jadi, itu dipayet ternyata. Nah, ternyata setelah dipayet itu lebih menarik payetnya ketimbang jahit. Aku lebih seneng mayet ketimbang jahitnya. Kok lebih banyak ada tantangan tersendiri lah payetnya itu kan. Nah, jadi sampai sekarang menekuni payet itu sendiri. Kebetulan juga suami buka toko perlengkapan jahit, jadi sekalian aja kan di situ kita peluangnya untuk buka jasa jahit juga, jasa payetnya juga.
0: Baik, jadi awalnya ikut kayak kursus pelatihan, gitu ya, pelatihan gitu untuk jahit dan juga mayet, tapi yang lebih tertarik dengan payetnya ya Mbak Rani ya. Kenapa tuh payetnya lebih menarik daripada proses jahit?
1: Kalau jahit tuh kan ya paling kayak mola jahit di mesin ya kan. Nah, itu kayak gitu-gitu aja polanya ya kan. Tapi kalau payet ini kita harus bentuknya pokoknya harus punya kreativitas karya seni sendiri gitu kan. Jadi aku tuh memang lebih suka ke kayak merangkai-rangkai yang cantik-cantik lah gitu, ketimbang yang jahit yang monoton kayak gitu kan.
0: Okay, ya. Jadi itu ya alasan kenapa suka mayat daripada jahit ya Mbak Rania.
1: Memang hobi lebih ke kayaknya mayat deh.
0: Okay, ya. Terkait hobi mayat nih, tapi bisa melihat ini menjadi sesuatu yang berpeluang bisnis. Ini awal mulanya seperti apa nih Mbak Rani?
1: Kalau payet itu memang harus butuh skill ya, tapi enggak juga sih, lebih ke butuh uang sih sebenarnya ya, daripada skill ya. Kalau skill kan bisa dilatih ya. Nah, ini lebih ke ini kayak peluang orang tuh banyak apa sih, baju kan, pengantin apa kan, jadi modalnya enggak terlalu besar. Terus kalau menurut aku sih gampang, enggak terlalu ribet kalau menurut aku, tapi kalau menurut orang yang enggak bisa mayat ya agak susah ya. Mayat itu kan kecil-kecil jarumnya, apanya kan, itu lebih gampang. Nah, terus dilakuinnya itu enggak mesti stay harus di toko gitu kan, bisa di rumah, dari kamar. Terus baju-baju juga kalau zaman sekarang ya enggak mesti baju-baju pengantin atau baju orang kondangan ya, kayak kita baju kasual, baju biasa, baju kaos juga bisa dipayet gitu. Jadi peluangnya tuh lebih besar, kayak tas juga bisa dipayet, terus kayak sepatu juga gitu kan. Apalagi model zaman-zaman sekarang kan yang unik-unik itu anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih suka.
0: Okay, baik, karena walaupun simple ya, tapi payet ini harus teliti juga ya, Mbak Rani ya.
1: Iya,
0: baiklah. Tadi sempat disebutkan juga kalau yang dipayet ini ada sepatu, ada tas. Sebenarnya kalau di rumah payet Fandi ini sendiri, jenis-jenis pakaian ataupun apa aja nih Mbak Rani yang bisa atau yang biasanya sering ya dipayet nih oleh pelanggan?
1: Kalau pelanggan itu memang lebih sering sih baju ya, ketimbang, tapi ada juga kayak tas, selendang gitu kan, atau jilbab gitu juga bisa gitu kan, minta payetin di bagian sininya kan, kayak jilbab pengantin gitu kan, bisa, itu yang sering juga.
0: Baik, ini biasanya pelanggan datang berarti membawa desain sendiri atau mereka biasanya konsul dulu nih sama Mbak Rani?
1: Ada yang bawa desain sendiri, ada yang konsul dulu. Bagusnya kayak gimana, kayak cocoknya warna apa kan. Terus tapi kalau lebih sering sih mereka bawa bukan sampel sih, lebih ke gambar referensi gitu kan. Itu yang lebih mudah sih sebenarnya kan. Jadi udah kebayang kan gimana cara bayatnya, apa bahan-bahan payetnya juga lebih gampang milihnya kan, ketimbang yang Mbak aku mau terima beres. Itu juga sebenarnya memang gampang juga, tapi tapi kita yang memikirkan ide itu nah agak sulit. Jadinya biasanya kalau dia minta yang itu kita agak mahal gitu.
0: Okay, baik. Tadi udah disinggung ya agak mahal. Kalau boleh tahu range harganya untuk jasa payet ini berapa sih Mbak Rani?
1: Ya itu standarnya sih lebih dari kecil tuh dari 50 ribuan kita payet itu, sampai yang terbesarnya bisa 1 juta ke atas.
0: Oh, lumayan jauh ya gapnya.
1: Iya.
0: Tergantung tingkat kerumitan juga ya.
1: Iya, tergantung tingkat kerumitan, kepenuhan, ke pokoknya yang mau yang premium, mau yang biasa aja, standar gitu kan, ada range-nya.
0: Okay, ada range-nya ya. Okay, tapi kalau untuk pelanggan nih, Mbak Rani, biasanya yang jadi pelanggan itu apakah memang segmen umurnya orang-orang dewasa atau Gen Z juga udah banyak nih sekarang yang butuh jasa payet atau gimana nih Mbak Rani?
1: Rata-rata sih menurut aku, tapi lebih banyak sih yang anak-anak muda kayak Gen Z yang mau wisuda, harus cetar nih. Aku Mbak pengen yang full pokoknya kayak yang kayak apalagi musim sekarang kan kebaya infori gitu kan. Ois, itu kita panen banget.
0: Itu full payet ya kalau kebaya infori itu?
1: Iya. Dipayet satu-satu bener itu full baju kan. Ah itu kita panen banget kalau yang kalau lagi musim wisuda kayak kelulusan juga kan. Nah, tapi sering juga sih kayak seragam orang-orang apa? Nikahan gitu kan ada juga itu tapi.
0: Oke, tapi kalau untuk satu baju yang tadi full payet gitu ya, kayak kebaya ivory tadi ya, Mbak Rani, itu biasanya waktu pengerjaannya berapa lama nih, Mbak?
1: Itu kalau memang full banget itu paling lama itu ya, satu bulan. Tapi kalau biasanya sih lebih cepat, dua minggu udah kelar biasa.
0: Oh,
1: kalau
0: cepet juga ya.
1: Tergantung apa
0: pesanan pada saat itu ya.
1: Tergantung ini toko rame enggak gitu kan, atau ini si bocil rewel enggak gitu. Secara kan ibu-ibu ya.
0: Oke, tapi biasanya kalau pesen nih, biasanya Mbak Rani janjinya berapa lama?
1: Itu kalau sama pelanggan kita paling lama satu minggu biasanya kan. Paling cepat ya 2 hari udah jadi biasanya. Tergantung kepadatan sih sebenarnya.
0: Oke, tergantung.
1: Tapi rata-rata 3 hari udah selesai biasanya.
0: Oh, 3 hari udah selesai. Yeah. Baik, ini kalau kita lihat di yang saat ini ditampilkan ya.
1: Yeah.
0: Ini ada jenis payet apa nih, Mbak Rani?
1: Kalau ini sih, kan ini kan bajunya jumputan ya.
0: Yeah.
1: Orangnya misalnya, ini yang sederhana aja, yang nggak terlalu norak ya. Katanya ini biasanya, ini namanya... ini standarnya yang standar sih, premium juga enggak, tapi yang standar ini. Ini kalau kayak gini aja kan, yang ini namanya payet ronce kalau kita bilang.
0: Oh,
1: kalau ronce ini dia biasanya kita budget di 200-an.
0: Oh gitu.
1: Ya.
0: Walaupun ini enggak terlalu penuh ya?
1: Iya, enggak terlalu penuh karena dia ronce agak ribet ya.
0: Agak ribet ya.
1: Iya.
0: Butuh jadi ketelitian ya. Juga
1: iya,
0: untuk membuatnya juga, butuh kan? Waktu juga. Baik, ini ada yang udah jadi nih.
1: Oh iya, ini khusus kalau misalnya kan penjahit ya. Orangnya mau diambil cepet, jadi nggak sempet kan, mayet kan. Biasanya ini nih penjahit yang sering banget belanja payet. Yang udah jadi kayak gini kan langsung nggak. Simpel, enggak rumit kan, dia tinggal jahit sedikit aja udah.
0: Udah nempel ya di baju.
1: Udah nempel. Enggak terlalu memakan biaya banyak juga kan jadinya. Apalagi kan orang kan minta cepet, minta murah gitu.
0: Ini solusinya
1: ya. Ini solusinya ada di Pandi Rumah Payet.
0: Oke, baik. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung ya. Silakan jika ada pertanyaan, tanggapan atau penasaran nih sama produk-produk yang disediakan oleh Rumah Payet Fandi, boleh menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-7900 atau bisa juga ya melalui live chat kami di Pro 1 di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita lanjut lagi nih Mbak Rani. Kalau kita melihat pengalaman Mbak Rani ya menjalankan usaha ini, sebenarnya seberapa besar nih peluang bisnis jasa payet ini untuk saat ini ya Mbak Rani ya?
1: Ya, kalau menurut aku sih dibilang besar, ya lumayan lah. Lumayan menghasilkan cuan juga sih. Kalau misalnya kayak per baju aja 150 kaliin aja kalau misalnya dapat 15 baju kan lumayan kan sebenarnya. Terus modalnya enggak terlalu besar juga, bisa dilakukan di mana aja, kamu mau di rumah, di kosan atau di mana aja lah kan bisa kan, lagi nongkrong juga bisa sebenarnya mayet kan. Jadinya kerjanya tuh fleksibel sebenarnya, tergantung dari niat sendiri sih sebenarnya.
0: Baik, kalau biasanya Mbak Rani sendiri di Rumah Payet Fandi, satu bulan itu minimal maksimalnya terima berapa pesanan sih Mbak?
1: Tergantung, kalau lagi musim ya bisa sampai 30 baju, 20 baju. Paling murah sih rata-rata sih 150-an ke atas ya, enggak pernah kita ke bawah biasanya.
0: Baik. Kalau menurut Mbak Rani sendiri nih, kenapa Mas orang-orang ini ya atau pelanggan ini memilih menggunakan jasa payet daripada beli atau menggunakan pakaian yang sudah jadi ya? Karena kita nggak bisa dipungkiri juga ya, banyak juga baju-baju yang udah include sama payetnya kalau dijual-jual di pasaran.
1: Iya, ini balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kadang kan nggak puas payetnya itu nggak unik misalnya kan, atau payetnya itu kan tergantung, ada yang murah kan, kalau yeah. misalnya dicuci sekali udah luntur, ada payetnya kayak gitu. Makanya kadang ada yang pernah kita, pengalaman kita ya, di toko tuh dia beli baju yang udah ada payet, tapi minta bongkar ulang, pengen dipayet ulang, tapi pengen sama kayak itu. Karena apa? Karena kualitas payetnya nggak bagus gitu kan. Makanya orang banyak yang lebih memilih ke jasa payet ketimbang yang ada kadang beli.
0: Oke, tapi banyak ya kasus seperti itu, yang bongkar payet yang udah ada diganti sama yang lebih premium ya?
1: Iya, ada banyak.
0: Banyak ya?
1: Kita, iya, banyak sekali. Gak suka modelnya lah, ada kan norak gitu kan. Ada kadang, oh ini warnanya tuh senada, udah bagus ya, dipayetin penuh gitu kan. Bagus. Tapi gak kelihatan, gak berkilau, gak mewah gitu kan. Jadi minta bongkar lah biar kelihatan payetnya gitu. Kita kan pakai baju kan pengen payet ya.
0: Iya.
1: Jadi payet tuh biar kelihatan wah gitu kan. Tapi kok sudah dipayet tapi nggak kelihatan wah gitu kan. Makanya minta dibikinin yang lebih wah, warnanya tuh jangan senada, yang terlalu sama dengan baju gitu kan. Punya trik juga kan kita kan.
0: Iya.
1: Kalau mayet baju kan.
0: Oke, kami masih ajak pendengar ya untuk bergabung. Silakan menuju line telepon di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Di YouTube sudah ada yang bergabung nih, Mbak Rani ya. Kita bacakan juga pertanyaan dari pendengar kita. Ada @lunalovegat7. Kalau untuk perlengkapan jahit itu jual kayak kit jahit untuk pemula juga ya enggak, Kak? Ini ada jualnya enggak untuk kit jahit pemula nih, mungkin Gen Z ya, ada yang tertarik juga dengan dunia jahit-menjahit ini.
1: Oke, kalau jahit payet sih kita ada jualnya yang sudah sepaket gitu kan. Kayak yang tas-tasan gitu kan. Udah ada contohnya gitu kan, tinggal jahitnya aja. Lihat di YouTube apa cara jahitnya, ada, kita udah juga jual perlengkapannya juga ada.
0: Ada jadi ya. Tapi kalau dari Mbak Rani sendiri buka kelas untuk jahit atau mayit enggak?
1: Iya, buka kelas. Kemarin kita sempat diundang juga sebagai narasumber sama melatih kan ibu-ibu Dharma Wanita dari Banyuasin di Hotel Emilia kemarin. Ada 2 hari berturut-turut kalau nggak salah, jadi narasumber di sana. Jadi kalau misalnya ada yang mau, kita juga buka apa, privat juga, per pack juga, dari mulai harga 60 per pack sampai ini yang premium, apa payet premium juga bisa ada 150 per pack. Itu kelasnya 1,5 jam.
0: Satu setengah jam.
1: Itu yang mulai dari yang 60.000 tadi kan. Perpeknya, kalau yang 150 kita 3 jam kelasnya gitu.
0: Oke, itu pas diajarin satu, dari dasar-dasarnya
1: iya,
0: ya
1: Mbak? Iya, tergantung pengen payetnya yang mix misalnya bunga-bunga kayak gitu kan. Ada yang payet pasir, itu kan banyak kan macam-macam payetnya kan. Kita juga buka itu.
0: Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Margareta Johanna. Kak, harus nyiapin budget berapa ya kalau mau payet kebaya di rumah payet Fandi? Nah,
1: itu tergantung kamu pengen kepenuhannya gimana. Tapi kita juga kadang nyaranin ya, itu kamu punya budget berapa, pengen model kayak gimana, kita payetin. Tapi ini sesuai dengan budget tadi. Misalnya 150 ya, cuman ada Kak, cuman 150 pengen model kayak gini, kita payetin mirip-mirip, tapi enggak yang premium, yang biasa aja, yang standar gitu.
0: Oke, jadi tergantung ya,
1: iya,
0: Mbak ya.
1: Tergantung, iya.
0: Oke deh. Ini ada pertanyaan juga dari Margareta Johanna.
1: Iya.
0: Range harga dari paling murah sampai mahal berapa ya, Kak? Nah, mungkin bisa dimention lagi nih.
1: Iya, Mbak Rani. Itu yang tadi ya. Dari 50.000 sampai 1 juta ke atas lah, Kak. Tergantung kepenuhan, kerumitan, sama pengennya premium atau standar gitu.
0: Oke, itu range harganya ya, untuk Margareta Johanna. Ini juga masih ada pertanyaan susulan juga dari Margareta. Terus, terima custom payet sesuai desain dari kita enggak ya, Kak?
1: Iya, custom boleh. Kalau custom, kalau misalnya mau payet rangkai kayak produk-produk kita kan ada payet rangkainya juga kan. Mbak, pengen yang model kayak gini kan, ada kan yang dijual di mana kan. Ayam pengen juntai, kita bikinin, kita PO, kita bikinin, kita produksi dulu, baru kita kasih. Kalau nggak mau yang misalnya cuman beli aja gitu kan. Aku mau jahit sendiri gitu kan, tapi yang jangan ribet kan. Ya udah kita bikinin, bisa juga kita custom.
0: Baik, kita berbicara juga ya Mbak Rani ya tentang Gen Z dan juga tentang bisnis jasa payet ini. Kalau kita kaitkan dengan Gen Z, menurut Mbak Rani, apakah bisnis jasa payet seperti ini bisa menjadi pilihan usaha bagi anak muda ya yang baru ingin memulai berbisnis, Mbak Rani?
1: Oh, ini pilihan simple, asik juga. Mayet itu juga asik sebenarnya. Kalau yang Gen Z, Z ini kan biasanya mudah bosenan ya. Nah, kalau mayet ini kan banyak macamnya. Pokoknya kalau bagi aku sih nggak ngebosenin banget kan, karena bajunya juga kan beda-beda ya. Kecuali yang satu minggu full bajunya itu doang, ya bosen. Tapi kalau ini sih nggak ngebosenin. Terus kamu punya modal berapa? Cuman beli payetnya aja kan tergantung skill kamu sebagai segimananya kan. Itu jadi peluangnya besar banget, apalagi kalau musim-musim wisuda ya. Kita panen banget itu di jasa payetnya.
0: Oke, jadi memang musiman juga ya?
1: Iya, musiman juga.
0: Tapi biasanya
1: kalau misalnya lagi gak musim nih ya, lagi sepi ya payetnya ya, kita kan bisa jual yang rangkai. Yang rangkai ini pasti banyak yang beli. Apalagi misalnya kita jual online, kan biasanya kita kalau di Shopee belum ada ya. Tapi kalau orang mesen lewat ojek atau Maxim gitu ada biasanya. Terus kalau ini penjahit pengen cepet, kita PO-in juga ada. Jadinya jangan takut ini musiman, karena musiman tadi ya kan, payet itu ini sesuai apa maksudnya tuh, kreativitas kamu harus berjalan juga. Jadi nggak harus melulu nunggu orang ya, kita bisa promosiin juga produk kita gitu.
0: Oke, baik, boleh di mention nih Mbak Rani untuk tokonya ada di mana sih sebenarnya?
1: Tokonya itu bertepatan di kilometer 5 KM 5 Palembang ya, di Jalan Sosial, di samping Alfamart. Alfamart Palembang, Alfamart Jalan Sosial pokoknya kan, samping situ. Mudah kok, di Google Map itu juga ada sih sebenarnya.
0: Iya, cari aja di Google Maps.
1: Fandi Rumah Payet.
0: Fandi Rumah Payet.
1: Iya, di Google Map ada itu. Kebanyakan juga kita pelanggan dari Google Map.
0: Baiklah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari YouTube Pro 1 RRI Palembang, dari Monica Oktora 8691. Berapa lama proses payet itu, semisal kita request desain atau motif sendiri nih Kak? Dan kemana kita bisa pesan dan lihat motif-motifnya?
1: Oke. Kalau berapa lama itu, kita paling lama 1 minggu. Tapi kalau misalnya tergantung bajunya mau dipakai kapan ya. Misalnya pakainya masih lama, oke. Pokoknya sebelum tanggal dia pengen make itu kita udah selesai. Tapi biasanya kita pokoknya paling lama 1 minggu sih sebenarnya.
0: 1 minggu ya, normalnya ya.
1: Iya, normalnya. Iya, normalnya 1 minggu lah pokoknya. Terus apa tadi?
0: Kemana kita bisa pesen dan lihat motif-motifnya? Mungkin ada mau lihat contohnya dulu gitu Mbak.
1: Kalau contoh-contohnya sih enaknya lihat di langsung aja di Pinterest gitu kan, atau di Google apa gambar gitu kan. Pokoknya referensi lebih baik, lebih ambil dari referensi Google sih. Jadinya kita bisa lihat, nentuin, oh sekian kayak gitu.
0: Baik, tapi kalau hasil payet dari Mbak Rani yang udah bikin, ada dokumentasinya nggak yang bisa dilihat?
1: Oh iya, ada kita. Terus
0: ditampilin di sosmed?
1: Yang di toko juga ada. Yang di toko, ya di toko tuh juga dipajang kan.
0: Oh, dipajang.
1: Jadi pengen, kalau misalnya pengen, nah tinggal nunjuk aja kan, pengen yang ini, yang model kayak gini kan, sudah kita pajang semua. Memang sih belum banyak banget kan, masih terbatas karena baru 1 orang kan yang produksinya. Jadi gak terlalu banyak sih model-modelnya kan.
0: Oke, tapi Mbak Rani memanfaatkan sosial media nggak?
1: Iya.
0: Untuk promosi ya, untuk menunjukkan juga hasil-hasil payet yang sudah dibuat.
1: Iya. Ya di IG ada kan Pani Rumah Payet, cari aja di IG, terus di TikTok juga ada, kita di Google Map juga ada. Kita juga posting juga di situ.
0: Oke, tapi dari sosial media ini sangat membantu atau gimana nih, Mbak?
1: Membantu banget. Barang. Kadang kan kalau dari IG kebanyakan yang DM kan. Mm-mm. Memang pertama tanya-tanya, tapi akhirnya kadang jadi juga kan langsung dia kan lihat di situ kan ada nomor HP kita kan, langsung ke WA juga. Mm-mm. Juga sering sih, kebanyakan gitu.
0: Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Mr. I17. Misal ada klien minta revisi berulang desain payet, apakah ada tambahan biaya?
1: Nah, ini revisi. Nih? Biasanya sih kalau misalnya di gambarnya kayak gini, kita beda kan? Maksudnya tuh dia nggak suka, kita bongkar. Enggak, itu bukan salahnya pelanggan, salahnya kita, jadinya enggak apa-apa, enggak ada tambahan. Kecuali kalau dia pengen yang ini, udah kita payetin gambarnya sesuai dengan yang ini, dia enggak mau, enggak bongkar, baru kita minta tambahan bongkar tadi kan, ulang, payet ulang tadi kan.
0: Oke, jadi kalau memang tidak puas ya dengan hasilnya bisa minta revisi.
1: Iya, bisa revisi.
0: Tapi boleh. Itu ada toleransi, enggak berapa kali boleh revisi nih Mbak Rani?
1: Kita pernah... Kebanyakan ini cuma satu kali sih sebenarnya. Misalnya kan di awalnya sebenarnya dia pengen yang wah kata dia kan. Yeah. Pernah ada yang kayak gitu kan, pelanggan kita yang minta payetin baju anaknya. Terus dia pengen yang wah elegan kata dia kan. Ya kita payetin, tapi aku nggak nanya ya yang elegannya yang tuh kayak gimana, yang kayak apa kan. Aku payetin sesuai yang aku tahu aja ya, kalau elegan tuh kan senada, ini apa enggak terlalu yang elegan lah pokoknya Mbak ya kalau dilihat ya. Ternyata dia enggak suka, dia tuh ternyata dia ngelihat baju temen anaknya tuh lebih cetar maksudnya tuh. Jadi lebih ke kayak... beda sama warna bajunya. Misalnya kan kalau baju warna merah, terus payetnya tuh warna silver gitu kan, jadinya kayak kelihatan banget kan ini payetnya tuh bajunya. Nah aku tuh karena dia bilang elegan tadi, aku pikirnya kan yang senada kayak ini kan, gak terlalu rame gitu kan, gak terlalu yang bling-bling banget. Jadi ada, kita revisi jadinya, kita bongkar dulu. Kita ganti warna payet.
0: Oke, tapi memang ya harus kasih instruksinya yang jelas ya berarti.
1: Iya, biar kita tuh gak salah paham gitu kan. Yang di pemikiran tukang payet sama yang konsumen kan beda ya kan ya. Beda ekspektasi.
0: Iya, sayang juga waktunya ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Waktunya kan baik-baik seminggu banget, jadi 2 minggu ya.
1: Iya. Lebih lama jadinya.
0: Kita masih ajak pendengar untuk bergabung di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mbak Rani, kalau seseorang ya belum punya modal besar, apakah menurut Mbak Rani usaha jasa seperti payet ini justru bisa menjadi salah satu pilihan untuk memulai bisnis dari skala kecil nih Mbak?
1: Oh iya, tentu saja, sangat. Karena ini modalnya, ya kamu punya misalnya 200, ada orang minta baju kan, ya separuhnya itu kan bisa kita beliin bahan payetnya ya kan?
0: Iya.
1: Ya tergantung kita ngaturnya, tapi pasti dapat kita dari modal kecil pun.
0: Baik, pokoknya, jadi ini direkomendasikan juga ya. Baiklah, kalau untuk teman-teman ya atau Gen Z juga yang belum punya keterampilan payet sama sekali, dari mana nih Mbak sebaiknya kami ini mulai belajar?
1: Kalau mulai belajar, kita banyak-banyak nonton orang mayet deh. Mayet dulu ya kan. Pertama yang mudah dulu kan banyak ya tutorial payet gitu kan. Atau kalau mau belajar payet langsung sama saya bisa juga. Kita juga nyediain kan paketnya, enggak mahal-mahal juga, dari yang mulai yang mudah juga kan. Yang ada yang enggak 60 ribu tadi kan, mm-hmm. per 1,5 jam bisa kita ajarin kan. Dia tuh memang ada trik-triknya kan, biar rapi jahitannya nggak serabut-serabut yeah. gitu kan, ada trik-triknya juga sebenarnya. Tapi kalau ini sih lebih lihat scroll-scroll TikTok juga banyak sih kalau okay. mau belajar. Dari yes. rumah aja gitu kan.
0: Zaman sekarang udah canggih ya Mbak ya, bisa nonton YouTube, bisa nonton dimanapun ya.
1: Dimanapun bisa, asal kita ada kemauan aja gitu kan.
0: Baik, selain alat dan bahan Mbak Rani, keterampilan apa nih yang menurut Mbak Rani ya paling penting untuk dimiliki oleh seorang pemula?
1: Sebenarnya sih lebih ke trik.
0: Triknya apa
1: tuh? Iya, kalau misalnya pengen rapi, jahitannya tuh harus gimana dulu langkahnya gitu, tahu langkah-langkahnya untuk misalnya kita mau bikin ronce ya, di iniin dulu, lurus aja dulu gitu kan, baru kita yang kerintil-kerintilnya ini, pokoknya ada trik lah sebenarnya, ya. lebih ke triknya, trik baik. Menjahitnya.
0: Tapi semua itu bisa dipelajari ya Mbak?
1: Iya,
0: Rani, ya?
1: Bisa banget kalau ada kamu kemauan dan niat tadi kan.
0: Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Edgia Widianti. Bagaimana cara menjaga kreativitas supaya model atau hasil payet yang ditawarkan ini nggak monoton?
1: Kreativitas sih tergantung apa pemikiran kita juga sih. Tapi lebih ke enak itu lebih ke yang mau payet. Orang-orangnya kan kita tanya dulu pengennya yang kayak gimana. Tapi kalau dari kita nanti kitanya pengen gini, dia yang enggak yang enggak mau kan. Nah, tapi kalau untuk baju kita sih terserah, sesuai dengan inspirasi yang ada di kepala kita aja gitu.
0: Oke, baik. Tapi Mbak Rani masih mengasah skill juga, masih ikut-ikut pelatihan juga enggak?
1: Kalau mengasah skill sih itu tadi, scroll-scroll TikTok.
0: Oh, cari referensi ya Mbak ya?
1: Iya, cari inspirasi, kayaknya ini bagus deh, ini budgetnya lebih murah deh, tapi kelihatannya lebih elegan gitu kan. Bisa itu, dicari inspirasi dari situ juga sih sebenarnya.
0: Baik, ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari YouTube kita, dari @pratamaanggara12. Bagaimana menghadapi pelanggan yang memiliki ekspektasi sangat tinggi terhadap hasil pekerjaan payet ini, Mbak Rani?
1: Itu ada juga sih pelanggan kayak gitu, malah ada yang udah langganan malah, itu yang kayak gitu, pengen murah, pengen bagus, pengen wah gitu. Kita nyiasatinnya dari ini sih, payetnya sendiri, dari bahan payetnya. Dia pengen kelihatan wah banyak gitu kan, kita dikit aja yang mahal-mahalnya itu, dikit aja. Terus banyakin kayak, kalau di dunia perpayetan itu kayak piringan-piringan itu kan lebih kayak yang ngebling-bling, jadi
0: itu yang kilaunya ya?
1: Iya, kilau. Jadi ya kilaunya kita ambil dari situ aja. Kalau misalnya memang budgetnya standar kan gitu kan, pengen bagus tapi pengen bayar murah gitu kan. Iya.
0: Tapi sejauh ini respon pelanggan puas nggak nih Mbak Rani?
1: Ada yang udah langganan sama kita.
0: Banyak ya?
1: Penjahit ya, penjahit ada yang udah langganan sama kita. Ada yang juga bukan penjahit, juga ibu-ibu. Ada banyak sih yang udah langganan. Sejauh ini sih puas semua, nggak ada yang kecewa gitu.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Baik, Mbak Rani, kalau setiap usaha kan pasti punya tantangan tersendiri nih. Selama menjalankan rumah payet Fandi, tantangan apa nih yang paling sering Mbak Rani hadapi?
1: Tantangannya sih yang pelanggan yang agak cerewet gitu ya. Tapi kebanyakan sih benang kusut. Tantangannya itulah yang paling sering terjadi tuh ya. Kita misalnya udah capek ya ini. Kita udah kusut taunya. Itu tantangannya. Terus itu tadi pelanggannya cerewet, pengen kitanya udah payet malah minta bongkar gitu kan. Ya itu yang sih tantangannya sih.
0: Tapi solusinya gimana tuh biasanya Mbak Rani?
1: Ini tadi kita minta waktu aja kayak gitu kan, minta waktu aja, terus atau nego-nego minta tambah lagi aja gitu.
0: Tapi untuk kasus nih misalnya

0: bayar maksudnya tuh dia mau ngasih solusi, ngasih tips-tips gitu kan. Payetnya cocok bajunya kayak gini kayak gitu.
1: Baik. Mbak Rani, ada harapan atau target enggak yang ingin dicapai oleh rumah Payet Fandi ini sendiri, Mbak Rani?
0: Kalau harapan tuh pengen lebih rame ya. Itu yang penting. Terus Fandi Rumah Payet ini enggak jual payet aja, maksudnya itu enggak jasa aja, tapi juga ini perlengkapan jahit juga juga ada. Kamu mau cari benang apa

0: Dan tetaplah bersama kami karena setelah ini kami akan hadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. UMKM bicara
1: dari sini untuk Nusantara. Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita dan tips dalam dunia usaha. UMKM bicara.

0: memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Dan juga kita direnovasi, bukan hanya mereka membaca buku, kita juga ada digital yang namanya itu kita beri nama Apobue. Apobue itu sebuah nama inovasi karena harus membawa nama daerah, aplikasi perusahaan digital kita.
3: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada. Tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi.
0: Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 14 September 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Pendengar, kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: Pendengar, perpustakaan Provinsi Bengkulu terus bertransformasi dalam 5 tahun terakhir melalui peningkatan layanan, koleksi, inovasi digital, dan program literasi masyarakat. Laporan disampaikan Puspasekar RRI Bengkulu.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau DPK Provinsi Bengkulu menilai terjadi perkembangan signifikan dalam pelayanan perpustakaan daerah dalam 5 tahun terakhir.

0: Terakhir, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu Mary Sasti mengatakan transformasi tersebut terlihat dari peningkatan akreditasi, koleksi, sarana-prasarana, hingga inovasi layanan bagi masyarakat. Mary menjelaskan, sebelum tahun 2019, Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu menjadi satu-satunya perpustakaan di daerah yang belum terakreditasi secara nasional. Setelah dilakukan berbagai pembenahan, Perpustakaan Daerah Provinsi Bengkulu berhasil meraih akreditasi A+ dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2022. Menurut Mary, capaian ini menjadi salah satu indikator meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan, baik dari sisi koleksi, sumber daya manusia, sarana prasarana maupun kerjasama dengan mitra. Peningkatan kualitas layanan ini juga diharapkan mampu mendorong semakin banyaknya masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Mary mengatakan jumlah kunjungan ke perpustakaan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan latar belakang pengunjung yang semakin beragam, pengunjung tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, tetapi juga usia dini hingga pelajar, termasuk rombongan sekolah yang dijadwalkan melalui program wisata edukatif. Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, DPK Provinsi Bengkulu juga terus mengembangkan koleksi bacaan dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain koleksi buku fisik, perpustakaan juga menyediakan layanan digital melalui aplikasi Apobue atau aplikasi Orang Bengkulu ePurpose yang memungkinkan masyarakat mengakses bahan bacaan tanpa harus datang langsung ke perpustakaan.
1: Dan juga kita ada inovasi, bukan hanya mereka membaca buku, kita juga ada digital yang namanya itu kita beri nama Apobue. Apobue itu sebuah nama inovasi karena harus memakai nama daerah. Aplikasi perpustakaan digital kita dan itu juga bisa diakses sehingga akan menambah peluang dari para pembaca masyarakat untuk mengakses berbagai ilmu pengetahuan dan juga ilmu ataupun buku-buku itu selalu berkaitan dengan program pemerintah, program nasional yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Maksudnya itu mengena kepada sasaran apakah itu petani, nelayan, para pedagang, mereka bisa mengakses buku-buku yang memang langsung aplikasi kebutuhan mereka saat itu. Saya rasa begitu.
0: Mary menjelaskan pengembangan layanan ini sejalan dengan konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial yang menjadi salah satu program nasional. Melalui konsep ini, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menyediakan akses pengetahuan yang dapat dimanfaatkan berbagai kelompok masyarakat termasuk petani, nelayan, pelaku usaha, dan sesuai kebutuhan mereka. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Dari Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, pengembangan perpustakaan digital dinilai berperan penting sebagai sarana edukasi. Laporan disampaikan oleh Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Di era digitalisasi, perpustakaan pun beralih ke sana. Misalnya kita tidak perlu lagi...
2: Pengembangan perpustakaan digital dinilai berperan penting sebagai sarana edukasi masyarakat dalam mencegah penyebaran hoax di tengah derasnya arus informasi digital. Hal tersebut disampaikan salah satu masyarakat Bangka Belitung, Wandi. Dikatakan dia, perpustakaan tidak hanya menyediakan bahan bacaan tetapi juga menjadi rujukan informasi yang valid dan terpercaya.
1: Di era digitalisasi, perpustakaan pun beralih ke sana. Misalnya kita tidak perlu lagi datang ke perpustakaan, bisa mengakses buku di digital. Namun demikian, ini juga tidak menampikan kehadiran daripada perpustakaan, di mana perpustakaan digital itu misalnya sebuah aplikasi atau website yang bisa diunduh untuk misalnya referensi buku-buku yang kita mau.
2: Menurutnya, melalui perpustakaan digital, masyarakat dapat mengakses referensi resmi, data dan literatur yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga ruang penyebaran hoax dapat ditekan. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Keperpustakaan Kabupaten Bangka, Ertati Rianingsi, mengatakan kemudahan akses informasi melalui media digital harus diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam memverifikasi kebenaran informasi. Ia menjelaskan penguatan literasi digital menjadi kunci agar masyarakat mampu mengenali hoax, tidak mudah terprovokasi, serta lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi. Diharapkan kehadiran perpustakaan digital membantu masyarakat mendapatkan referensi yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus meningkatkan kesadaran untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Bangka Belitung, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, berikut beberapa tanggapan masyarakat dan pengelola perpustakaan di Jambi terkait masihkah perpustakaan menjadi pilihan generasi muda. Berikut laporan dihimpun oleh Renold Putra, RRI Jambi.
1: Dari angka sebelum COVID, itu rata-rata 500 pengunjung per hari di Perpustakaan Provinsi Jambi. Ada kecenderungan menurun memang pada saat COVID. Nah, sekarang setelah COVID ada upaya naik secara persentase sedikit. Untuk per hari ini lebih kurang 200 sampai 300 orang per hari untuk pengunjung perpustakaan kita di Provinsi Jambi. Dominasinya banyak dikunjungi oleh anak SMA. Kemudian ada juga dominasi tertinggi ada di mahasiswa dan mahasiswi.
2: Menurut saya perpustakaan masih menjadi pilihan ya bagi generasi muda meskipun sekarang sudah serba digital. Saya sendiri masih merasa perpustakaan itu penting terutama untuk mencari informasi dan baca buku supaya lebih fokus. Namun perpustakaan juga perlu mengikuti perkembangan zaman, misalnya menyediakan koleksi digital dan fasilitas yang lebih menarik agar semakin banyak anak muda yang tertarik untuk datang.
0: Dari Jambi kami menuju ke Palembang.

0: Pendengar, untuk membahas lebih jauh tentang bagaimana perpustakaan masih menjadi pilihan para generasi muda di era digital saat ini, berikut wawancara Chairul Rizki bersama penulis lokal Kurniawan.
1: Baik, Pak Kurniawan, penulis lokal Sumatera Selatan, apa saja peran penting perpustakaan di tengah derasnya arus informasi digital saat ini, Pak?
2: Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan penyebaran informasi. Kehadiran internet, media sosial, mesin pencari, serta kecerdasan membuat masyarakat dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah hanya melalui perangkat digital. Di tengah perubahan tersebut, perpustakaan menghadapi tantangan untuk tetap relevan. Perpustakaan tidak lagi cukup dipandang sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku. Lebih dari itu, perpustakaan harus berkembang menjadi pusat pengetahuan, pembelajaran, literasi, kreativitas, dan pemanfaatan teknologi. Perpustakaan memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi yang cepat, tetapi juga informasi yang benar, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertama, perpustakaan berperan sebagai pusat informasi. Yang kedua, perpustakaan berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang ketiga, perpustakaan berfungsi sebagai ruang pembelajaran sepanjang hayat bagi manusia. Dan yang terakhir, perpustakaan dapat menjadi ruang sosial dan kreativitas. Artinya, perpustakaan modern dapat menyediakan ruang diskusi, pelatihan, komunikasi, kegiatan membaca, hingga berbagai aktivitas kreatif yang melibatkan masyarakat.
1: Kemudian apa saja, Pak, tantangan terbesar dihadapi perpustakaan di era digital saat ini terkait mungkin perubahan perilaku masyarakat? Silakan.
2: Salah satu tantangan terbesarnya adalah perubahan perilaku masyarakat dalam mencari informasi. Banyak orang kini lebih memilih menggunakan mesin pencari atau media sosial dibandingkan datang langsung ke perpustakaan. Kondisi ini menuntut perpustakaan untuk menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebiasaan pengguna. Selain itu, terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Transformasi digital membutuhkan perangkat teknologi, jaringan internet, sistem informasi, keamanan data, serta tenaga perpustakaan yang memiliki kemampuan digital. Perpustakaan harus menghadapi persoalan perubahan kompetensi pustakawan. Pustakawan kini tidak hanya memahami pengelolaan koleksi, mereka juga perlu memiliki kemampuan teknologi informasi, komunikasi digital, pengelolaan data, pelayanan daring, serta kemampuan membimbing masyarakat dalam menemukan informasi yang kredibel. Kemudian, sebagai penutup dari saya, bahwa era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi perpustakaan. Perpustakaan yang bertahan bukanlah perpustakaan yang hanya mempertahankan cara kerja lama, melainkan perpustakaan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak Kurniawan, penulis lokal Sumatera Selatan, sudah berbincang-bincang bersama RRI untuk hari ini.

0: Pendengar, meski perkembangan teknologi digital makin pesat, minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah Waikanan tetap ada. Dinas Perpustakaan setempat pun gencar menghadirkan layanan berbasis digital serta kegiatan kreatif untuk merangkul milenial dan Gen Z. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Minat generasi muda mengunjungi perpustakaan daerah di Kabupaten Waikanan tetap ada di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Waikanan melalui Kepala Bidang Perpustakaan Dian Eka Putri kepada RRI mengatakan pola kunjungan generasi muda kini mengalami perubahan. Mereka tidak hanya datang membaca buku, tetapi juga memanfaatkan fasilitas digital dan mengikuti kegiatan literasi. Menurutnya, Dinas Perpustakaan Waikanan terus mengembangkan layanan berbasis digital untuk menjangkau milenial dan generasi Z, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, perpustakaan menghadirkan layanan pustaka, literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial. Program tersebut dikemas agar lebih dekat dengan kebutuhan dan minat generasi muda.
2: Di tengah perkembangan digital, minat generasi muda untuk datang ke perpustakaan tetap ada, tetapi pola kunjungannya mulai berubah. Mereka tidak hanya datang untuk membaca buku, tetapi juga untuk belajar, mengakses informasi, menggunakan fasilitas digital, dan mengikuti berbagai kegiatan literasi. Ini menjadi tantangan bagi kami untuk terus membuat perpustakaan lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Kami terus mendorong layanan perpustakaan berbasis digital, salah satunya melalui Depustaka yang memudahkan masyarakat mengakses koleksi dan layanan perpustakaan secara digital. Selain itu, kami juga menghadirkan layar pustaka, kegiatan literasi digital, serta berbagai kegiatan kreatif dan inklusi sosial yang dikemas lebih dekat dengan minat generasi muda.
1: Lebih lanjut, Dian menjelaskan, tantangan terbesar perpustakaan adalah bersaing dengan derasnya arus informasi dan hiburan digital. Karena itu, inovasi, penguatan layanan digital, ruang nyaman, serta kegiatan kreatif terus dikembangkan. Pihaknya mengajak generasi muda Waikanan tetap memanfaatkan perpustakaan untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kreativitas. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung, kami menuju stasiun produksi Belitung.

0: Pendengar, pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satunya dengan memperkuat budaya literasi dan meningkatkan pemanfaatan perpustakaan daerah sebagai ruang belajar masyarakat, khususnya bagi pelajar dan generasi muda. Laporan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pelajar dan generasi muda, untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan di daerah Kota Sungai Penuh sebagai ruang membaca, belajar, dan mengembangkan pengetahuan. Menurut Alvin, keberadaan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga harus mampu menjadi pusat edukasi serta ruang kegiatan yang terbuka dan inklusif bagi masyarakat. Ia menilai kebiasaan membaca memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berpengetahuan dan berdaya saing. Membaca juga bukan sekedar memenuhi kebutuhan akademis, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, budaya membaca dinilai tetap penting untuk terus ditanamkan. Karena itu, masyarakat khususnya generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kapasitas diri.
2: Jadi, saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Sementara itu, pihak perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh terus melakukan pembenahan dan menghadirkan berbagai program yang menarik dan edukatif. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat semakin nyaman berkunjung serta menjadikan perpustakaan sebagai salah satu pilihan utama untuk belajar dan mengembangkan diri. Dengan demikian, banyaknya masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan diharapkan budaya membaca dapat tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus melahirkan generasi Kota Sungai Penuh yang lebih cerdas, berwawasan, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Belitung, kami menuju stasiun produksi Wai Kanan.
4: Wai besai rek wai umpun, mula jadi wai kanan.
0: Pendengar, bantuan pangan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan harian masyarakat, tetapi juga menjadi penopang bagi keluarga di tengah kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Di Bandar Lampung, distribusi beras bantuan pemerintah kembali disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
5: Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menyalurkan bantuan beras dari pemerintah pusat kepada masyarakat. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebanyak 30 kg beras yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Penyaluran bantuan beras tersebut disambut antusias oleh warga. Warga yang hadir mengaku terbantu dengan adanya bantuan tersebut, terutama di tengah kondisi harga kebutuhan pokok yang masih dirasakan cukup tinggi. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat. Ia berharap bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Eva juga mengingatkan agar proses pembagian berjalan tertib dengan mendahulukan kelompok lanjut usia. Menurutnya, bantuan pangan menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga.
6: Alhamdulillah bagi beras lagi ya. Doakan, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat bagi beras lagi ya. Yang sabar ya Bu ya, yang sabar. Yang sepuh-sepuh dulu, yang buah anak, baru yang lain.
7: Alhamdulillah hari ini kita pembagian beras ya dari Pak Prabowo, pemerintah pusat, untuk warga masyarakat Bandar Lampung dengan mendapatkan 3 karung beras dengan nominal 30 kilo. Dan ini kita bersyukur, terima kasih banyak. Mudah-mudahan warga Bandar Lampung yang sudah diberikan tadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini kan semuanya serba mahal. Jadi sekarang kita dikasih, ya alhamdulillah bersyukur. Nanti ada besok juga ada lagi, besok ada lagi.
5: Wali Kota Bandar Lampung, Eva Diana, mengatakan bantuan beras dari pemerintah pusat diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Selain membantu kebutuhan pangan, bantuan tersebut juga disambut positif oleh warga penerima manfaat. Sejumlah warga berharap program serupa dapat terus berlanjut karena dinilai mampu meringankan beban pengeluaran keluarga. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari Wai Kanan kami menuju ke Sungai Penuh.

0: Mendengar sejumlah aspirasi masyarakat Belitung diserap lewat reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Akan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait tugas yang menjadi kewenangan provinsi.
2: Sejumlah aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dijaring dalam kegiatan preses anggota DPRD Babel, daerah pemilihan Belitung dan Belitung Timur di Dusun Keleka Usang, Desa Perawas, Kecamatan Tanjung Pandan pada Minggu 13 September 2026 malam. Aspirasi yang disampaikan masyarakat antara lain berkaitan dengan kondisi jalan provinsi, kebutuhan lampu penerangan jalan, serta kepastian wilayah pertambangan rakyat. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Taufik Rizani mengatakan, kegiatan reses menjadi kesempatan bagi anggota DPRD untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat sekaligus menjaring aspirasi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan pemerintah provinsi.
1: Ya, ini adalah merupakan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait tugas yang menjadi kewenangan provinsi. Karena kita ketahui bahwa beberapa hal yang memang menjadi ketua provinsi yang sampai nanti masyarakat tidak memahami bagaimana sebenarnya provinsi melaksanakan kegiatan di luar kegiatan provinsi sendiri.
2: Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dapil Belitung dan Belitung Timur Rusdianto mengatakan, panjang jalan provinsi di Pulau Belitung mencapai sekitar 300 km. Dengan keterbatasan anggaran, pembangunan dan pemeliharaan jalan terus dilakukan secara bertahap. Menurutnya, kebutuhan pembangunan di Pulau Belitung terus diperjuangkan agar dapat diakomodasi dalam program pemerintah provinsi, termasuk kebutuhan lampu penerangan jalan. Dari ketersediaan sekitar 150 unit, sebanyak 50 unit dialokasikan untuk Pulau Belitung. Selain infrastruktur, persoalan pertambangan rakyat juga menjadi perhatian dalam reses tersebut. Rusdianto mengatakan Belitung sejauh ini belum menyampaikan usulan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian mengingat masih banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencarian dari aktivitas pertambangan.
3: Selanjutnya berkaitan mungkin tadi yang disampaikan oleh SDM mungkin ya Belitung tadi belum ada menyampaikan usulan untuk WPR. Mungkin nanti tindak lanjut dari Pak Taufik sebagai komisi mungkin sharing dengan, karena kita banyak juga penambang-penambang gitu ya, yang baik itu tadi sampaikan tadi, kalau untuk Badau itu memang wilayah kolin, luar biasa banyak kolin. Mungkin itu nanti Pak Taufik bisa mungkin mensosialisasi kepada masyarakat.
2: Ia mencontohkan wilayah Badau yang memiliki aktivitas pertambangan kolin. Menurutnya, masyarakat membutuhkan sosialisasi mengenai wilayah yang secara resmi dapat digunakan untuk kegiatan pertambangan. Dalam kegiatan tersebut, aspirasi masyarakat juga dibahas bersama Kepala UPTPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Wilayah Belitung, Kepala Cabang Dinas SDM Wilayah Belitung, serta Perwakilan Dinas Perhubungan. Rusdianto berharap berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diakomodasi sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bin Tuhan.

0: Pendengar, Basnas Kabupaten Kaur tetap selektif dalam menyalurkan zakatnya kepada masyarakat dengan berpedoman kepada 8 asnaf. Laporan disampaikan Rohil Minata, RRI SP Bintuhan.
1: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Kaur sangat selektif dalam mendistribusikan zakat kepada masyarakat demi menjamin keadilan dan ketepatan sasaran bantuan. Langkah ini diambil agar seluruh dana yang terkumpul dapat disalurkan dengan baik dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat. Proses seleksi yang ketat ini mengacu pada pemenuhan syarat 8 golongan yang berhak menerima zakat atau dikenal dengan 8 asnaf. Prioritas utama penyaluran ini diberikan kepada kelompok fakir dan miskin yang berada di wilayah Kabupaten Kaur. Direktur Pelaksana Basnas Kaur John Saputra SPD mengatakan, golongan fakir merupakan warga yang sama sekali tidak memiliki harta atau mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan primer hidup mereka. Sementara itu, golongan miskin mencakup masyarakat yang memiliki pekerjaan atau penghasilan, namun jumlahnya masih jauh dari kata cukup untuk membiayai kebutuhan dasar sehari-hari keluarga mereka.
2: Apa dampak ke program penerimanya ini lebih tepat sasaran, karena kita menggunakan aplikasi saat ini. Juga tidak bisa memaksa. Contoh yang sakit kemarin, Pak, ada juga kan yang melaporin, Pak, ini sakit keras, Pak, ini begitu-begitu butuh biayanya yang lebih. Kita cek, kita calling call centernya, benar tidak ada pasien atas nama? Oh, ternyata tidak ada, kan? Nah, ini penipuan.
1: Dalam implementasinya di lapangan, pengurus lembaga melakukan verifikasi faktual dan survei langsung ke rumah-rumah calon penerima manfaat. Verifikasi data ini sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadinya salah sasaran atau tumpang tindih bantuan sosial. Melalui sistem pengawasan yang terukur, akuntabilitas pengelolaan dana umat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun syariat. Upaya proaktif ini sekaligus menjadi bukti keseriusan pengelola dalam menjaga amanah para muzaki yang telah menitipkan hartanya. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Pendengar, laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 14 September 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalau ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalian nol semua, sebelah sama kamu.

baju murah, model kekinian dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada The Titans, tercipta untukmu, khusus untuk Anda ya, yang sore ini masih di jalan atau mungkin lagi pulang kerja, pulang kuliah, antar jemput keluarga, atau mungkin masih berjibaku dengan padatnya lalu lintas kota Palembang. Semoga perjalanannya tetap lancar ya, dan tentunya tetap hati-hati di jalan. Nah, di Palembang sore ini pendengar ya, tentunya kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi di ruang dengar Anda. Seperti informasi kali ini dari dunia kedokteran nih, sekaligus kebudayaan Sumatera Selatan. Kalau biasanya kita mengenal para dokter sebagai sosok yang sibuk menangani pasien dan bekerja di rumah sakit. Tapi kali ini sejumlah dokter yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Intensive Care Indonesia atau PERDICI menunjukkan sisi yang berbeda. Dalam malam kebudayaan di Griya Agung Palembang pada 11 September 2026, para dokter ini tampil membawakan kesenian tradisional Sumatera Selatan yaitu Dul Muluk. Menariknya, mereka bukan sekedar hadir sebagai penonton tetapi langsung tampil dalam lakon Dul Muluk. Jadi kegiatan ini pendengar ya menjadi bagian dari rangkaian pertemuan ilmiah tahunan atau PIT ke-17 PERDICI yang digelar di Kota Palembang. Selain Dul Muluk, malam kebudayaan juga dimeriahkan dengan paduan suara dan juga berbagai tari tradisional khas Sumatera Selatan. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memberikan apresiasi atas keterlibatan para dokter dalam melestarikan kesenian daerah. Jadi menurut beliau, tampilnya para dokter dalam pertunjukan Dul Muluk menjadi bukti bahwa budaya Sumatera Selatan saat ini masih hidup, dicintai, dan terus dilestarikan oleh berbagai kalangan, termasuk para tenaga medis. Jadi bukan cuma ilmu kedokteran ya yang dibawa ke Palembang, tapi juga semangat untuk mengenal dan juga menjaga budaya daerah. Apalagi Palembang dan Sumatera Selatan tentunya punya sejarah panjang nih sebagai bagian dari pusat ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan pada masa Kerajaan Sriwijaya. Dan tentu saja pendengar, pelestarian budaya bukan hanya tugas seniman ataupun pemerintah. Jadi masyarakat, komunitas, bahkan para profesional seperti dokter pun bisa ikut mengambil bagian. Dan untuk informasi selengkapnya ya, Anda juga bisa baca melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan terus dengarkan kami juga melalui aplikasi RRI Digital. Silakan unduh di Play Store ataupun di App Store. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, karena sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di sepanjang Palembang sore ini.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda di sore hari ini. Pendengar, beredar video dari akun TikTok bantuan.pensiunan.2026 yang menampilkan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD seolah mengumumkan pembukaan program dana pensiunan 2026. Dalam video tersebut, pendengar, ya, Mahfud MD seolah mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan dana pensiunan. Dilansir dari turnbackhoax.id, hingga Minggu 13 September 2026, unggahan tersebut telah disukai sekitar 670 akun, mendapat sekitar 170 komentar, dan juga dibagikan ulang lebih dari 210 kali. Pemilik akun juga mencantumkan tautan WhatsApp sebagai sarana pendaftaran program. Tim pemeriksa cek fakta menemukan sejumlah kejanggalan dalam video tersebut. Salah satunya terlihat dari gerakan bibir Mahfud MD yang tidak selaras dengan narasi yang disampaikan. Penelusuran kemudian dilanjutkan juga menggunakan kata kunci bantuan dana pensiunan Mahfud MD di mesin pencari Google. Tim pemeriksa fakta juga memeriksa nomor WhatsApp yang tercantum pada profil dan komentar akun TikTok menggunakan aplikasi GetContact. Tetapi tidak ditemukan keterangan yang mengaitkannya dengan Mahfud MD maupun program bantuan dana pensiun. Pendengar, faktanya video yang beredar merupakan hasil rekayasa AI dan nomor WhatsApp yang dicantumkan tidak teridentifikasi berkaitan dengan Mahfud MD maupun program dana pensiun. Jadi unggahan video berisi klaim informasi pendaftaran dana pensiunan dari Mahfud MD merupakan konten palsu atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Di sore hari ini berjumpa kembali kita dengan kisah-kisah teladan Islami dalam Lentera Hati. Lentera Hati di sore hari ini berkisah tentang pandangan Nabi Isa tentang orang alim. Di mana satu ketika murid-murid Nabi Isa yang dikenal sebagai Hawariyun berkumpul di hadapan gurunya. Lalu sang Nabi berkata pada mereka, "Saya memiliki permintaan kepada kalian. Jika kalian berjanji akan menepatinya, saya akan menyampaikan." Tanpa pikir panjang, murid-muridnya pun berkata, "Kami patuh pada setiap perintahmu." Putra Maryam alaihissalam itu pun berdiri dari tempat duduknya dengan membawa air, lalu membasuh kaki mereka satu persatu. Sontak, murid-muridnya terkejut dan merasa berat diperlakukan demikian oleh guru yang selama ini mereka muliakan. Karena telah berjanji untuk patuh, mereka pun tidak bisa menolak. Setelah semua kaki dibasuh, salah satu dari mereka berkata, "Wahai Nabi Allah, Anda adalah guru kami, kamilah yang seharusnya membasuh kaki Anda. Dan tidak sepantasnya kaki kami dibasuh oleh manusia seperti Anda." Nabi yang namanya disebutkan 25 kali dalam Al-Quran ini pun menjawab, "Apa yang saya lakukan ini merupakan pelajaran bagi kalian, bahwa yang paling pantas berkhidmat kepada masyarakat ialah orang yang alim. Saya melakukan ini agar saya bersikap rendah hati dan kalian pun belajar bersikap rendah hati." Manusia pilihan Allah itu melanjutkan, "Sepeninggalku kelak, tanggung jawab mengajar dan membimbing masyarakat ada di pundak kalian. Jadikanlah sikap tawadu atau rendah hati dan hikmat pada masyarakat sebagai prinsip. Sesungguhnya ilmu hikmah akan tumbuh di atas sikap tawadu, bukan di atas kesombongan, sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah subur, bukan di pegunungan yang keras."

0: Rasulullah adalah sosok yang sangat mengajarkan tersenyum dan paling baik senyumannya. Abdullah bin Al-Haris bin Jazi pernah mengatakan, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyumannya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saat berjumpa dengan saudara kita, baik yang sudah kenal ataupun baru pertama kali berjumpa, akan lebih baik jika dilakukan dengan tersenyum daripada bermuka masam. Senyuman akan menenteramkan, sedangkan bermuka masam akan membuat hambar suasana. Selain itu, bermuka masam adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Demikian juga saat berjumpa dengan orang yang sedang memiliki masalah dengan kita, tersenyumlah secara tulus. Senyuman yang tulus akan mencairkan ketegangan dan merekatkan kembali persaudaraan yang sempat renggang. Dan yang lebih menakjubkan adalah senyum yang diniatkan karena mengharap ridho Allah akan menjadi tabungan pahala untuk kita. Semakin banyak tersenyum, maka akan semakin penuh pundi-pundi pahala ibadah kita. Semoga Allah senantiasa memberi hidayah kepada kita sehingga kita terampil menjaga niat dan bisa senantiasa tersenyum yang mendatangkan keberkahan.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Baik, pendengar, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 1-6 dan akan dibacakan oleh Korea Husnul Khotimah. Dan pada pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: der Welt.
1: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dunia bergerak semakin digital, layanan berubah, sistem berkembang, dan cara kita mengurus banyak hal pun ikut berganti. Literasi digital, ruang informasi dan diskusi tentang inovasi, aplikasi, dan platform digital yang memudahkan kehidupan sehari-hari.
1: Memudahkan masyarakat dalam mengurus layanan administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, pajak, dan layanan publik lainnya.
0: Literasi digital hadir untuk membantu masyarakat menjadi lebih paham, lebih siap, dan lebih percaya diri di era digital. Dengarkan Literasi Digital setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang.
2: Karena melek digital bukan soal ikut tren, tapi soal mempermudah hidup.
0: Literasi Digital, informasi yang tepat untuk langkah yang cerdas.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jagain aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

Masih di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini ya. Bersama saya Gadu Yanti yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara pada hari Senin 14 September 2026. Pengangkatan Suhasil sebagai Menteri Keuangan ditetapkan melalui Kepres Nomor 97P 2026, pemberhentian dan pengangkatan Menkyu sisa jabatan 2024-2029. Sebelum dipercaya menjadi Menteri Keuangan, Suhasil telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 25 Oktober 2019. Pengalaman tersebut membuat Suhasil bukan sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan mendengar pelantikan Suhasil ini juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya ada Menko Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, kemudian Menko Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Hukum, HAM Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Hadir pula Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, kemudian CEO Danantara Rosan Rosleni, kemudian Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kepala BIN Herindra. Turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kepala Bapisus Aris Marsudianto, kemudian Kepala BPS Amalia dan juga Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Untuk informasi selengkapnya ya terkait dengan pelantikan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang menggantikan Purbaya Yudi Sadewa ya, dapat Anda baca juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id, dan terus dengarkan update beritanya juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami informasikan kepada Anda tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral, untuk mengikuti Warta Berita tepat pada pukul 7 malam. Jadi pastikan untuk terus bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan

0: misi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
6: tahun 1945
5: serta akan menjalankan
6: segala peraturan perundang-undangan
5: dengan selurus-lurusnya
6: demi dharma bakti saya
5: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah. Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic
7: and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahroddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
14: Alasan di internal dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu
7: tetap di bulan ini dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
13: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
14: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
15: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
16: yang balik itu, Pak.
15: IP-001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
14: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Hamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
17: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel satu kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Diperlukan karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
14: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
18: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
19: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
18: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
16: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
18: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
0: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
20: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
21: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional dari para Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
20: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
22: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok ke SPPG. Seperti melon, semangka dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerjasama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
20: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
23: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senabuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senabuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
1: Kami dari masyarakat Desa Baledano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini, mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami. Dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, siapa yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
23: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
3: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Steluweri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini. Karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual, ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita, pemerintah daerah dengan juga DPRD ini, memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
23: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
5: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
6: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
5: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
6: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
2: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
6: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat.
2: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Baik pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang sore ini. Setelah ini masih akan ada rekan kami, Esi Armisi, yang akan menemani Anda dalam rangkaian Palembang malam ini. Dan juga nanti akan ada obrolan komunitas ya, bersama dengan Sanggar Sastra. Jadi pastikan untuk terus bersama kami. Akhirnya saya Gaduyanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Dalam 1 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur tentunya terus menemani Anda mendengar dalam rangkaian Palembang malam ini bersama saya Esi. Beragam acara kami sudah siapkan untuk Anda. Sebentar lagi kita akan mendengarkan Sandiwara Radio dengan tema Tipu Daya dari RRI Ternate. Berikutnya pendengar, setelah itu kami juga akan menghadirkan obrolan dalam Sanggar Sastra bersama tentunya teman-teman dari Sanggar Sastra RRI Palembang. Pukul 21 nanti kami juga akan menghadirkan Ruang Rindu untuk Anda dan tentunya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang malam ini ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Baik pendengar, segera saja kita dengarkan ya Sandiwara Radio dengan tema Tipu Daya.
3: Bu, sedekah Bu. Kaki saya lumpuh Bu. Saya belum makan dari kemarin Bu. Kasihani saya Pak. Sedekah Pak.
4: Astagfirullah. Bapak tidak apa-apa.
3: Waduh, ini kan Indah istriku. Jangan sampai dia kenal aku, bisa bahaya nih.
4: Pak, Bapak kenapa Bapak bisa lumpuh begini, Pak?
3: Untung ada masker ini. Kalau tidak, dia pasti mengenaliku.
4: Pak, kenapa Bapak diam saja?
3: Sedekah?
4: Oh, iya, ini Pak. Semoga bisa bermanfaat ya Pak ya.
3: Terima kasih.
4: Baron? Bang Baron?
3: Kenapa memang?
4: Jadi abang pengemis. Bukannya abang kuli bangunan. Jadi abang menipu Indah selama ini.
3: Jangan banyak tanya deh. Cepat pulang sana.
4: Abang tega bohongi Indah bang. Ini lagi. Kenapa harus pura-pura cacat bang?
3: Pergi sana, ganggu aja.

0: motor baru nih.
1: Iyalah, hasil uang setoran.
2: Oh, jadi ini bosnya.
1: Eh, lagi minum apa?
0: Biasa, miras. Kita pesta malam ini.
1: Pokoknya malam ini bos yang traktir, karena bos lagi punya banyak duit.
0: Shh, jangan berisik. Nanti kalau ada polisi yang lewat, bahaya. Kita bisa tertangkap.
1: Ah, mana ada polisi yang masuk gang kecil begini?
2: Ada kok, tuh.
0: Mana?
2: Tuh, polisi tidur.
0: Ya, kirain.
2: Tenang, polisi tidak akan masuk ke sini selama ada Baron. Jadi, jangan takut.

0: Indah. Indah, kamu ngapain?
1: Abang, abang sudah pulang. Indah baru selesai sholat tahajud, bang. Abang kok bawa minuman?
0: Kalau iya, kamu mau apa?
1: Abang, insyaf bang, miras itu dilarang agama bang. Satu tetes saja diminum, itu sholat kita 40 hari tidak akan diterima bang.
0: Lama-lama kamu makin bawel ya. Coba aku lihat, ini Indah istriku atau mama dede ceramah mulu?
1: Ya Allah bang, abang sadar. Abang mengemis di jalan, pura-pura jadi orang cacat. Indah malu bang, punya suami yang sehat tapi pura-pura sakit. Punya suami yang sehat tapi tidak mau berusaha. Indah terima apapun pekerjaan abang, yang penting halal bang, bukan abang jadi pengemis.
0: Sadar, sadar, kamu pikir kamu siapa? Istri itu diam, harus terima suami apa adanya. Kalau kamu terus begini, lebih baik kamu angkat kaki dari kontrakan ini. Aku tidak sudi hidup dengan istri yang bawelnya minta ampun kayak kamu.
1: Bang, abang usir Indah.
0: Itu kan yang kamu mau. Pergi dari sini.
1: Abang, ampun bang. Abang malu, malu sama tetangga bang.
0: Pergi dari sini, pergi.
1: Indah akan pergi tapi...
0: Apalagi sih?
1: Indah akan kembali bang, juga abang ingin Indah akan kembali.

0: Akhirnya aku kembali lagi di rumah ibu. Nonton TV aja dulu. Siapa tahu ada berita penting.
1: Saudara, sekitar pukul 3 dini hari tadi terjadi penangkapan terhadap sindikat pencuri berkedok pengemis yang selama ini menjadi incaran polisi. Hal ini berkat kerja keras Brigpol Baron.
2: Hah? Jadi Baron seorang polisi? Suamiku polisi? Kok bisa aku tidak tahu apa-apa? Berarti semalam aku diusir? Itu hanya pura-pura.
3: Iya, kamu kena tipu daya Brigpol Baron.

0: berbunga di tangkai hijau. Mekar, mekarlah harumi persada bunda.
1: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna.

0: 94 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Saya Esi Armisi dan juga rekan Hairullah yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Ya pendengar, puluhan tahun mengudara, RRI bukan sekedar penyeru kabar, tapi saksi bisu tumbuh mekar bait-bait puisi di bumi Sriwijaya. Lewat gelombang frekuensi ini, imajinasi dirawat, suara penyair dibebaskan, dan api sastra Sumatera Selatan dijaga agar tak pernah padam. Nah, pendengar, di program obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang untuk kesempatan malam hari ini, di hari Senin 14 September 2026, kami menghadirkan tema seputar eksistensi RRI dalam pengembangan puisi di Sumatera Selatan. Dan saat ini kami juga sudah bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir langsung di studio Pro 1 RRI Palembang. Ini ada Kak Zamira Hadra ya, merupakan deklamatris dari Sanggar Sastra RRI Palembang. Assalamualaikum, selamat malam Kak Zamira.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Esi.
0: Kabarnya gimana nih?
1: Alhamdulillah baik Kak Esi.
0: Terima kasih waktunya ya sudah datang langsung untuk bersama dengan pendengar juga di kesempatan malam ini dalam obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra. Dan juga di malam hari ini pendengar spesial, kita juga kedatangan dengan tamu spesial ya, Kak Zamira ya. Yeah. Ini dari Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu, Provinsi Sumatera Selatan. Ini ada Kak Nur Aida. Assalamualaikum Kak Nur Aida.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya Kaisi, gimana nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Terima kasih untuk waktunya ya. Yeah. Juga bersama dengan Kak Juanita dari Bidang Hukum Pekat IB Sumsel. Assalamualaikum, selamat malam Kak Nita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Mbak Nita aja.
0: Ya, Mbak Nita aja. Ya. Tapi kalau di Sanggar Sastra biasanya Kakak dipanggil.
3: Iya, iya.
0: Oke. Baik, terima kasih juga sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang ya. Dan pastinya pendengar, program ini juga kami tampilkan ya via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Jadi pendengar tidak hanya bisa mendengarkan siaran kita, tapi bisa menyaksikan langsung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Baik, ini kalau berbicara mengenai eksistensi RRI dalam pengembangan puisi di Sumatera Selatan, Kak Zamira mungkin selama bergabung di Sanggar Sastra RRI Palembang melihatnya seperti apa nih Kak Zamira?
4: Sanggar Sastra ini ya, sendiri dalam RRI Palembang ini ya sudah sangat lama sekali kan ya, sejak dari tahun 1966, tepatnya tanggal 4 Juni Sanggar Sastra pertama kali mengudara di RRI Palembang. Pada waktu itu Sanggar Sastra didirikan dan juga sekaligus diasuh oleh Buya Dr. Andes Kiai Haji Zainal Abidin Hanif. Jadi tahun ini 2026 Sanggar Sastra sudah 60 tahun mengudara di RRI Palembang, khususnya di Pro 1. Jadi RRI ini sangat mendukung sekali ini puisi-puisi apa pengembangan puisi di Sumsel ini lewat acara Sanggar Sastra itu tadi.
2: Nah. Iya, memang betul.
4: Dulu kan Sanggar Sastra ini hadir setiap sore hari ya, di hari Sabtu, dari jam 5 sore sampai jam setengah 6 sore. Kemudian pindah ke hari Kamis sore jam 15.30, lalu sekarang menjadi obrolan komunitas Sanggar Sastra setiap hari Senin malam jam 20.10 menit sampai dengan jam 21. Dan bisa disimak melalui RRI Digital dan juga live streaming YouTube di Pro 1 RRI Palembang.
2: Memang kegiatan ini memang sangat dibutuhkan
4: ya,
2: ke masyarakat.
4: Sanggar Sastra ini kan merupakan wadah bagi generasi muda.
2: Iya, betul.
4: Belajar membaca puisi di sini. Belajar membaca puisi maupun juga karya sastra yang lainnya.
2: Iya.
4: Selain puisi bisa juga cerpen, drama gitu ya.
2: Pantun juga.
4: Iya, pantun juga. Kalau sama ini lebih banyak ke puisi memang.
0: Puisi ya, ya, khusus puisi ya. Nah, kalau untuk Kak Nur Aida mungkin ya,
2: yeah.
0: Kalau melihat keberadaan tentunya pengembangan puisi di RRI Palembang ini seperti apa nih Kak?
2: Kalau menurut saya sih memang sangat bagus sekali. Kita terutama memancing para remaja generasi-generasi kita sekarang ini kalau tidak, mereka tidak tahu bahwa ada puisi. Apalagi sekarang ya kita lihat kurang peminat para remaja. Tidak salahnya kalau kita sebagai para senior mungkin ya. Iya, bisa memberi contoh, membimbing mereka untuk lebih memajukan mereka bahwa puisi ini sangat penting sekali, sastra. Jadi kita menghimbau RRI ini tetap berjalan dan terus puisi ini tetap dikembangkan terus.
0: Okay.
2: Supaya anak-anak muda akan lebih lagi ada giatnya. Yeah. Itu aja.
0: Oke, baik. Ini sepertinya pendengar juga udah gak sabar gitu ya untuk bisa menyaksikan langsung pembacaan puisi yang tentunya sudah disiapkan ya oleh kakak-kakak semuanya. Ini siapa yang akan membacakan terlebih dahulu? Kak Zamira? Boleh ya kak? Kak Zamira akan membaca terlebih dahulu. Judulnya apa nih Kak Zamira?
1: Judulnya Dirgahayu Radioku. Sebuah ucapan selamat Hari Radio dari pendengar RRI di Sorong.
0: Baik. Kita akan simak pendengar Kak Zamira dengan puisi yang akan dibacakan.

0: Dirgahayu Radioku. Ucapan selamat hari radio dari pendengar RRI Sorong. Ketika belati fajar merobek tirai kegelapan, seiring kokok ayam membangunkan pagi, kubingkiskan seuntai kata, "Selamat ulang tahun radioku. Selamat berbahagia penyiarku. 11 September 2026. Tiada kata yang layak untuk melukis setia baktimu. Saat engkau membuka hari jam 4.55 dan menutup hari jam 00. Bukti baktimu penyiarku. Doa dan harapku kurubahkan ke pangku ilahi, agar berkat dan anugerahnya selalu dilimpahkan kepadamu. Wahai penyiarku, jadikan aku penyairmu, untuk membingkai jati diri, kebanggaan, kekaguman. Karena di dalam hidup dan kehidupanku, hanya satu yang kudamba, kau selalu dekat denganku. Biar kita bisa saling bicara, berbagi cerita tentang dunia. Ku kan selalu datang dimanapun kau ada, bawa kabar dan senandung rindu bersama RRI. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara.
1: Ya, tentunya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 RRI ya.
0: Iya.
1: Kak Zamira ya, puisi ini.
0: Iya. Okay. Jadi ini puisinya tentang seseorang yang seringkali mendengarkan radio ini.
2: Kita enggak sendiri.
0: Nah, kan ada pengirim dari dari pendengar radio RRI di Sorong, Papua. Okay. Ya, di Sorong, Papua. Ya, ya.
1: Bahkan apa yang dirasakan gitu ya, ya, dengan mendengarkan radio pun
0: RRI,
1: bisa
0: dengan penyiarnya gitu ya,
1: menjadi puisi yang indah ya, Kak Zamira. Ya. Ya. Mm-hmm. Oke. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja ya untuk mendengarkan karya indah lainnya. Ini Kak Nuraida. Okay. Boleh ya? Judulnya boleh. Apa nih Kak Nuraida?
3: Mungkin sama ya. Mm-hmm. Karena suasana ini
1: ulang tahun, ulang tahun ya.
3: Oke. Okay. Selamat ulang tahun RRI. Buah karya Cece Nuraida. Aku menyambutmu dengan senang hati, mengucapkan selamat hari ulang tahunmu yang ke-81. RRI, sampai sekarang kau masih tetap bersinar. Namamu takkan hilang ditelan masa. Selama ini kau berjuang tak pernah putus asa, selalu maju dan berkembang. RRI, kami tetap sebagai pendengar setiamu. Suara azanmu membangunkan kami untuk sholat. Lantunan ayat suci Al-Quran sungguh merdu kau putarkan. Kau putar lagu-lagu yang indah. Ada tawa. Ada juga sedih. Ada kerinduan. engkau menyampaikan berita, kami tidak tahu jadi tahu. Engkau rangkumkan jadi satu.

0: dan merdeka sampai sekarang. Tak kenal lelah. Dengan jiwa bersih. RRI. Teruslah maju. Tetaplah semangat dan berjaya. Suaramu menggema di mana-mana. Semoga engkau selalu di hati rakyat banyak. Amin.
1: Amin. Luar biasa ya. Puisi yang indah juga untuk merayakan tentunya hari jadi RRI ya, Kak Nuraida ya.
2: Sangkin antusias ya. Mm-hmm. Jadi langsung kayak kan RRI ini kan
0: kita kan semangat. Kita salut dengan RRI. Mm-hmm. Karena zaman teknologi canggih sekarang kan orang banyak pakai digital. Mm-hmm. Sedangkan radio tetap bangkit terus.
1: Yeah. Okay.
0: Ini yang kita salutkan.
1: Mm-hmm. Dan RRI juga sudah digital, juga bisa didengarkan di digital gitu ya, di Play Store juga, App Store nih.
0: Sudah YouTube.
1: Iya.
0: Itu yang saya salut sekali.
2: Kalau tidak maju ke situ ya, itu susah.
1: Okay. Terus berinovasi tentunya ya.
0: Radio lihat sekarang radio sudah berkembang.
1: Betul sekali. Mm-hmm.
3: Dengan inovasi bukan cuma didengar ya, tapi sudah bisa disaksikan.
1: Betul
3: sekali. Kalau
1: nonton
3: juga bisa RRI. Iya.
0: Betul, betul sekali.
3: Kalau dulu nontonnya televisi, sekarang nontonnya RRI sudah bisa.
0: Iya.
2: Okay. Pengembangannya luar biasa.
1: RRI. Betul. Iya, betul. Harus
2: zaman Nita dulu mendengar RRI itu kadang apa cerita laga.
1: Oke, okay, sandiwara
2: radio. Terus sering minta request lagu-lagu ya. Cantik, lagu-lagu cinta,
1: Tetap zaman ada dulu. Sekarang Kak. Tetap
2: tapi
1: ada
2: zaman
1: ya.
2: Zaman sekarang anak-anak udah pintar main digital kan, mungkin dia laptop, YouTube, mungkin. Ya kalau kita mungkin kalau Cece kan suhu ya, kayak suhu kan.
0: Biasa aja kan lah.
2: Apa menyalurkan hobi ya, yeah, karena suka mendengar,
0: karena hobi.
2: Tapi bukan pemenang, kalau Cece pemenang.
0: Enggak juga lah.
1: Oke. Okay. Okay. Yeah. Baik. Pastinya sangat indah ya, Kak Nuraida dengan puisi yang sudah disampaikan ya. Kita lanjut lagi ke Kak Juanita ini ya. Kak Nita, ini judulnya apa nih puisi yang akan dibacakan?
2: Bingung ini ada dua.
1: Ada dua puisi. Boleh satu dulu puisinya. Nanti kita akan bakal pecahkan satu lagi ya.
2: Ini baru belajar loh. Oh. Jujur, lebih baik kita ngomong jujur ya, belajar mungkin.
0: Enggak
2: apa-apa. Supaya tidak mengecewakan pendengar atau yang melihat ya.
1: Oke. Okay. Apa nih judulnya, Kak?
2: Ini judul buatan sendiri kayaknya.
1: Oke, silakan.
2: Judulnya Menara Aksara di Jantung Sriwijaya.
1: Baik, kita kasih maaf bersama pendengar Kak Juanita.
2: Menara Aksara di Jantung Sriwijaya. Dari tepian Musi yang mengalir sejarah hingga ke pelosok desa yang jauh dari riuh kota, ada frekuensi yang tak pernah lelah merawat kata, menjaga marwah bahasa. RRI Sumatera Selatan, sang penjaga menara udara. Disinilah bait-bait puisi menemukan rumahnya. Bukan sekedar gema yang lewat lalu hilang, tapi detak jantung sastra yang terus berjuang. Di balik meja siar, panggung yang megah, engkau memeluk mimpi para penyair muda, menyemai rima di tanah Sriwijaya yang berkah, agar aksara daerah tak terkubur oleh masa. Zaman boleh berubah, digital makin menderu, namun suaramu tetap menjadi pemandu, menghidupkan ruh sastra memandukan rasa. RRI adalah saksi puisi Sumsel tetap jaya. Di udara ini kita merayakan cipta. Di frekuensi ini jiwa kita menyatu dalam kata. Teruslah mengangkasa, wahai pembawa pelita. Sebab bersama RRI, puisi tak akan pernah buta. Nah, sekian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Waduh, luar biasa nih puisinya ya Kak Nita ya. Itu gimana proses membuatnya, berapa lama Kak Nita?
3: Langsung
1: cepet banget, langsung jadi.
2: Langsung,
1: ya?
2: Langsung, itu
1: langsung, langsung jadi ya.
3: Langsung jadi.
1: Luar biasa.
3: Langsung
1: ya.
2: Jadi itu kayak
3: luar biasa ini.
1: Luar biasa
2: kan
1: ya
2: Kak Zamira. Masa digital kan. Karena berhubung ini langsung ikut dalam ekspres. Ini jadi ikut apa ya menghilangkan ini setelah puisi.
1: Langsung gitu ya.
2: Langsung.
1: Oke, luar biasa. Indah sekali puisi yang sudah dibacakan oleh Kak Nita, juga Kak Zamira dan juga Kak Nuraida ya. Pastinya nanti kita juga pengen mendengar puisi-puisi lainnya ya dari kakak semuanya. Dan tentunya kami juga undang peran serta Anda pendengar yang ini ikut bergabung. Mungkin pengen membacakan puisi juga boleh ya.
3: Iya, atau silakan bergabung.
1: Mungkin ada yang ingin ditanyakan silakan juga bergabung. Silakan nanti bisa bergabung di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi dalam program obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra. Baik, kita bacakan, ini sudah masuk via kanal YouTube ya, ada Kak Rita Sumarni. Semangat Kak Ira. Terima kasih sudah hadir bersama Kak Cece, Nuraida dan Nita dari Pekat IB Sumsel. Sukses untuk kalian semua.
2: Iya, oke, terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih supportnya ya untuk Kak Rita Sumarni yang sudah memberikan supportnya. Dan juga ada dari Magelang Jawa Timur nih.
3: Wah, wow. Jauh sekali ya, dari Magelang Jawa Timur.
1: Ada Mas Theo. Terima kasih Mas Theo atensinya. Mau tanya, oh Magelang Jawa Tengah ya.
0: Jauh,
1: tanya
0: lah, nih, jauh banget.
1: Bagaimana Jawa Timur. Rencana strategis kedepannya agar seni puisi tetap diminati oleh pendengar milenial dan juga Gen Z ya. Oke, mungkin nanti boleh berbagi ya Kak Zamira. Gimana nih kalau dari Sanggar Sastra RRI Palembang, mungkin udah ada yang diupayakan gitu ya. Seperti apa nih Kak?
3: Kalau untuk eksistensi tadi yaitu kita kan untuk obrolan komunitas ini kan kita terus hadir ya di setiap hari Senin malam itu ya. Di sini kita mengajak generasi-generasi muda dari berbagai elemen masyarakat ya. Jadi bukan cuma dari Sanggar Sastra sendiri, kita juga mengundang dari yang lain-lainnya, dari mahasiswa, ada juga dari dosen, siswa juga ada, pokoknya berbagai elemen masyarakat lah gitu, dari komunitas yang bisa ikut bergabung untuk membaca puisi di obrolan komunitas sastra ini. Jadi kita tidak hanya membatasi hanya siswa saja misalnya, hanya mahasiswa atau apa itu enggak. Kita mengundang semua lapisan masyarakat. Jadi ini apa? Dari berbagai profesi ya, bisa ikut bergabung untuk membaca puisi di obrolan komunitas sastra ini nanti sesuai temanya nanti. Kita tempatnya sudah pernah mengundang kan, dari guru sudah pernah kita ajak, dari ustaz sudah pernah kita ajak.
2: Oh, ustaz ada.
3: Ada ustaz dulu, ustaz
2: Lukman namanya. Oh, berarti ada menjiwai untuk puisi selain dia mengaji.
3: Iya, ada. Luar biasa. Ada juga dari ustaz. Kemudian dari yang lain-lainnya ya banyak, pokoknya kita sudah pernah menghadirkan di acara obrolan komunitas sastra ini. Ya, kalau dulu mungkin memang banyak dari siswa kita ajak ya, siswa, mahasiswa ya. Dulu zaman saya waktu masih baru-baru bergabung di Sanggar Sastra itu ya ada dari anak siswa SMA 3, menengah 3, kemudian dari SMA Bina Warga ikut serta datang ke sini untuk belajar membaca puisi di sini. Nah, kalau dulu kan masih ada almarhum Buya dan Abin Hanif itu kita memang betul-betul diajarin untuk membaca puisi.
2: Ada yang menjiwai sampai rasa gimana?
3: Iya. Jadi
2: puisi itu sampai anak-anak SMA.
0: Jangan sampai tenggelam lah.
3: Iya. Jadi waktu itu memang diajar, kita belajar dulu kan dari membaca puisi yang pendek dulu kan. baca puisi yang pendek dulu, kemudian yang agak sedikit lebih panjang, kemudian baru membaca puisi yang utama. Puisi utama ya yang puisi nomor 1, nomor 2 gitu.
1: Okay.
3: Setelah selesai baca puisi dulu, waktu masih ada Buya itu kita dikasih tausiah oleh Buya. Jadi selain membaca puisi, kita juga diberi tausiah oleh Buya dan Abidin Hanif pada waktu itu ya. Nah, kalau sekarang ya karena sudah ganti formatnya menjadi obrolan komunitas, jadi ya agak beda sedikit dengan yang zaman dulu ya. Kita sambil juga mengobrol-mengobrol sesuai dengan tema yang dibahas di acara obrolan ini.
2: Luar biasa RRI ya.
3: Baik, ya, jadi semakin berkembang ini acara Sangka Sastra ini. Jadi nggak hanya apa, nggak seperti dulu lagi tuh, sudah lebih apa lagi, ya lebih kemudian
1: lebih luas, lebih, gitu ya,
3: apa lebih ke obrolan-obrolan juga gitu. Nah, jadi selain kalau dulu kan setelah kita puisi, baca puisi itu ya ada pembahasan tentang puisi, cuman biasanya diulas oleh Buya sendiri dulu. Teman dulu puisi yang dibacakan itu paling ya puisi pertama, puisi kedua biasanya yang diulas oleh Buya, apa kira-kira makna yang terkandung di dalam puisi yang dibacakan tadi. Nah, kalau sekarang dari pembaca puisi itu sendiri yang mengulas puisi tersebut, menyampaikan apa isi atau makna yang terkandung, yang tersirat maupun tersurat di dalam puisi yang dibacakan sendiri oleh pembaca puisinya tadi. Nah, begitu.
1: Okay.
3: Jadi sekarang ya lebih berkembang lah.
1: Baik. Oke, Kak Zamira, juga Kak Nuraida dan juga Kak Juanita. Nanti kita akan lanjut lagi. Kita jeda sebentar ya, pendengar juga pastinya tetap terus bersama kami ya, di obrolan komunitas bersama Sagar Sastra.
3: Iya.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami dalam obrolan komunitas bersama Sanggar Sastra RRI Palembang untuk hari ini ya, di hari Senin 14 September 2026. Dan tentunya kami masih menghadirkan tema mengenai eksistensi RRI dalam pengembangan puisi di Sumatera Selatan bersama dengan Kak Zamira Hadra, merupakan deklamatris dari Sanggar Sastra, juga ada Kak Nuraida dari Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Kak Juwanita ya dari Bidang Hukum Pekat IB Sumatera Selatan. Nah, tentunya pendengar, siaran ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, tentunya pendengar juga udah penasaran untuk bisa mendengarkan kembali ya puisi kedua ini, kira-kira apa yang akan dibacakan dari Kak Zamira, Kak Nita dan juga Kak Nuraida. Ini siapa yang mau duluan, gantian nih?
1: Diputer
0: ya.
1: Karena kita baru memulai ya.
0: Oke. Silakan nih dari Kak Nuraida mungkin ya.
2: Betul.
0: Kak Nuraida, ini puisi kali ini apa nih judulnya Kak Nuraida?
1: Ini judulnya Sastra di Udara.
0: Sastra di Udara, karya siapa Kak?
1: Karya saya sendiri.
0: Karya kakak sendiri ya,
1: ya.
0: Kak Nuraida ya. Okay. Baik, langsung saja kita dengarkan bersama pendengar Kak Nuraida.
1: Sastra di Udara, karya Cece Nuraida. Di ruang sempit tanpa panggung, ada suara yang meminjam malam. Ia tidak mengetuk pintu. Ia masuk lewat telinga, lalu tinggal di dada. Ini sastra yang tidak dicetak di buku, tapi dihirup lewat gelombang. Penyairnya duduk di balik kaca dengan kertas bergetar dan nafas tertahan. Lalu ia berkata pelan, "Dengarkan." Dan seketika dapur jadi laut, jalan macet jadi padat, sepi jadi ramai karena satu puisi yang lewat di udara. Radio, kau rumah bagi kata-kata yang malu tampil. Kau teman bagi yang begadang. Kau guru bagi yang tak sempat membaca. Kau kekasih bagi yang rindu didengar. Di sini puisi tidak butuh tepuk tangan, cukup hening. Cukup satu orang yang mematikan TV lalu berbisik, "Ulangi bait itu." Karena sastra di radio bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasa. Bukan untuk dihafal, tapi untuk ditinggalkan. Sebagai gemah di kepala sebelum tidur. Biarkan gelombang membawa saja, biarkan malam menjadi buku. biarkan suara menjadi tinta. Terima kasih.
0: Waduh, voice-nya indah sekali ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, Kak Nuraida itu berapa lama membuatnya, Kak Nuraida?
1: Sekarang kalau buat itu menyesuaikan mood kita aja.
0: Oke. Okay. Pada saat puisi ini berapa lama?
1: Puisi ini baru saya ciptakan.
0: Baru? Oke.
2: Jadi.
0: Langsung jadi juga ya?
1: Iya, saya banyak
0: ya?
1: Undangan. Memang, memang saya ini hobi. Hobi saya ini bikin puisi, baca puisi, pantun juga.
0: Pantun juga ya?
1: Cipta lagu juga. Okay. Jadi saya hobi yang namanya seni-seni ini.
2: Intinya ibu-ibu cari kegiatan positif.
0: Gini, semua yang berbau seni kan ada suka ya.
1: Karena yang kita pikir kayak gini, Mbak. Kita kan usia sudah lanjut ya, Mbak. Bisa dibilang kayak gitulah.
2: Motivasi untuk yang lain ini.
1: Jadi hobi kehobian kita adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan supaya tidak mudah kita. Tidak mudah pikun.
0: Okay.
1: Jadi terus bekerja otak kita.
0: Okay, jiwa muda terus ya pastinya ya.
2: Iya, motivasi itu untuk ibu-ibu lah daripada terlalu banyak melamun atau dikit-dikit anak si anu ini kita puisi.
0: Karya positif gitu
1: positif,
0: ya.
1: Ambil positifnya seni, ya. Aja. Iya,
0: baik. Luar biasa.
1: Terima kasih.
0: Dari makna yang tersirat mungkin boleh disampaikan ke pendengar kita, Kak. Apa yang disampaikan dari puisi? Itu yang baru saja Kakak bacakan ya.
1: Iya. Puisi ini mengenai tentang kita, diri kita lah ya. Jadi kita ini setidaknya mengutarakan dalam hal apa yang kita ada yang pada diri kita, itu yang harus kita ungkapkan dalam keheningan.
0: Oke. Baik. Kita beralih ke puisi selanjutnya ya. Ini ke Kak Zamira, boleh ya Kak Zamira ya? Atau Kak Juanita?
2: Saya aja kalau
0: Kak Juanita ya.
2: Malu kan kalau ada yang tutup atau backup gitu kan? Atau kami salah dari kami berdua ini ada yang backup tutup.
0: Oh gitu ya.
2: Tapi ini Mbak Zamira dikoreksi kalau puisi kami ada yang ini bukan berarti harus kami kan mengikuti apa ya hati nurani kayak gitu kan? Dikoreksi kalau puisi kami memang ada yang salah atau gimana cara penyampaian.
0: Luar biasa
2: biar
0: ya,
2: besok
0: Kak, ya.
2: Apa ada yang pendengar atau yang melihat tuh bisa oh begini pantesnya. Okay.
1: Dulu kita kan masih kecil-kecil, masih remaja ngikuti lomba. Sekarang kita sudah tua ini, sudah usia lanjut, kalau bisa kita mengajak para generasi muda akan lebih meningkatkan lagi kebudayaan ini yang namanya sastra. Jangan mati gitu.
0: Betul. Harus dilestarikan gitu ya.
1: Dilestarikan terus.
0: Oke, dikembangkan.
1: Sampai tua seperti kami masih tetap semangat.
2: Tetap eksis.
1: Iya, begitulah
2: RI. Tapi kalau puisi itu kan ada penilaian-penilaian waktu saya apa gabung sama Ibu Rita ya. Izin ya Ibu Rita ya kalau melihat ada setiap itu ada penilaian-penilaian dan di situ saya tuh baru mengetahui saat Ibu Rita itu jadi juri. Oh begini, termasuk sama siapa tuh? Bapak
1: Pak Anton.
2: Waktu itu. Jadi setiap bait puisi itu ada penilaian-penilaian dan kalimat-kalimat di situ.
0: Betul.
2: Jadi izin kalau seandainya ada yang salah dikoreksi gitu.
0: Oke. Okay. Kanita ini judulnya apa nih? Kali ini.
2: Ini puisinya. Saya dari karya apa ya? Penulis. Saya hanya membacakan saja.
0: Okay. Baik. Siapa itu karya siapa, Kak?
2: Karya Anton S. Nugroho.
0: Oke. Okay. Di Sanggar Sastra juga ya?
2: Iya.
0: Kak Zamira ya?
2: Suhu.
0: Benar.
2: Suhu ya.
0: Oke, okay, baik. Kita
2: boleh kita
0: dengarkan.
2: Ikuti suhu. Saya hanya membaca, dikoreksi tolong Ibu kalau ini ada yang salah. Suara udara rahim kata. Karya Anton S. Nugroho. Di selah desir gelombang pendek yang membelah senja, Radio Republik Indonesia mengetuk pintu-pintu sunyi Sumatera Selatan, membawa larik-larik bait yang lahir dari rahim bumi Sriwijaya, menjelma frekuensi yang abadi di udara bebas. Sejak petang bermula di bawah langit Palembang, mikrofon tua saksi bisu bait-bait yang melompat. Sanggar Sastra RRI menjadi wadah bagi para penyair muda, mengalirkan nafas puisi dari musi hingga ujung muara. Suara deklamasi merobek sepi malam, aksen Melayu dan cengkok musi berpadu dalam sanjak. RRI bukan sekedar corong berita yang berlalu, ia adalah pelindung kata, penjaga ekstensi sastra di bumi daerah. Kini waktu terus berlari melampaui zaman, namun dari menara pemancar yang setia berdiri, puisi Sumsel tetap bergema, hidup dan tidak mati. Udara RRI adalah panggung keabadian bagi jiwa yang berpuisi. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Ini Kak sesuai Janita. Dengan temanya ini. Mm-hmm. Tema kita ini eksistensi RRI.
0: Oke, sesuai tema ya Pak yang disampaikan Kak Janita ya.
3: Dalam puisinya ini tadi.
0: Oke, baik. Ini kita sudah hampir di penghujung acara, tapi Kak Zamira ini boleh ya membacakan satu puisi lagi? Silakan ya, Kak Zamira.
2: Harus biar Abdul.
0: Betul. Judulnya apa Kak Zamira?
3: Judulnya Radio.
0: Radio ya.
3: Radio. Gelombangmu tak lagi menjangkau. Berita dunia kau tinggalkan. Waktu berlalu tanpa ragu, tersimpan usang di dalam beku. Antena patah kenang cerita, suara hilang yang tak tersisa. Radio tua puing masa, kini terlupa di gudang hampa.
2: Makasih.
3: Ya, pendek sekali puisi. Ini menceritakan tentang sebuah radio ini. Ya, sosok dari sebuah radio zaman dulu kan ya.
2: Betul. Yang diputer,
3: dicari. Mau dengar channelnya tuh dicari dulu. Kalau sudah pas baru bisa didengar gitu.
0: Itu jadi kenangan indah ya, tersendiri ya kayaknya.
3: Kenangan indah tersendiri
1: dengan keberadaan radio ya. Kita.
3: Betul. Iya,
2: kenangan indah.
1: Kalau orang tua hobinya sandiwara. Kalau anak muda senangnya
3: lagu-lagu.
2: Ada yang film laga loh.
3: Iya. Film laga.
0: Tututin
1: zaman dulu, zaman dulu.
3: Iya, sama Mak Lampir lagi dulu.
0: Iya, keberadaan radio itu saat sangat tentunya dinanti, bahkan kita harusnya mendengarkan radio tapi refleks gitu ya, jadi ngedeket kayak gitu ya di radio.
3: Radio kaset zaman dulu kan kita suka dengar kaset, kadang-kadang sampai beli kaset kosong. Kalau saya dulu suka sekali beli kaset kosong, kemudian nanti dipencet-pencet direkam gitu, ada lagu favorit direkam gitu, rekam sendiri.
0: Oke, baik.
1: Kalau bisa radio ini tetap
0: terus eksis ya.
3: Kalau RRI sih saya yakin pasti akan terus eksis di
1: luar biasa ini
3: era sekarang ini ya, walaupun era digital sudah banyak sekali media-media sosialnya. RRI betul. Ini kan ada di YouTube, di Instagram, di Facebook dan segala macam itu ya. Ya kalau yang radio-radio swasta lainnya mungkin ada yang sudah tergerus zaman, ada yang sudah tutup sekarang ini ya, seiring perkembangan zaman mungkin kalah saing dengan radio-radio swasta yang lainnya itu kan. Tapi kalau RRI ya insya Allah mudah-mudahan

0: bisa juga mendengarkan RRI.
1: Siaran RRI. Nah, ya.
0: Bahkan kita juga kemarin ada penggemar kita di daerah mana itu? Kalau enggak saya daerah Banyuasin apa ya? Mm-hmm. Yang butiran debu itu namanya sering kali nelpon dulu. Daerah Banyuasin situ kalau enggak salah. Iya, ada juga dari Muara Enim, gitu ya? Kita dulu pendengar kita pernah ngirim-ngirim surat. Dulu kan kalau zaman dulu kan ngirim puisinya kan via via pos gitu kan, pakai surat gitu. Jadi nanti mereka mengirimkan puisi ke RRI baru kemudian dibacakan nanti oleh deklamator-deklamatris Sengger Sastra ini. Ya kalau sekarang ya bisa langsung menyimak lewat kanal YouTube tadi, bisa juga dari Facebook, Instagram mungkin dan yang lain-lainnya. Ya, dari RRI digital juga ada, ya, harus download dulu tapi di aplikasi.
2: Puisi ini selalu lah dilestarikan.
0: Ya dan puisi ini ya insya Allah mudah-mudahan Sengger Sastra ini yang sudah 60 tahun tadi eksis di RRI. Semoga
3: sudah
0: nanti
3: abad.
0: Eksistensi RRI dan juga eksistensi sastra itu sendiri di RRI untuk pengembangan puisi di Sumatera Selatan ini juga nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sengger Sastra itu ya, seperti beberapa bulan yang lalu kan kita mengadakan lomba baca puisi. Nah mungkin mudah-mudahan nanti untuk tahun-tahun berikutnya juga nanti akan ada lagi
3: pengembangan tersebut,
0: lomba baca puisi tadi dan juga
1: salah
0: yang
1: satu
0: lain-lainnya
1: melestarikan puisi tadi ya,
0: kita melestarikan puisi
1: ya. Oke, terima kasih juga pastinya buat yang sudah mengirimkan WA ini ya dari 0822-8877-6811 ya. Ini juga apresiasinya mengenai pengembangan puisi di Sumatera Selatan.
3: Masya Allah.
1: Iya, ini juga disampaikan mengenai Bebaso Palembang.
3: Iya.
1: Dia juga ini Palembang mengirimkan pantun juga ya.
3: Apa Mbak, bacain dong pantun.
1: Beli melon tanpa niscaya kemarin jenguk bawa air selasi. Demikian dan semoga tanpa denda ya. Salam sastra dan terima kasih. Oke, terima kasih
0: Tuhan
1: sudah bergabung. Oh, ini dari Mas Haris di kota Jogja ya.
3: Wow, jauh.
0: Oh, jauh lagi dari Jogja. Keren.
3: Terima kasih, hebat, mantap.
0: Keluar dari Sumatera malah
3: langsung
0: ini menyebrang
1: ya, langsung ke Jawa ya. Langsung ke Jogja ya.
0: Iya.
1: Oke, baik, ini kita harus mengakhiri dialog kita pada kesempatan malam ini. Terima kasih sekali lagi Kak Zamira. Kak Nuraida juga Kak Juanita ya sudah hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih ya.
3: Terima kasih
0: sama-sama.
1: Sudah menghibur kita dengan puisi-puisinya yang indah malam ini, luar biasa. Sukses selalu, semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Sampai jumpa.
1: Ya baik pendengar, demikian obrolan komunitas kita untuk kesempatan malam ini ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Kak Zamira, ini deklamatis Sengger Sastra, juga Kak Nuraida dari Organisasi Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu Provinsi Sumatera Selatan, dan juga ada Kak Juanita dari Bidang Hukum PKTB Sumatera Selatan untuk program obrolan komunitas di hari ini dengan tema eksistensi RRI dalam pengembangan puisi di Sumatera Selatan. Saya Esi dan rekan Herola bertugas mengucapkan terima kasih untuk pindah dengar Anda. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Tepat pada pukul 9 kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam pas jam Pro 1.
4: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
5: Dalam setiap kata tersembunyi sejuta makna. Di balik setiap bait tersimpan kisah yang tak terhingga.
4: Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen.
5: Sengger Sastra.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Sebanyak 221 pecatur mengikuti Kejur Prof Catur Sumsel 2026 di Palembang pada 12 hingga 13 September. Kejuaraan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet untuk Kejurnas Catur di Serang, Banten. Ketua Pelaksana Fahrudin mengatakan kompetisi rutin penting untuk menemukan atlet terbaik Sumsel. Kejur Prof ini mempertandingkan 13 kategori dari kelompok senior, junior hingga veteran. Palembang menjadi daerah dengan peserta terbanyak, yakni 71 pecatur, disusul Pali sebanyak 32 peserta. Para pemenang akan mendapat uang pembinaan medali dan sertifikat sebagai apresiasi atas prestasi mereka. Tim Panjat Tebing Indonesia meraih medali emas nomor speed relay campuran World Climbing Series di Guiyang, Tiongkok. Rahariati Nur Samsa dan Razia Salsabila mengalahkan pasangan tuan rumah di babak final. Rahariati dan Razia mencatat waktu 11,35 detik unggul dari Meng Li Zhang dan Ziu Zhou dengan 14,85 detik. Sementara itu, tim Indonesia 2 terhenti di perempat final setelah kalah dari Amerika Serikat. Raihan emas ini menjadi gelar juara kedua Indonesia setelah sebelumnya menang di nomor speed perorangan putra. Bagi Raya, kemenangan tersebut menjadi medali emas pertamanya sepanjang 2026. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 900 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: merindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak Pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, Kanal Formasi dan Inspirasi bersama Anda pendengar di Ruang Rindu untuk kesempatan hari ini ya, di hari Senin 14 September 2026. Saya sih akan terus bersama Anda hingga ke pukul 23 nanti. Baik pendengar, seperti biasa, Anda yang ingin bergabung di line telepon 0711369977 saat ini sudah tersambung ya, isi langsung saja sapa. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
1: Dari Desa Sako Mbak.
0: Uju ya, di Sako Rambutan.
1: Iya Mbak.
0: Oke, apa kabar nih Uju?
1: Ya harapan Mbak, pendengar di Desa Sako semua Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Terus untuk Kecamatan Rambutan, alhamdulillah sehat. Walaupun ya, terkepung dengan kabut Mbak.
0: Oke, baik. Uju di malam ini pengen denger lagu apa nih?
1: Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga ya, ada memori apa Uju sama lagu itu?
1: Waktu orang tua masih hidup dulu kan sering ya galak meliter lagu ini kan. Pada masa-masa itu kan senang banget dengernya kan. Bukan kita bukan di masanya tapi senang banget dengernya Pak.
0: Oke, karena sering mendengarkan dari orang tua gitu ya, yang suka dengan lagu itu jadi kita suka juga ya.
1: Iya.
0: Oke, buat siapa nih lagunya?
1: Yang pasti Bukit Berbunga ini kita untuk senior-senior kita ya. Untuk Pak Darmawan sehat ya, untuk Pak Darmawan, Pak Anwar, Pak Asno, juga Pak di Kliwon, Pak En juga ada di sana, Pak Senarso juga ya. Tak lupa Pak Gandhi, Pak Heri juga, Bang Jack, Pak Zakaria. Tak lupa juga di sana ada Bang Freddy dengan Mbak Utri juga ya Mbak ya. Juga ada Pak Tengku juga di Riau. Yang lama ini Mbak, yang udah masuk ini Mbak, tak lama Lampung ini ya. Kemudian sehat semua ya.
0: Amin.
1: Juga Mbak Sisi keluarga besar, Mbak Mama Sito, juga tak lupa Mbak Pipit, Mbak Nadia, Bang Boy, dan semua pendengar-pendengar Ruang Rindu Mbak ya. Dalam akhirnya saya selalu untuk Mbak Isi juga dan keluarga besar Pro 1 kita doakan sehat selalu Mbak ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Dilanjut Mbak aktivitasnya sampai tuntas. Yang pasti kami doakan pulang hati-hati, pakai masker Mbak.
0: Amin, terima kasih Uju.
1: Lanjut Mbak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama dari Uju yang ada di Sako ya. Lanjut lagi nih ya, sih ke mana nih ya? Ruang Rindu.
2: Malam.
0: Selamat malam juga. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
2: Lagu dengan Sultan di Empat Lawang Mbak.
0: Dengan Pak Mas Sultan, Bang Sultan.
2: Di Empat Lawang.
0: Empat Lawang ya. Oke, gimana nih Empat Lawang kabarnya?
2: Masih gerah nih Mbak, betul aja
0: nih. Oke, mudah-mudahan dengan dengarkan lagu favoritnya bisa membuat adem suasana gitu ya.
2: Oke.
0: Nih Bang Sultan pengen denger lagu apa malam ini?
2: Lagunya Iwan Fals udah naik belum Mbak?
0: Ikan Fauzi?
2: Iwan Fals.
0: Iwan Fals, Iwan Fals belum.
2: Belum, Tanpa Mas aja Mbak. Judulnya Tanpa Mas.
0: Coba kita cek dulu ya. Kalau pilihan lainnya dari Iwan Fals apa nih?
2: Apa ya?
0: Mau yang lain?
2: Kuda Lumping aja enggak?
0: Kuda Lumping ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini enggak Mbak?
0: Kuda Lumping juga nggak ada nih di playlist ya. Ada yang lain mungkin? Yang mana nih?
2: Ikan Fauzi aja kalau gitu.
0: Kenapa?
2: Ikan Fauzi.
0: Oke, yang mana judulnya?
2: Pop preman.
0: Preman. Oke. Kenapa dengan lagu itu ada memori apa?
2: Enggak, cuma senang aja Mbak dengarnya.
0: Senang aja ya.
2: Iya.
0: Oke, nanti ya buat siapa lagunya?
2: Yang baru naik tadi siapa Mbak, baru turun?
0: Tadi ada Uju ya di Sako ya.
2: Mbak Uju tadi selamat malam, selamat kenal. Salam kenal dari Zulpan Pak Lawang. Yang baru turun maupun yang belum naik itu salam kenal dari Zulpan Pak Lawang. Okay. Ini kan Mbak Chelsea ya.
0: Ya.
2: Mbak siapa ini?
0: Esi.
2: Ya, Mbak Esi Ermisi ya.
0: Ya.
2: Ya, buat Mbak Esi sama kenal, Mbak.
0: Salam kenal kembali.
2: Kayaknya.
0: Ya.
2: Nah, dulu Mbak ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Empat Lawang sudah bergabung. Ada Bang Zulfan ya. Selanjutnya silakan nih melalui line telepon berikutnya langsung saja siapa ya? Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Esi.
0: Iya, dengan Mbak Eli ini ya.
3: Iya betul Mbak Esi.
0: Iya betul. Iya, karena sudah tahu. Oke. Mbak Eli pengen dengar lagu apa nih malam ini?
3: Lagu apa ya?
0: Lagu apa nih?
3: Kok bingung.
0: Kok bingung. Buat siapa dulu aja deh? Buat siapa lagunya?
3: Ya kirim dulu yang enggak ah, nanti lupa lagunya.
0: Nanti ujungnya makasih aja ya. Udah ikut aja berarti.
3: Iya, udah suka masuk dengan Mbak Eli.
0: Oke. Okay. Mau lagu apa?
3: Ungu aja Mbak coba.
0: Ungu. Yang mana judulnya?
3: Ungu yang apa sih?
0: Kau tercipta untukku?
3: Bukan Mbak, ada lagi.
0: Aduh. Yang mana? Terlanjur cinta?
3: Cinta dalam hati aja Mbak.
0: Cinta dalam hati. Waduh, ya. Pernah ini ya, pernah ada. Cuma suka aja ya. Cuma suka aja ya. Oke, baik. Buat siapa lagunya, Mbak Eli?
3: Lagunya buat Mbak Bang Zulfa tadi salam kenal ya. Ada Sisi, Bang Akbar, Anggita, Bang Andra. Kok?
0: Aduh, batuk ya?
3: Ada gangguan sedikit. Ada Kak Robi juga. Terus ada Bang Herdian, Bang Aldo, Pak Darmawan, Ibu Masito, terus Pak Idham, Bang Aldo juga ya. Terus Bang Heri, Bang Rili, Bang Aris Kayu, Mas Iwan juga. Terus ada Pak Adhari juga Aris Kayu. Ken Arok di Bali, apa kabar? Buat teman-teman aja Mbak Esi.
0: Oke.
3: Ada gak lagunya?
0: Ada. Cinta dalam hati ya.
3: Oh iya. Buat Mbak Esinya, semoga tambah cantik.
0: Amin, Mbak Esi juga.
3: Semoga lancar semua pekerjaan Mbak Esi.
0: Amin, terima kasih doanya.
3: Terima kasih Mbak Esi.
0: Terima kasih juga.
3: Hati-hati ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandus ada Mbak Eli ya pendengar. Pastinya tetap terus bersama kami ya di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Saya akan hadirkan lagu-lagu yang tadi udah di request oleh pendengar ya. Tetap terus bersama kami di ruang

0: di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Dulu kamu mencariku dengan memutar tombol frekuensi, mencari satu suara di antara banyak gelombang. Dulu aku hadir di ruang tamu, menemani pagi, siang, hingga malam. Sekarang kamu bisa mencariku lewat layar, mendengarkanku dari ponsel dimanapun kamu berada. Wadahnya berubah, cara mendengarkannya pun ikut berubah. Tapi suaranya tetap berjalan. Radio terus hadir, mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan perannya. Karena dari frekuensi hingga streaming, radio selalu punya cara untuk menemani. Radio terus beradaptasi, terus menemani.
2: Selamat Hari Radio.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

0: Salam jumpa untuk Anda pendengar yang saat ini baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih tak lupa untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Katensi berikutnya ini sudah tersambung penelpon di Ruang Rindu ya. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan?
1: Dengan Aldo di Pali.
0: Bang Aldo di Pali ya. Oke, okay. Yeah. Bang Aldo, malam ini pengen dengerin lagu apa nih?
1: Mau dengerin Semalam di Cianjur, Alfian.
0: Semalam di Cianjur ya. Ada memori apa sama lagu itu, Bang Aldo?
1: Nggak ada, senang aja, Mbak.
0: Senang aja. Buat siapa nih lagunya, Bang Aldo?
1: Ya, yeah, dikirim ya buat Ari, buat Simon ya. Buat Sisi, buat Robi, buat Iwan di Muba, buat Freddy Baroke, buat Bang Napi, buat Uju, buat Rili, buat Pipit, buat Adi Pitung, buat Eli, buat Yuni di BK9, buat Andra, buat Ardian, buat Anggi, buat Pak Zakaria, buat Topik di Rumah Susun, buat Abagaul, buat Haris di Lubu Linggau. Buat semua aja, Mbak.
0: Oke, Bang Aldo.
1: Spesial buat Mbak Eci, sukses selalu, berhari di panjang umur. Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga.
0: Amin, terima kasih Bang Aldo. Doa yang sama buat Bang Aldo ya.
1: Ya, ditunggu lagunya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo yang ada di Pali ya, pendengar. Selanjutnya silakan nih, kemana lagi ya Esi di Ruang Rindu untuk malam ini. Ruang Rindu.
2: Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Sekayu ini, Mbak.
0: Dari Sekayu, Kuyung Ari?
2: Iya, benar.
0: Benar ya. Kuyung Ari apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ya. Sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga ya, Kuyung Ari. Pengen dengar lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya dari siapa ya? Jamal Mirdad, Mbak.
0: Jamal Mirdad?
2: Ya, Burung Bangau itu.
0: Oke, coba isi cek dulu ya Jamal Mirdad.
2: Iya.
0: Ngefans Jamal Mirdad ya.
2: Salam-salam sedikit.
0: Boleh.
2: Buat Aldo tadi ya. Terus buatnya Adit Pitung juga di Tiga Ulu. Terus buatnya Pak Zakaria, buatnya Pak Dermawan, buat Eli juga ya di Gandus. Buat Anggita juga di Pusri, sama yang bednya di Mora NM. Terus buatnya Uju, ada juga siapa ya, Sahrul di Pembulutan, ada juga Pak Zeke, Pak ini, udah ya Pak Dermawan tadi. Nah, buat Iwan juga ya di Sekayu, buatnya Pak Hari juga di Sekayu, terus buatnya Putra Banten, buat semua-semuanya lah, Mak. Dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam kompak, salam sehat. Lagunya ada, Mak?
0: Lagunya, judul yang lain maunya apa nih?
2: Lagu yang lain apa ya? Dari Jamal Mirdad apa yang adanya, Mak?
0: Ada Jamila, ada juga Natalia, Hati Selembut Salju. Yang mana nih?
2: Hati Selembut Salju.
0: Hati Selembut Salju ya. Oke, iya. Bang Aldo. Nanti ya lagunya.
2: Ya, buat Mbak Esinya sukses selalu ya.
0: Amin.
2: Selalu bareng keluarga. Pulang hati-hati. Salam terus kita sampai tuntas. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aldo yang ada di Pali ya. Selanjutnya silakan nih, masih ada kesempatan pendengar di line telepon 0711369977. Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan?
3: Rian.
0: Bang Rian di Sudirman ya?
3: Iya, sehat sih.
0: Sehat, alhamdulillah. Mas Rian sendiri gimana nih?
3: Iya, sehat juga.
0: Sehat juga ya. Oke, Mas Rian pengen dengar lagu apa malam ini?
3: Ini aja Kak Asi, lagunya dari Kasih Kita.
0: Kasih Kita?
3: Iya.
0: Dari?
3: Yana Julio.
0: Yana Julio ya. Punya memori apa sama lagu itu?
3: Ini ya, sedikit kan kalau kita mau melakukan kehidupan tuh harus berkorban kan sih. Pokoknya itu aja lah.
0: Itu aja ya.
3: Tanpa pengorbanan ya, dah.
0: Oke.
3: Ya, pokoknya itu harus ada pengorbanannya.
0: Harus ada perjuangannya gitu ya.
3: Walaupun saling mencintai atau bagaimana gitu.
0: Oke, baik, terima kasih. Mau dikirim lagunya?
3: Sapa-sapa tadi ya, buat Kalu juga sama kenal ya, buat Cici Akbar Putra Banten ya, Pak Sobari juga, Pak Ujan Irin ya, buat Sahurara Anggi Ari Bitung ya, buat semuanya saja lah. Bang Ujuk juga ya, sehat selalu ya. Buat yang tersayang ya.
0: Buat siapa?
3: Japannya mati itu malam aja deh.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Buat Kak Esti, moga sukses selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sudirman ya, ada tadi Mas Rian ya, ada di Sudirman ya. Ke WA ini ada LB Edward dari Tanjung Endim, Muara Endim, di BTN Kebun Agung Blok N nomor 17. Waduh, komplit banget nih alamatnya ya. Ini request lagunya M2M The Day You Went Away ya. Oke, nanti ya lagunya juga akan saya hadirkan pastinya. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan lagu-lagu yang tadi udah di request ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Aku baru dapat pesan di grup, katanya ada info penting tentang bantuan dana, disuruh segera dibagikan.
1: Jangan langsung disebarin. Sekarang banyak informasi yang belum tentu benar atau bahkan hoax.
0: Tapi pesannya terlihat resmi, ada gambar dan tulisannya juga meyakinkan.
1: Justru itu yang perlu diwaspadai. Pastikan dulu kebenaran dari sumber terpercaya sebelum membagikan.
0: Iya juga ya, kalau salah informasi bisa merugikan orang lain.
1: Betul, kita semua punya tanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Teliti sebelum membagikan, hentikan penyebaran hoax mulai dari diri sendiri.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu untuk kesempatan malam ini ya. Langsung saja sisapa penelpon berikutnya sudah tersambung, Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu Mbak Esi.
0: Iya, dengan Bang Robi nih ya.
1: Iya Mbak Esi.
0: Oke, Bang Robi di rumah kasih. Alhamdulillah baik tentunya Bang Robi. Bang Robi sendiri gimana nih?
1: Alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke, jangan curhat terus. Oke, Bang Robi pengen dengar lagu apa malam ini?
1: Mainkan dari Malaysia Mbak Esi.
0: Lagu apa nih?
1: Iklim.
0: Iklim ya?
1: Yang ini Mbak Esi, Selamat Tinggal Penderitaan Mbak Esi.
0: Iklim, Selamat Tinggal Pemberitaan. Coba Esi cek terlebih dahulu ya. Iklimnya main gak malam ini? Buat siapa lagunya?
1: Lagunya buat Eli, buat Andra, buat Anggi, buat Bang Aldo, Bang Hardian, Bang Nafi, buat Karya, Depitung, terus Bang Idaham, Bapak Darmawan, Bang Iwan, Skayu, Bang Ari, Skayu, Ari Bali, terus Pipit, terus apa lagi, dan kemudian Mbak Yuni, Mbak Wenti, Mbak Masito, dan semuanya aja, ini Mbak Isi. Ada lagunya Mbak Isi?
0: Ada, Bang Robi.
1: Ada ya. Udah lama gak dengar lagu itu Mbak Esi.
0: Ada memori apa?
1: Ya ada memorinya semoga-moga penderitaan goodbye Mbak Esi.
0: Okay.
1: Semoga pergi penderitaan.
0: Amin ya. Oke, terima kasih ya sudah ikut ya, gabung.
1: Selamat tugas Mbak Esi ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, semoga sehat.
0: Amin.
1: Yang umur, murah rezekinya Mbak Esi.
0: Oke.
1: Pakai ini Mbak Esi, pakai masker.
0: Betul.
1: Banyaknya nasibnya ini Mbak Esi. Rasa benar ini malam ini.
0: Iya, makasih ya Bang Robi atensinya.
1: Iya, makasih Mbak Esi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bang Robi ada di Ramakasih. Silakan nih pendengar bisa bergabung. Selanjutnya Esi sapa kembali ya. Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Waduh, Ibu masih itu akhirnya ya.
2: Iya, akhirnya perjuangan yang
0: perjuangan. Oke, dududunya mana nih? Udah lama enggak denger ya?
2: Iya, udah lama ya.
0: Iya.
2: Ntar bosen denger.
0: Tagline-nya Bu Masito tuh ya.
2: Iya.
0: Oke. Baik Bu Masito, pengen denger lagu apa malam ini?
2: Dari Eddie Vedrina, Don't Ever Go, ada gak?
0: Yang mana judulnya?
2: Don't Ever Go.
0: Don't?
2: Ever Go.
0: Don't Ever Go ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Ya ada Mbak Esi ya. Kirim-kirim dulu ya.
0: Oke, silakan.
2: Udah banyak masuk-masuk tadi ya?
0: Udah.
2: Ya. Dikirim buat Oma Ana ya, yang ada di Prabu Muli, mudah-mudahan sehat selalu ya. Beserta keluarga, untuk Pak Darmawan yang ada di Bukit, bersama ini Mbak Ani ya, siapa? Bu Irma ya, sering masuk ya. Pak Anwar udah lama gak masuk ya, yang dari Bukit ya.
0: Betul.
2: Ya, mudah-mudahan sehat selalu juga Pak Gandhi, Bu Asmawati, Mbak Depi apa kabar ya, mudah-mudahan sehat. Untuk Bang Kiwai juga yang ada di Lampung, salah, Batu Raja.
0: Batu Raja ya.
2: Iya. Untuk Pak Predi dengan Ibu Utrinya yang ada di Merauke ya. Untuk Bang Uju juga, untuk Robi tadi terima kasih kirimannya. Untuk Mbak Eli, apa kabar juga buat Mbak Pipit yang ada di Talang Petutu bersama Mbak Nadia, mudah sehat selalu ya. Untuk semua-semuanya ada aja deh Mbak Esi ya.
0: Amin.
2: Ya kayaknya asemnya udah mulai ngepul ini Mbak Esi.
0: Waduh.
2: Di luar tadi ya. Buka pintu sebentar aja udah langsung rasa tenggorokan gatel ini.
0: Nggak enak, nyaman ya.
2: Nggak nyaman ya. Makanya keluar aja pakai masker ini.
0: Betul.
2: Ya. Itu aja Mbak Esi.
0: Terima kasih.
2: Lagi ditunggu Mbak Esi, tetap semangat ya walaupun siaran malam. Mbak Nadia cuti ya Mbak?
0: Iya Bu Masito.
2: Sama ya.
0: Satu minggu ya.
2: Satu minggu,
0: kurang
2: ya.
0: Lebih.
2: Kalau penyiar sih nggak bisa lama, artinya kecuali melahirkan.
0: Okay.
2: Kalau penyiar kan selalu ditunggu-tunggu fans setia. Ya.
0: Aduh, bisa
2: gak
0: aja nih.
2: Mungkin bisa lama ya,
0: ya
2: nggak, Mbak Esi ya. Semoga RRI tetap jaya di udara. Mbak
0: Amin. Ya. Terima kasih Bu Masito.
2: Ya, karena ini pemersatu bangsa RRI-nya kita. Kalau tanpa ada Ruang Rindu, ada Indonesia Banget, mungkin ini ya jarang ya monitor RRI, karena spesial ini. Kalau Ruang Rindu, Indonesia Banget itu ada hiburannya, Mbak Esi.
0: Betul, jadi bisa interaksi juga pastinya sama iya. pendengar ya.
2: Tapi kalau untuk acara pagi itu susah mau masuknya. Kalau yang acara pagi Islam itu
0: baik. Oh, Mutiara Pagi.
2: Mutiara Pagi, karena kan kalau ibu sering jalan sehat, kalau pagi-pagi
0: okay. bisa,
2: abis sholat subuh tuh jadi nggak bisa, nggak bisa ikutan, iya.
0: Ikutan ya.
2: Iya, okay. karena susah juga masuknya. Pernah coba nggak bisa masuk, susah. Iya, itu aja Mbak Esi ya.
0: Baik, Bu Masito, terima kasih ya.
2: Tunggu ya.
0: Oke. Okay.
2: Sehat, semangat ya Mbak Esi.
0: Baik, Bu Masito.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bu Masito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WA ya, ini juga sudah bergabung pendengar yang udah mengirimkan atensinya di WA kami, ada Pak Zakaria yang ada di Kenten ya. Oke, okay, minta puterin lagu Vina Panduwinata. Terima kasih pastinya Pak Zek sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Juga ada Pak Tamrin yang ada di Lubuk Linggau. Requestnya Saling Percaya. Oke, terima kasih juga sudah ikutan bergabung pastinya di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya hadirkan lagu-lagu yang tadi udah di request ya. Tetap terus bersama kami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Esi sapa kembali penelpon berikutnya ya, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, semalam. Selamat malam Mbak Esi.
0: Selamat malam juga, Pak Darmawan ya.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar Pak Darmawan?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Darmawan pengen dengar lagu apa nih malam ini?
1: Lagunya dari Dedi Dores.
0: Dedi Dores ya, yang mana nih Pak Darmawan?
1: Judulnya Setitik Air.
0: Setitik Air ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Tahun 80 itu Messi.
0: Ada memori apa sama lagu itu Pak Darmawan?
1: Ya kalau semua lagu ya ada memori kan. Karena ini kan kita musim kemarau kan, musim kabut kan. Jadi tetes air sangat digunakan kan. Ya, di daerah-daerah itu Mbak Esi, sungai pada kering, sumur pada kering kan. Jadi kita ambil judul lagunya Siti Air dari Dedi Dores.
0: Oke. Kalau
1: ya.
0: Kalau versi Koni Dio enggak apa-apa ya, Pak Darmawan ya?
1: Gimana?
0: Versinya Koni Dio.
1: Oh. Bukan dari Dedi Dores ya?
0: Iya.
1: Ya enggak apa-apa lah. Dia yang kalau yang lebih orinya Dedi Dores kan.
0: Gitu ya.
1: Iya, tapi gak apa-apa lah.
0: Terima kasih ya.
1: Titik airnya.
0: Makasih Pak Darmawan.
1: Iya, kita kirim salam untuk semuanya ya.
0: Boleh,
1: yang telah mengirim salam dari awal tadi kan. Semuanya karena sudah waktu terbatas. Jadi kita ucapkan selamat sehat selalu. Nah, cuaca makin turun ini Mbak Eci. Kabutnya. Jadi sangat tidak terpantau kan. Jadi sangat tidak kondusif. Kita doakan aja semuanya sehat selalu.
0: Amin, amin. Semoga semuanya baik-baik saja.
1: Saya terima kasih yang sudah mengirim saya dari awal tadi sampai sekarang, kan?
0: Iya, betul.
1: Saya tidak sebutkan nama satu persatu, kan? Karena waktu sudah terbatas. Lagu yang ditunggu, Messi.
0: Baik, Pak Darmawan.
1: Messi, dengan siapa?
0: Sama Khairullah, ya.
1: Oh, Khairul. Hati-hati, Messi.
0: Terima kasih.
1: Tetap jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darmawan yang ada di Bukit ya. Selanjutnya juga isi siapa yang sudah bergabung via WA ya. Ini ada Aji di Gasing untuk istri tercinta Elizabeth ya. Perjalanan rekas lagunya dari Frankie and Jean. Oke, nanti akan saya hadirkan ya. Pastinya tetap terus bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.

Ya, pendengar RSI masih terus bersama Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk kesempatan malam ini. Dan atensi selanjutnya ini RSI bacakan via WA yang sudah dikirimkan pendengar. Ada Pak Hamim ya, yang ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Lorong Pasundan, request lagunya dari Tantowi Yahya Aryati. Berikutnya juga ada Pak Gandhi yang ada di Pelaju ya, kirimnya lagu dari Peter Maffay, Du judulnya. Untuk semua, salam kompak buat Mbak Isi, terima kasih. Oke, dari Pak Gandhi ya, betul. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk kesempatan malam ini. Pendengar, atensi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Esi ya, menemani Anda dalam program Ruang Rindu untuk hari ini, hari Senin 14 September 2026. Terima kasih untuk atensi dan juga minat dengar Anda. Pastinya tetap terus bersama kami di rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda di malam hari ini, di Palembang malam ini, nanti juga akan bersama dengan Esi.

0: sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jam Prusat.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya.

Dari PPPA, Arifa Fauzi mendorong penguatan akses pendidikan bagi perempuan untuk memutus rantai kemiskinan dan perkawinan anak. Menurutnya, pendidikan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga. Arifah menilai, perguruan tinggi berperan penting dalam memperkuat kesetaraan gender melalui pendidikan dan penelitian. Ia juga mendorong kolaborasi pemerintah, kampus, dunia usaha, masyarakat, dan media untuk mendukung pembangunan. Arifah mencontohkan Universitas Erlangga yang memiliki 11 dari 16 dekan perempuan. Ia berharap semakin banyak perempuan mendapat kesempatan pendidikan dan berperan dalam kepemimpinan.

0: Komisi 10 DPR RI mendorong Museum Kepresidenan dan Museum Nasional meningkatkan kolaborasi dengan media serta komunitas. Langkah ini dinilai dapat memperluas manfaat edukasi dan nilai sejarah bagi masyarakat. Komisi 10 juga mendorong peningkatan kualitas SDM, anggaran, sarana, dan perlindungan koleksi museum. Museum diharapkan menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas dan ketahanan budaya Indonesia. Museum Kepresidenan juga didorong memperkuat kajian dan koleksi terkait sejarah kepresidenan. Upaya tersebut diharapkan membuat museum semakin bermanfaat bagi edukasi, ekonomi kreatif, wisata budaya, dan diplomasi budaya. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar. Masih dalam rangkaian Palembang malam ini bersama Esi. Ya pendengar, informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut mengenai kabut asap karhutlah yang terpantau menutupi jarak pandang di ruas jalan tol Palembang Indralaya pada Senin 14 September 2026. Pantauan RRI saat melintas di kawasan tersebut banyak ditemukan lahan yang sudah habis terbakar dan masih sebagian dalam kondisi berasap, bahkan masih terlihat adanya api yang menyala. Tidak ada upaya pemadaman kebakaran lagi dari petugas dan kondisi kebakaran ini membuat udara di kawasan tersebut terasa sangat sesak akibat asap yang masih mengepul. Hal ini seperti disampaikan petugas tol Palindra Dedi saat dikonfirmasi RRI. Sementara itu pengemudi yang melintas juga memilih lebih memperlambat arus kendaraan mengingat kecelakaan yang sempat terjadi yang diduga karena jarak pandang yang terganggu akibat kabut asap.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam Ragen Palembang malam ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ke informasi selanjutnya ya, ini mengenai keterangan dari Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, yang akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan di kementeriannya terkait efisiensi anggaran. Menurutnya efisiensi merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Menteri Suhasil menegaskan efisiensi tidak melulu terkait pemangkasan anggaran belanja. Efisiensi adalah menggunakan anggaran untuk belanja, namun ada hasilnya yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Ia memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, sehingga mampu menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo. Komitmen untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN ini merupakan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, ia menjelaskan pihaknya akan menekankan pentingnya komunikasi publik dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, kredibilitas APBN harus dibangun tidak hanya melalui kebijakan yang sehat, tapi komunikasi yang konsisten.

Kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

Ya, mendengar informasi terakhir di Rengen Palembang malam ini mengenai KPK yang mengungkap dugaan korupsi pengurusan HGB yang menjadi bagian OTT di wilayah Jabodetabek pada hari ini Senin 14 September 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut pengurusan HGB yang didalami penyidik berlangsung di wilayah Kabupaten Bogor. Budi juga menyebut pihak pengembang yang berkaitan dengan proses tersebut adalah Summarecon. Pendengar, sebelumnya KPK mengkonfirmasi telah mengamankan 17 orang dalam kegiatan tangkap tangan di wilayah Jabodetabek. Mereka pejabat di lingkungan Kementerian ATR BPN, Kepala Kantor Pertahanan atau Kantah Kabupaten Bogor, Kepala Kantah Tangerang serta sejumlah pihak lainnya. Budi mengatakan para pihak yang diamankan diperlukan keterangannya untuk mengungkap konstruksi perkara dan kronologi dugaan korupsi tersebut. Ya, pendengar, terima kasih untuk minat dengar Anda sudah bergabung dalam rangkaian Palembang malam ini di hari ini, ya, di hari Senin 14 September 2026. Akhirnya si pamit, terima kasih, pastinya tetap terus bersama kami untuk program-program berikutnya. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Pendengar, salah satu hikmah perilaku jujur yang paling nyata adalah terciptanya ketentraman hati. Orang yang jujur tidak perlu merasa takut, gelisah atau khawatir karena ia tidak menyembunyikan kebohongan atau menipu orang lain. Dalam Islam, hati yang tentram merupakan tanda kebersihan jiwa dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Untuk hari ini, hari Senin 14 September tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Selasa 15 September 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Mulai Bang Pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
0: Palembang Pagi Ini.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Di Palembang Pagi Ini untuk edisi hari Selasa 15 September 2026, bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda pendengar. Dan setelah ini akan kita dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran Surat Yusuf ayat 105 hingga 111 bersama Kori Almarhum Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur.

0: صدق الله العظيم.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
0: Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
2: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Alvira Damayanti dapat kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 15 September 2026. Di hari yang penuh berkah ini, kita akan mengulas sebuah tema yang sangat menarik dan sangat makna, yaitu mengenai 5 penyesalan manusia. Dan saat ini, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama narasumber kita, ada Ustadz Haji Kiai Agus Ahmad Ridwan ZASAG. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
3: Alhamdulillah, walaupun kabut tetap sehat walafiat nih.
2: Alhamdulillah. Dan juga untuk pendengar yang ingin memperdalam wawasan atau memiliki pertanyaan seputar tema kita pada pagi hari ini, silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Selain itu, bagi Anda yang sedang menyaksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang, silakan tinggalkan komentar di kolom live chat dan juga di live chat RRI Digital. Langsung saja kita simak bersama paparan materi Mutiara Pagi hari ini. Silakan Ustaz.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa atubu ilaih. Wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdillahu fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa lahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluh, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, pagi ini alhamdulillah kita masih sehat walafiat dan semoga kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua langkah kita sama dengan langkah Rasulullah SAW. Dan insya Allah kita senantiasa nanti di akhirat mendapat syafaat. Amin. Rabbal Alamin. Tema kita manusia lima. Ya, lima penyesalan manusia. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita dihadapkan pada beberapa pilihan. Dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya amat mencintai dan menyayangi kita. Karenanya kita telah diberikan nasihat dan peringatan agar kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Tetapi ternyata tidak semua orang mau membaca dan mendengarkan, sehingga terjadi penyesalan. Bahkan masih di dunia ini saja sudah begitu banyak orang yang menyesal. Kan tetapi juga ada juga di hari-hari ke depan sangat menyesal, apalagi di akhirat nanti. Agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal, maka ada banyak ayat dan hadis yang harus kita kaji dari dalil yang menyebutkan tentang apa sebab manusia sampai menyesal. Pada kesempatan ini, kita akan bahas tentang lima penyesalan manusia. Yang pertama, mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillah min zalik, ini sesuatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Mensekutukan Allah atau syirik kepada Allah adalah menganggap atau menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Ini merupakan syirik yang besar sehingga pelakunya bisa dinyatakan kafir, keluar dari agama Islam atau murtad. Dan seandainya sebelum ia melakukan amal yang soleh, maka terhapuslah nilai-nilai amalnya itu. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara allazina qalu innallaha wal masiihu ibn maryam wa qala al masiihu ya bani israil u'budullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alayhi al jannata wa ma'wahu an-nar. Artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya dan tempatnya neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong baginya. Al-Ma'idah ayat 72. Termasuk kepada syirik adalah mempercayai pendukunan, ramalan-ramalan, nasib seseorang, tahayul, jimat, jampi-jampi yang tidak berdasar, kepercayaan-kepercayaan yang tidak sesuai dengan akidah Islam, dan sebagainya. Kesemua itu akan menjadi penyesalan manusia yang amat dalam. Hidup dalam kehidupan akhirat. Yang kedua, sebab mengapa manusia menyesal adalah membelanjakan harta untuk keburukan. Salah satu yang akan dimintai pertanggungjawaban atas manusia adalah harta. Bahkan bila selain harta, pertanggungjawabannya hanya satu, seperti umur, untuk apa dihabiskan, ilmu untuk apa diamalkan, dan jasmani untuk apa digunakan. Ternyata harta tanggung jawabannya dua, yakni dari mana diperoleh, dalam arti halal atau tidak halal, dan untuk apa dibelanjakan atau dengan digunakan untuk apa. Karena itu ketika manusia menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan, maka hal ini akan menjadi penyesalan tersendiri. Sebagaimana yang disebut dalam firman Allah surat Al-Kahfi ayat 42 yang telah sebutkan di atas tadi, yaitu wa uhita bisamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khubyatun ala wurshiha yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada. Dan harta kekayaan yang dibinasakan, lalu ia membulak-balikan kedua tangannya, tanda penyesalan terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur atau roboh bersama para-paranya. Dan ia berkata, aduhai, kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Al-Kahfi ayat 42. Pendengar persatu dimanapun berada, sebab ketiga membuat manusia menyesal adalah kekuasaan yang tidak digunakan untuk kebaikan. Keberadaan pemimpin jelas amat dibutuhkan dari setiap orang dalam berbagai kelompok dan bidang, dalam sepak bola, kapten kesebelasan, perusahaan, direktur, bahkan presiden direktur. Dalam sholat berjamaah mesti ada imamnya, dan dalam suatu negara ada presiden atau perdana menteri, atau ada juga menyebutnya dengan raja. Dibutuhkan pemimpin yang menunjukkan betapa strategisnya jabatan kepemimpinan itu, jabatan kepemimpinan yang diemban. Seseorang bisa membawa kebaikan, tapi juga bisa membawa keburukan. Tidak hanya bagi orang yang dipimpin, tapi juga bagi dirinya sendiri. Bahkan tidak hanya keburukan di dunia ini, tapi juga bisa sampai pada akhirat nanti. Karena itu Rasulullah SAW telah mengingatkan adanya penyesalan manusia karena kekuasaan yang diperebutkan. Beliau bersabda dalam artinya, sesungguhnya kalian akan berlomba-lomba mencari kekuasaan, lalu kalian akan menyesal dan merugi pada hari kiamat. Maka sesungguhnya burung yang sedang menyusui, dan sungguh baik orang yang disapihnya, dipisahkan. Hadis riwayat Abu Hurairah. Kekuasaan menjadi penyesalan bagi seseorang karena pada saat berkuasa, ia berlaku kejam kepada orang yang dipimpinnya, membodohi dan menipu mereka. Karenanya pemimpin yang demikian juga jangan diberi dukungan, karena dukungan kita padanya membuat kita terancam dan tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, yang menjadi sebab manusia menyesal dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah ikut-ikutan yang tidak baik. Dalam kehidupan akhirat yang tidak menyenangkan, ya, manusia merasakan penyesalan yang amat dalam dengan berbagai sebab. Salah satunya adalah mengikuti orang yang tidak baik atau tidak benar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, istabarru allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala allazina taba'u law anna lana karratan natabarra'a minkum kama tabarra'u minna kadzalika yurihumullahu a'malahum hasratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Artinya, yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka. Bagaimana mereka melepas diri dari kami. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-sekali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Al-Baqarah ayat 167. Di antara gambar penyesalan yang amat dalam adalah penghuni neraka menangis sampai mengeluarkan air mata darah. Rasulullah SAW bersabda, inna ahlan nari layakuna hatta law uj'i yatis sufunu fi dumu'ihim lajarat wa innahum layakunaddam. Artinya, sesungguhnya para penghuni neraka benar-benar. Sehingga kalau engkau menjalankan perahu di atas air mata mereka, tentu ia berjalan. Dan sesungguhnya mereka menangis, mencucurkan air mata, darah. Hadis riwayat Hakim. Pendengar sesuatu dimanapun berada. Sebab kelima, mengapa manusia menyesal adalah berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan penyesalan yang bersifat positif. Jihad atau memperjuangkan agama Allah dan Allah merupakan sesuatu yang amat mulia. Kerana para sahabat dan kaum muslimin yang sejatinya selalu menyebut panggilan jihad, menyambut panggilan jihad dengan amat bersemangat. Selain kemenangan yang amat mereka dambakan adalah memperoleh mati syahid, kematian yang amat mulia. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya Allah menjamin orang yang keluar berperang di jalannya tidak ada yang mendorongnya keluar kecuali karena iman kepada aku dan membenarkan para rasulku untuk mengembalikan dengan memperoleh pahala atau gharimah atau memasukkannya ke dalam syurganya Allah. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, tentu aku tidak akan duduk tinggal diam di belakang pasukan khusus. Dan tentu aku ingin bila aku terbu di jalan Allah, lalu aku hidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi, lalu aku hidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi. Jadi hadis ini tergambar bahwa karena besarnya pahala jihad dan mati syahid, seorang mujahid dalam kehidupannya di akhirat menyesali dalam arti positif, sehingga ia ingin hidup lagi lalu berjuang kembali. Demikian itu Mbak Alfina untuk pengantarnya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Baik Ustaz, dan pendengar kita terima telepon pagi hari ini di Mutiara Pagi terlebih dahulu. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
4: Bunda Ida nih Mbak Fina.
2: Baik, silakan Bunda.
4: Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya Pak Ustaz, kita kan sebaiknya Pak Ustaz yang melakukan penyesalan tuh, apakah sebelum sesuatu terjadi pada diri kita atau sesudah gitu Pak Ustaz?
3: Iya.
2: Baik, itu ya, saja Bunda. Aja.
4: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz dari Bunda Ida.
3: Iya, Bunda Ida, ya, memang penyesalan itu kadang-kadang di akhir ya, tidak di depan. Jadi itu agama kita dan Islam itu berpikir dulu baru melakukan sesuatu. Apakah ini yang terlakukan ini adalah sesuai dengan syariat agama Islam kita, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, atau agama kita menyuruhnya, memerintahkan atau tidak. Nah itu seorang muslim sejati, dia menimbang dulu pekerjaan ini, apakah dia sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Ketika dia tidak sesuai, maka dia tidak melakukan. Yang kita bahas adalah ketika dia melakukan hal keburukan, dia akan menyesal nanti karena keburukan yang dilakukan itu adalah berdampak pada dirinya sendiri ya. Ketika mungkin ada sesuatu dia tidak sholat. Ketika dia tidak sholat, maka dia menyesal nanti. Dia tidak melakukan perintah Allah dan perintah-perintah yang lainnya. Dan menyesal biasanya setelah ya. Kita setelah melakukan kesalahan, baru menyesal. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kita menyesal, langsung saja kita mengucapkan kalimat-kalimat taubat ya, dengan istighfar, dengan salat taubat, sehingga penyesalan itu membuat kita sadar bahwa kita sudah melakukan sesuatu dan kita akan memperbaiki kehidupan ke depan, karena kebaikan itu akan menutupi keburukan. Ketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan kebaikan. Penyesalan yang dimaksud di sini adalah penyesalan ketika manusia nanti meninggal dunia atau mungkin saat akhirat nanti mereka melakukan hal-hal yang awalnya mereka anggap baik tetapi justru tidak baik di mata Allah, di mata agama kita. Dan justru itu akan berpengaruh pada kehidupan dia. Apakah dia masuk surga? Apakah dia akan masuk dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Alfina.
2: Baik, dan pendengar kami juga masih undang Anda untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 369977. Mutiara pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi.
2: Ibu Hutri, silakan Ibu.
5: Iya, saya menyapa dulu untuk Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Putri, jauh nih Bu ya.
5: Iya, jauh Merauke, Papua Selatan, Pak Ustadz.
3: Iya. Silakan Bu.
5: Iya, Pak Ustadz. Tapi ini di luar tema, boleh?
3: Boleh, boleh. Coba.
5: Iya, oke. Okay. Temanya begini, Pak Ustadz. Tercabutnya iman. Iya. Pertanyaan saya begini. Kaya atau kesempurnaan iman seseorang hilang akibat perbuatan maksiat. Penyimpangan akidah sebagai sebagian dalam Islam. Bagaimana dalam Islam dan Al-Quran di zaman sekarang? Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Hutri ini, Ustaz, bagaimana seseorang yang imannya hilang dikarenakan perbuatan maksiat? Silakan Ustaz.
3: Iya, baik Bu Hutri. Ini bagus nih pertanyaannya nih, jauh-jauh dari Papua Selatan ini. Ibu Utri ini ya, jadi kita akan jawab, memang dalam Islam ketika dia punya iman, dia tidak akan melakukan kejahatan ya. Ketika imannya tinggi atau imannya tebal, dia tidak akan melakukan kejahatan. Tidak akan melakukan sesuatu, kalangan Allah ya. Ketika dia melakukan kalangan Allah, maka imannya tercabut, hilang. Contoh, seorang ketika dia melakukan kesalahan, maka saat itu dia tidak beriman. Karena itu setan selalu bisikkan manusia untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, ketika dia beriman, maka bisikkan dari malaikat, dari kebaikan, dia tidak akan melakukan. Karena ini haram, dan Allah benci dengan perbuatan-perbuatan haram tersebut. Ya. Sehingga dia tidak melakukan, karena dia takut pada Allah, maka dia imannya lebih kuat. Tapi ketika dia terlupa atau mungkin terlena atau mungkin dia hilang melakukan sesuatu perbuatan yang jelek, contoh mungkin dia melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka saat itu dia melakukan, maka imannya ya, tercabut, tidak beriman dia melakukan itu. Contoh mungkin dia minuman keras, mungkin dia saat dia di pesta, mungkin dia melakukan ikut berjudi sehingga karena kalau dia ada iman, dia mungkin tidak akan melakukan itu. Ketika dia sadar, maka kembalilah penyesalan-penyesalan. Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang ya. Hingga Ibu Utri, itu yang dimaksud oleh agama kita bahwa ketika imannya ada, dia akan berbuat kebaikan-kebaikan. Karena takwanya tinggi. Ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, tidak baik, perbuatan buruk, itu imannya tidak ada pada tubuh dia. Imannya tercabut karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Ya, karena itu setan sangat ingin manusia terjerumus dalam perbuatan-perbuatan seperti itu. Seperti itu, nah setan tugasnya adalah mulai menggoda manusia untuk mengikuti jalannya. Ya, jalannya yaitu jalan keburukan. Dan dia sudah berikrar pada Allah saat dia terlempar dari surga dan dia minta pada Allah untuk memberikan umur panjang dan menggoda manusia agar melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan sampai hari kiamat nanti. Itu mungkin jawaban kita Mbak Alfina.
2: Baik, baik Ustaz. Silakan pendengar di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Mbak Alpina.
2: Pak Abu Bakar, silakan Pak.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abu Bakar, silakan Pak.
6: Ya, terima kasih. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Ustaz. Mohon maaf saya sudah lupa ayat dan suruhnya surat apa yang bunyinya begini. Hai orang-orang yang beriman, carilah wasilah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa itu maksud wasilah itu, Ustaz? Ya, itu saja Ustaz, memperkenalkan. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abu Bakar di Jejawi, silakan Ustaz.
7: Iya baik, Pak Abu Bakar saya jawab ini. Jadi sesuai dengan pertanyaan Pak Abu Bakar bahwa wasilah ya, wasilah itu jalan ya. Jadi mendapatkan sesuatu dengan jalan orang lain, dengan jalan musibah, dengan jalan hal-hal yang tidak disangka-sangka. Sebagai contoh bahwa ketika kita melakukan suatu perbuatan atau sadar dengan suatu perbuatan dengan wasilahnya suatu peristiwa. Mungkin wasilah di situ adalah ketika kita melihat kematian ya. Orang meninggal, kita sadar bahwa kita akan meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Dan ini akan menjadi jalan bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Yang kedua, ada juga wasilah dari sesuatu perkataan orang lain ya. Ketika dia mengatakan hal tersebut, maka kita sadar bahwa kita melakukan hal-hal yang disampaikan dia. Jadi ketika dia melakukan wasilah itu, maka kita sadar bahwa kita seperti yang dibicarakan. Juga dengan doa-doa, melalui doa-doa. Sehingga dia mendapatkan satu kebaikan, satu hal yang positif dari doa-doa orang lain ya. Sebagai contoh, orang tuanya mendoakan anaknya supaya selamat di dunia dan akhirat. Atau sebaliknya orang tua didoakan oleh anaknya sehingga mendapatkan satu kebaikan-kebaikan. Itu mungkin jawaban kita. Wallahu'alam bishawab. Terima kasih.
2: Baik, dari line telepon kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Ini ada dari hamba Allah Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, kenapa pada saat sholat wajib imam jarang membaca ayat kursi? Terima kasih Ustaz, silakan Ustaz.
7: Ya, ayat kursi itu Al-Baqarah ayat 255 ya. Jadi kadang-kadang tidak dibaca, kadang dibaca sih sebenarnya. Ada imam juga yang membaca dengan mendahulukan ayat sebelumnya. Ada yang menambahkan ayat di akhirnya. Tapi untuk khusus ayat kursi, tidak. Memang jarang dibaca ya, tapi ada yang membaca. Jadi bisa saja karena satu, mungkin imamnya belum terlalu hafal, atau imamnya lebih memilih ayat-ayat yang satu surat ya, walaupun pendek. Coba mungkin kita lihat, mungkin Al-Ikhlas, Al-Kafirun, pendek-pendek satu surat ya, tidak membaca panjang. Tetapi boleh kita baca ayat kursi itu pada saat kita sholat ya. Bahkan ketika sudah sholat pun, pada ulama kita membaca ayat kursi sebelum tidur, atau mungkin sudah sholat, atau mungkin zikir-zikirnya dibaca. Nah ayat itu faedahnya banyak ya. Selain itu mengusir setan ataupun makhluk halus, juga ayat itu bisa menyadarkan orang yang kesurupan ya, ketika dia terhilang ingatannya, dia masuk oleh makhluk halus, maka dibacakan ayat kursi. Tapi itu boleh dibaca, dan ketika imamnya membaca ya boleh di awal boleh juga ditambah sebelum atau sesudah ayat kursi tersebut ya. Itu mungkin jawaban kita.
2: Baik, kembali kita terima telepon lagi di 369977. Mutiara pagi, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam Mbak Vina.
2: Dengan siapa di mana Bapak?
8: Sama Adit itu Mbak Vina.
2: Pak, boleh suaranya agak didekatkan sedikit Bapak?
8: Ya.
2: Baik, Pak Adit itu silakan.
8: Ini Mbak Vina. Assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak.
8: Ya. Dengar suaranya.
2: Pak Adi, silakan.
9: Apa perbedaan yang baca Quran yang fasih dan yang belum fasih?
2: Baik.
9: Apakah yang baca Quran yang belum fasih?
2: Baik.
9: Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Adi Pitung, Ustaz, pertanyaannya, apa perbedaan untuk orang yang membaca Al-Qur'annya fasih dan belum fasih, Ustaz?
7: Iya, baik. Terima kasih Pak Adi dari Belitung ya. Suaranya kecil ya. Jadi Pak Adi, ada perbedaan, memang punya perbedaan ketika orang yang fasih itu mengucapkan di huruf-hurufnya itu bagus ya. Dari alif sampai ya-nya bagus ya. Sehingga fasihnya itu memang dia belajar atau lidahnya memang dibentuk untuk fasih mengucapkan huruf-huruf ya. Ada juga yang tidak fasih dengan keadaan karena kekurangan ya. Contoh mungkin beberapa huruf yang tidak bisa dia sebutkan. Nah, perbedaan itu menjadi apa jelas karena bukan karena dia tidak belajar, tapi memang kemungkinan bawaan kali ya, dia hidupnya apa, dia fisiknya tidak bisa menyebutkan kalimat. Contoh mungkin beberapa contoh tidak bisa menyebutkan huruf-huruf tertentu ya, sehingga dia walaupun sudah belajar tetap menyebutkan huruf-huruf itu dengan tidak pas. Nah, ketika dia jadi imam, maka sebaiknya dicari yang fasih ya, yang bisa menyebutkan dengan baik dan memang belajar, tahu dia jadi imam. Ketika ada dua pilihan, dua-duanya takwa, tapi yang ada yang fasih, maka dia harus yang fasih ya. Karena belajar itu tidak terbatas waktu ya, untuk selama-lamanya belajar, baik dari kecil sampai nanti di alam kubur ya. Ketika dia belajar, insya Allah dia menjadi fasih. Dan fasih dalam membaca Al-Quran menjadi wajib ya, karena itu dalam Al-Quran ada ilmu, namanya ilmu tajwid ya. Ilmu tajwid itu ilmu yang mengajar tentang bagaimana membaca itu dengan baik, dengan sesuai dengan makhrajul huruf, sesuai dengan kaidah-kaidah, sehingga dia membaca Al-Quran dengan sangat fasih dan sesuai dengan kaidah-kaidah. Ada juga yang belajar tentang tartil ya, dengan irama-irama tertentu, dengan tilawahnya. Dan itu merupakan bagian-bagian dari pembelajaran Al-Quran. Dan yang paling baik memang orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'alama Al-Quran wa'allamahu. Ini yang paling baik itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu paling mulia. Karena itu kewajiban kita sebagai Muslim belajar membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran, itu hukumnya menjadi wajib ya, supaya kita selamat di dunia dan bisa sholat dengan bisa membaca Al-Quran dan juga bisa mentelaah, mempelajari arti Al-Quran dan menjalankannya, menjadi orang yang takwa. Itu mungkin jawaban Alfina.
2: Baik, terima kasih Ustaz. Silakan pendengar untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Mutiara Pagi, Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam, Mbak Fina.
2: Dengan siapa di mana, Bapak?
10: Dengan Pak Adi, Sukarami.
2: Pak Adi, silakan Pak Adi.
10: Ya, Assalamualaikum, Pak Ustaz.
7: Waalaikumsalam, wabarakatuh, Pak Adi. Ya, silakan.
10: Ini Pak Ustaz ya, selang tema kita ini, tahu Bapak Ustaz ya?
7: Ini salah dia.
10: Kita kan yang ini kan pernah berbuat salah, berbuat dosa, Pak Ustaz ya. Sudah menyadari, alhamdulillah kita sudah bertobat, ya sudah melakukan sholat taubat, sudah meninggalkan apa yang perbuatan kita yang telah kita perbuat dulu ya, berbuat dosa itu, Pak Ustaz ya. Nah, iya, saya tanyakan Pak Ustaz, kita kadang-kadang masih teringat Pak Ustaz ada dosa-dosa itu yang telah kita perbuat selama ini, Pak Ustaz. Nah, apakah sholat taubat, taubat kita itu sudah diterima oleh Allah apa belum, Pak Ustaz?
7: Iya, iya, iya.
10: Ya, itu saja, Pak Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih, Mbak Kina.
2: Iya, Pak Adi.
10: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
7: Baik, Pak Adi. Ini bagus tanyanya ini. Dan setiap manusia tidak ada yang bersih, ya. Selalu ada kesalahan-kesalahan, kehilapan, baik itu perkataan, penglihatan, maupun tingkah laku ya. Agama kita diajarkan untuk beristighfar. Maka ada istighfar rutin dilakukan Pak Adi di saat kita sholat ya, teristighfar 10 kali. Kalau kita lihat 5 waktu berarti dia 50 kali istighfar untuk menutupi kesalahan-kesalahan mungkin perkataannya, penglihatannya ya. Dan juga tadi Pak Adi mengatakan bahwa ketika kita melakukan kesalahan kita bertobat, itu bagus. Setiap kesalahan langsung tobat. Baik itu melalui istighfar kita dengan perkataan ataupun dengan salat tobat. Bahkan para ulama kita itu didawamkan salat tobat setiap waktu ya, sebelum salat tahajud. Salat tahajud itu salat tobat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bersih dan tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin ya. Allah suka orang yang bersih dan orang yang tobat. Ketika kita bertobat itu setiap waktu kita teringat dengan kesalahan kita yang dilakukan, kita menangis, itu berarti kita benar-benar menyesal atas perbuatan tersebut. Dan Allah mengampuni. Ya. Dan kita tidak ucapkan keburukan itu kepada orang lain dengan kebanggaan atas kesalahan yang dilakukan. Jadi Pak Adi, ketika kita bertemu dengan siapapun, tidak usah bercerita tentang kesalahan itu. Bila kita dan Allah yang tahu, sehingga menjadi hal yang membuat kita sadar bahwa Allah sudah mengampuni dosa kita. Dan Allah lebih besar pengampunannya. Ketika Fir'aun itu dalam satu peristiwa ya, mau dilenyapkan atau mungkin ditenggelamkan di laut, maka Fir'aun sempat saja dia ingin mengucapkan kalimat taubat. Seandainya Fir'aun pun mengucapkan kalimat taubat, mengakui kesalahannya, itu Allah ampuni. Maka itu pengampunan Allah lebih besar daripada siksanya Allah. Ya. Dari bukannya Allah. Ketika kita yakin kita sudah bertobat, Allah ampuni semua kesalahan itu. Dan kita yakin bahwa Allah sudah menerima. Dan apa yang dilakukan setelah kita bertobat, kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi keburukan-keburukan. Oleh karena itu Pak Adi sudah diterima, insya Allah Allah terima taubat kita dengan kita melakukan perbuatan baik dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kalaupun kita mengulangi perbuatan tersebut, maka kita tetap taubat terus ya, sampai hilangnya nyawa kita. Karena dalam agama kita biasanya diberikan zikir-zikir harian ya, untuk istighfar, untuk zikir mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sehingga kita terbiasa untuk mengucapkan kebaikan dari lidah kita. Dan insya Allah nanti kita akan tergolong orang-orang yang Allah cintai atau sukai ya, karena kita sudah melakukan taubat dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan selama hidup di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mbak Alfinah.
2: Baik, Ustadz, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami persilakan Ustadz untuk memberikan materi penutup pagi hari ini. Silakan Ustadz.
7: Baik, terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun berada. Alhamdulillah, pembahasan kita tentang 5 penyesalan manusia ini tidak boleh kita abaikan ya. Karena setiap manusia memiliki penyesalan-penyesalan sendiri sesuai dengan yang diharapkan. Rumusnya adalah, ketika dia melakukan sesuatu, maka dia pikirkan ketika itu baik, maka ikhlaskan karena Allah SWT. Ketika dia buruk, maka dia bertaubat, dia mengucapkan istighfar atau dia salat taubat. Sehingga perbuatan itu akan menjadi hal yang menyebabkan dia tidak mengulangi kembali. Selanjutnya, ketika kita melakukan penyesalan-penyesalan, maka kalimat yang paling tepat adalah menyebabkan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim. Supaya kita kembali memiliki kekuatan. Karena ketika dosa itu banyak, maka kita akan tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan ya. Atau kita akan terlalu didekati oleh setan, sehingga perbuatan-perbuatan buruk akan menjadi hal yang sehari-hari kita lakukan. Itu sebagai muslim kita harus mempelajari agama kita sampai kapanpun, sehingga kita menjadi soleh dan soleha, dan menjadi orang yang bertakwa. Dan insya Allah orang yang bertakwa akan mendapatkan syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Alfina, wallahu a'lam bissawab.
2: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ustadz Haji Kiai Agus Ahmad Ridwan ZASAG, Penyuluh Agama Islam Kemenag Kota Palembang. Salam sehat selalu Ustadz Ridwan.
7: Ya, sama-sama.
2: Dan juga terima kasih pendengar untuk Anda yang telah bergabung pada hari ini di Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa 15 September 2026 yang mana kita membahas mengenai 5 penyesalan manusia. Kami informasikan juga nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung untuk menyimak warta berita daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
0: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Untuk kita undang loh vendor itu. Kita juga kesarankan kepada pemangku kebijakan, kenapa nggak ambil khusus vendor dari lokal saja.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendesak Pertamina menjamin ketersediaan BBM bersubsidi hingga akhir 2026 guna mencegah kelangkaan dan antrian panjang di sejumlah SPBU. Tim SAR gabungan berhasil menemukan nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Sungsang 4 Banyuasin. Korban ditemukan meninggal dunia mengapung sejauh 3 mil laut dari lokasi awal tenggelam. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 15 September 2026 bersama saya Alvina Damayanti.

0: Mengawali warta berita pagi hari ini, pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendesak Pertamina untuk menjamin ketersediaan BBM bersubsidi hingga akhir 2026 guna mencegah kelangkaan dan antrian panjang di sejumlah SPBU.
1: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendesak Pertamina menjaga distribusi BBM bersubsidi secara rasional hingga akhir 2026. Ia meminta pasokan diperkuat melalui vendor lokal agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan antrian panjang di sejumlah SPBU Sumsel dapat dicegah. Herman Deru menegaskan, apabila stok BBM bersubsidi tidak mencukupi hingga akhir tahun, pihaknya akan meminta tambahan kuota langsung kepada pemerintah pusat. Sebelumnya, Sumatera Selatan mengusulkan alokasi 2,8 juta kiloliter untuk seluruh jenis BBM subsidi dengan kebutuhan Pertalite mencapai 1,7 kiloliter, namun alokasi yang diberikan hanya sekitar 750 ribu kiloliter, sementara jenis BBM subsidi lainnya mendapat 629 ribu kiloliter.
2: Dan, untuk kita undang loh vendor itu. Kita juga akan sarankan kepada pemangku kebijakan, kenapa enggak ambil khusus vendor dari lokal saja, jangan yang dari Sulawesi, dari Dumai.
1: Sementara itu, Retail Sales Manager Pertamina Patraniaga Sumbangsel Ayu Berito mengatakan, penyaluran BBM subsidi tidak dapat melebihi kuota yang telah ditetapkan. Jika terdapat kekurangan kebutuhan, pemerintah daerah dapat mengajukan tambahan melalui BPH Migas, sementara keputusan penambahan kuota berada di pemerintah pusat.
3: Saat ini kalau untuk solar berapa? 629 ribu.

0: total kalau di jumlah liter itu 629 juta liter solar. Kalau Pertalite kurang lebih sekitar 700 juta liter satu tahun.
1: Untuk menjaga pasokan, Pertamina mengandalkan 7 vendor lokal dalam penyediaan bahan baku biodiesel. Apabila terjadi kendala distribusi, Pertamina akan mengambil pasokan dari wilayah lain untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, ancaman kelangkaan bahan bakar minyak mulai dikhawatirkan pelaku usaha di Sumatera Selatan karena dapat mengganggu distribusi dan meningkatkan biaya angkutan kebutuhan pokok. Sejumlah pedagang dan pengusaha distribusi menilai ketersediaan BBM menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran pasokan barang dari daerah produksi maupun distributor menuju pasar. Jika pasokan BBM terganggu, kendaraan pengangkut barang berpotensi mengalami kendala dalam melakukan pengiriman. Kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya operasional, terutama bagi pelaku usaha yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk mengangkut barang. Pedagang sembako di Palembang, Irwansyah mengatakan, kenaikan biaya angkutan biasanya akan ikut diperhitungkan dalam harga jual. Namun, pedagang juga harus mempertimbangkan daya beli masyarakat agar kenaikan harga tidak terlalu membebani konsumen. Selain sembako, komoditas seperti sayuran, telur, daging, dan kebutuhan pangan lainnya dinilai cukup rentan terdampak karena sebagian pasokannya membutuhkan distribusi menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak.
3: Ya, kalau menurutku ya jelas. Yang pertama, mobil otomatis nggak berjalan. Yang kedua, penjualan juga pasti akan susah kan, akan macet gitu. Ya contoh kalau kita pegawai di perusahaan, otomatis kita laporan ke perusahaan bahwasanya memang harga BBM naik. Otomatis secara tidak langsung mungkin bisa jadi berpengaruh dengan gaji juga. Tapi kalau kita secara pribadi atau kita freelance, otomatis harga pasti naik, otomatis. Dan itu berlaku di seluruh pengguna jasa, otomatis itu. Dia mau nggak mau, dia harus tetap ngembek, karena itu kebutuhan dia. Apalagi, contoh, brand-brand yang sudah ternama kan, seberapapun harganya, pasti itu diembek. Sedikit kurangnya pasti diembek. Kalau untuk yang di toko-toko kecil atau itu, ya mungkin dia ngambil secukupnya, yang dulu dia ngambil agak lumayan banyak, mungkin secukupnya.
2: Kondisi pasokan BBM dan harga kebutuhan pokok masih perlu dipantau untuk melihat sejauh mana dampaknya terhadap aktivitas perdagangan di Sumatera Selatan. Pelaku usaha berharap distribusi BBM maupun kebutuhan pokok tetap berjalan, sehingga harga di tingkat konsumen dapat terjaga. Dan pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait ancaman kelangkaan BBM terhadap harga kebutuhan pokok.
4: Ya, dah usah berjalan, berhenti. Betul. Dah usah, katanya, apa, hasil minyak kita katanya lagi. Kan? Indonesia ini habis kan, ekspor terhalang peristiwa Timur Tengah. Kan? Ya. Sudah tuh, aku tuh belum membukti kejunya. Solar tuh sawitnya nama belum ada saya minyak yang dari sawit tuh.
5: Langkah-langkah
4: ya,
5: yang harus
4: harapannya ambil. Kan tadi di, mereka bilang apa namanya politik Indonesia yang bebas nanti, tapi dengan milih-milih kapal Indonesia lagi tak lewat juga kan oleh Iran. Nah itu salah satu kendala. Jadi kalau tidak bebas aktif bebas anian, jangan digertak orang aja milu kan takut juga lagi kan. Nah itu, jadi kalau harapannya, kalau berharapan dengan manusia ini tidak macam, kita berharapan dengan Tuhan lah, karena yang punya, yang menciptakan manusia dan alam ini itu Yang Maha Kuasa. Jadi kita berharap yang tidak benar-benar dihabisilah oleh Allah, tinggal yang benar be, selesai, aman dunia ini.
6: Sekilas sebenarnya kelangkaan BBM ini bukan karena BBM-nya yang kurang, cuman karena pengaturan di SPBU itu yang masih banyak tidak jelas. Ada yang sampai 2 kali, 3 kali ngisi. Itu kan artinya pengaturan yang tidak jelas. Kalau kelangkaan BBM itu Ya tergantung BBM-nya, BBM subsidi. Seperti apa subsidi itu, kuota subsidi per hari dari negara berapa, ya memang itu yang harus dikeluarkan, tidak mungkin pemerintah akan nombok. Jadi itu cuman masalahnya di pengaturan
0: sebaiknya apa
6: penjualan dari SPBU. Ya harusnya ada pengawasan yang menyeluruh dari Pertamina kalau memang mau jelas kan. Untuk kehidupan di masyarakat memang ada kemungkinan daya beli yang kurang, terus harga mahal. Nah itu butuh perhatian dari pemerintah. Kenapa sebabnya? Apa bahan stok bahannya yang nggak ada? Atau memang ada permainan di situ? Itu yang perlu kita perhatikan.
5: Sebenarnya ini bukan kelangkaan BBM, akan tetapi memang kesenjangan karena kuota yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu mengajukan 2,6 juta barel untuk kuota BBM bersubsidi, akan tetapi kenyataannya hanya didapatkan sekitar 600 ribu barel. Oleh karena itu juga makanya terdapat kelangkaan BBM. Dan juga dua faktor dengan masyarakat ini berbondong-bondong menggunakan BBM bersubsidi. Contohnya solar ataupun pertalite. Sebenarnya kalau memang masyarakat yang pada prinsipnya adalah masyarakat pengguna BBM yang tidak bersubsidi, maka belilah yang tidak bersubsidi. Berikanlah kepada masyarakat yang memang usaha-usaha yang memang menggunakan bersubsidi. Dampak dari kelangkaan BBM ini menyebabkan transportasi kita agak persulit. Yang kedua, jalanan jadi macet karena antrian BBM. Dan juga pasokan-pasokan bahan-bahan pokok makanan yang biasanya dari daerah menuju kota-kota itu agak tersendat karena BBM langka, BBM mahal, jadi minimal mendongkrak harga-harga kebutuhan bahan pokok.
2: Pendengar, seperti apa dampak kelangkaan BBM pada sektor ekonomi suatu wilayah secara garis besar? Berikut wawancara Nova Ariana bersama Rektor Universitas Lemba Dempo Pagaralam, Dr. Elvera SEMSG.
7: Baik pendengar, saat ini kita bersama dengan Rektor Universitas Lemba Dempo Pagaralam, Dr. Elvera SEMSG. Kita bicara tentang kelangkaan BBM, seperti apa dampaknya bagi perekonomian suatu wilayah kalau kita bicara garis besarnya. Silakan Ibu Elvera.
8: Terjadi efek domino dari rantai pasok hingga beban anggaran. Jadi bukan hanya di Palembang, saat ini di Pagaralam juga demikian ya. Nah, dampak dari kelangkaan BBM ini salah satunya dari bisa kita lihat penurunan produktivitas sektor usaha, di mana industri, manufaktur, pertanian, dan perusahaan UMKM mengalami penurunan output operasional karena keterbatasan bahan bakar untuk mesin pabrik atau perahu nelayan yang ada di yang membutuhkan bahan bakar ya, atau mesin pabrik dan traktor. Kemudian kalau di sektor bisnis adanya penurunan penjualan dan pendapatan. Ya. Di mana ketidakpastian pasokan BBM ini, Bu Nova, menahan konsumsi masyarakat untuk belanja non pokok yang berakibat bisa menurunkan omset pelaku usaha lokal dan UMKM. Nah, itu kalau dari sektor bisnis. Kemudian kalau kita lihat dari layanan publik dan jasa, ini juga akan berdampak dari kelangkaan BBM ini. Salah satunya adalah dalam pelayanan publik, operasional transportasi publik juga mengalami kendala karena membutuhkan bahan bakar juga, seperti juga layanan kesehatan dan jasa pengiriman barang akan terhambat sehingga mengurangi efisiensi aktivitas harian pada layanan publik. seperti misalnya ada mobil perpustakaan keliling, mobil ambulan, nah itu kan pelayanan publik jadi terhambat Bu Nova akibat kelangkaan BBM ini. Kemudian akan ada bagi pemerintah juga ada peningkatan biaya operasional, di mana pemerintah daerah juga harus mengalokasikan sumber daya yang berlebih ekstra untuk mengelola antrean di SPBU, pengawasan distribusi hingga penyediaan bantuan sosial yang darurat. Kemudian dari investasi secara regional, adanya ketidakstabilan pasokan energi dan tingginya biaya logistik sehingga mengurangi daya tarik wilayah untuk berinvestasi ke suatu wilayah tersebut. Jadi BBM ini sangat berdampak sekali hampir ke beberapa seluruh sektor ekonomi di wilayah melalui efek domino dari rantai pasok hingga membebani anggaran yang sudah ada. Itu Bu Nova, jadi luar biasa sekali ya.
9: Jadi intinya kalau bahasa awamnya itu tidak ada perputaran ekonomi jika menghambat masyarakat untuk tidak antusias untuk belanja, seperti itu.
8: Iya benar, jadi produktivitas pada sektor usaha itu bisa menurun Bu Nova.
9: Itu efeknya pada ekonomi suatu daerah. Itu penurunan atau bisa digambarkan secara luas artinya suatu daerah itu dampaknya akan, kalau kita tidak berputar ekonomi, apa ya dampak yang paling signifikan kemajuan suatu daerah?
8: Iya, kalau tidak ada perputaran ekonomi berarti kan kesejahteraan masyarakat juga menurun karena tidak ada perputaran ekonomi. Nah, dalam hal ini BBM ini adalah bahan pokok untuk melaksanakan kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Seperti kalau yang punya angkutan umum, mereka perlu bahan bakar. Yang mungkin di truk, sewa-sewa mobil juga perlu bahan bakar. Yang punya mesin pabrik, baik itu industri yang besar maupun yang rumah tangga, mereka juga butuh bahan bakar. Nah, jadi sangat berdampak sekali kelangkaan BBM ini dalam suatu sektor ekonomi.
9: Jadi intinya penting bagi suatu daerah itu bergerak perekonomiannya, ataukah hanya kita tergantung pada BBM, atau seperti apa kalau dari masukan dari Bu Elvira terkait dengan untuk menggerakkan suatu perekonomian suatu wilayah?
8: Ya, BBM ini kan merupakan salah satu indikatornya ya, salah satu indikator juga penggerak untuk meningkatkan kelancaran produktivitas suatu sektor usaha. Ini salah satu indikatornya saja. Tapi kalau untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tentu banyak faktor yang bisa mempengaruhi peningkatan ekonomi masyarakat, bukan hanya dari kelangkaan BBM ini saja. Tapi menjadi bahan pokok BBM ini untuk memperlancar produktivitas sektor usaha di masyarakat maupun di pelayanan publik bagi pemerintah.
9: Baik, Elvira, Ibu Elvira, terima kasih atas statement-nya untuk RRI Palembang.
8: Ya, sama-sama Bu Nova, sukses selalu.
9: Oke, Fer, mau kasih Fer ya. Aku nih ya. Untuk ini Fer, biasa minta foto.
8: Iya, foto yo. Lagi.
9: Foto, okay. Aku udah nyimpen dah ya, perasaan aku udah nyimpen. Ya, kemarin udah nyimpen ya.
2: Baik, pendengar, Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
2: Beralih ke informasi lainnya, KAI Divre 3 Palembang mengimbau penumpang waspada terhadap kondisi power bank selama perjalanan kereta api.
11: PT Kereta Api Indonesia, Divisi Regional 3 Palembang, mengimbau pelanggan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perangkat elektronik yang dibawa selama perjalanan, khususnya power bank. Himbauan ini merupakan langkah antisipatif untuk mencegah gangguan keselamatan akibat baterai yang rusak, menyusul informasi powerbank penumpang yang mengeluarkan asap saat perjalanan KA Argo Simeru, relasi Surabaya-Gubeng Gambir pada 7 September 2026. Hingga saat ini KAI Divre 3 Palembang belum menerima laporan kejadian serupa di perjalanan maupun di stasiun. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti mengatakan, powerbank umumnya menggunakan baterai lithium ion atau lithium polimer yang dapat menyimpan energi cukup besar. Kerusakan fisik, bentuk pembenturan, konsleting, kualitas baterai yang buruk, maupun penurunan kondisi baterai dapat memicu peningkatan suhu hingga thermal runaway yang berpotensi menyebabkan asap atau kebakaran. Pelanggan diminta mengenali tanda-tanda kerusakan seperti bodi mengembung, perubahan bentuk, suhu terlalu panas, pengisian daya tidak normal, baterai cepat habis, bau gosong atau indikator yang tidak berfungsi.
12: Kami memastikan seluruh aspek pelayanan berjalan optimal, baik itu dari sisi keselamatan, keamanan, maupun kenyamanan pelanggan. Petugas kami bersiaga penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
11: Aida mengingatkan pelanggan hanya membawa power bank dalam kondisi baik, tidak rusak atau mengembung, serta pelanggan dilarang melakukan pengisian ulang daya power bank di dalam kereta api. Sementara stok kontak, kereta api hanya diperuntukkan bagi perangkat elektronik berdaya rendah seperti ponsel, tablet, dan laptop. Jika menemukan tanda bahaya, pelanggan diminta tidak menggunakan atau membongkar perangkat, menjauhkannya dari sumber panas, serta segera melaporkan kepada petugas KAI. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar, kita beralih ke berita daerah. Personel Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sumatera Selatan yang sempat dilaporkan hilang saat bertugas di perairan Sungai Badak Kabupaten Mesuji, Lampung, berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
13: Seorang personil Direktorat Tati Polda Sumatera Selatan Bribda RA yang sebelumnya dilaporkan hilang saat menjalankan tugas di perairan Sungai Badak Kabupaten Mesuji, Lampung akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban sebelumnya dilaporkan hilang pada hari Rabu malam tanggal 9 September lalu setelah berangkat dari Dermaga 129 menggunakan kapal LCT Agropermai dan berencana berpindah ke kapal tugboat, namun ia tidak lagi berada di atas kapal ketika melintasi wilayah Desa Sungai Badak. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Polisi Nandang Mukmin mengatakan, setelah dilakukan pencarian selama satu hari penuh oleh tim gabungan yang melibatkan kepolisian, Barsanas, BPBD, pihak perusahaan serta masyarakat, jasad Bribda RA akhirnya berhasil ditemukan mengapung di sekitar area tanaman nipa pada Jumat pagi.
14: Ini akan dilakukan penyelidikan oleh tim baik dari Polda Sumatera Selatan maupun bekerjasama dengan Polda Lampung.
15: Itu apakah benar masih ada senjata di badannya, Pak?
14: Ya, pada saat ditemukan di badan dari korban, anggota kita ini masih ditemukan ransel kemudian senjata api dan atas yang masih di bawah lekat oleh yang bersangkutan korban.
13: Ditambahkan Nandang Mukmin, terkait kondisi korban saat evakuasi, pihak kepolisian memastikan seluruh perlengkapan dinas masih berada bersama korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke Puskesmas Sidomulyo untuk penanganan medis setelah dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Sementara peristiwa tragis ini kini tengah diselidiki secara gabungan oleh Polda Sumatera Selatan dan Polda Lampung. Lamsihar Silitonga melaporkan.
2: Tim SAR gabungan berhasil menemukan nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Sungsang 4 Banyumasin. Korban ditemukan meninggal dunia, mengapung sejauh 3 mil laut dari lokasi awal tenggelam.
16: Insiden yang menimpa seorang nelayan di perairan perbatasan Sumatera Selatan akhirnya membuahkan hasil tragis. Tony, nelayan berusia 64 tahun yang dilaporkan tenggelam di perairan Laut Sungsang Alang Parapat, Desa Sungsang 4, Kecamatan Banyuasin 2, Kabupaten Banyuasin, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia hari ini. Peristiwa memilukan ini berawal pada Sabtu lalu, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bersama rekannya tengah mengadu nasib menebar jaring kepiting di atas perahu. Di tengah aktivitas melaut, korban mendadak mengalami kram tubuh hingga kehilangan keseimbangan dan jatuh terlempar ke laut. Aliran air laut yang berarus kencang dengan cepat menyapu tubuh korban sebelum sempat diselamatkan oleh temannya. Dan tim SAR gabungan M. Triyono mengatakan, tim SAR gabungan yang terdiri atas Basarnas, TNI AL, Polairut, hingga perkumpulan nelayan setempat langsung bergerak menyisir perairan di sekitar lokasi kejadian. Setelah operasi pencarian maraton selama lebih dari 20 jam, pergerakan tim akhirnya membuahkan hasil pada Senin petang. Jasad korban ditemukan mengapung cukup jauh dari lokasi jatuhnya perahu.
17: merupakan hari kedua dalam pencarian korban atas nama Tony, usia 64 tahun yang hilang di perairan Makati Jaya, Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah pagi ini telah berhasil kita temukan.
18: Untuk korban kira-kira ditemukan jam berapa, Pak?
17: Untuk korban berhasil kita temukan pada pukul 07.55.
18: Korban ditemukan itu di dalam posisi terapung atau gimana, tersangkut atau gimana, Pak?
17: Korban kita temukan dalam posisi tersangkut di pinggiran sungai.
16: Usai dievakuasi dari perairan, jasad Tony langsung dibawa menuju rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Ditemukannya jasad korban sekaligus menandai selesainya operasi penyelamatan di Sungsang Banyuasin. Menanggapi rentetan insiden kecelakaan air di perairan Sumatera Selatan, pihak Basarnas melayangkan peringatan keras bagi para nelayan maupun pengelola transportasi air agar tidak mengabaikan prosedur keselamatan dasar. Rian Apridani melaporkan.
2: Hingga September 2026, Polres Banyuasin mengamankan 7 orang yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kabupaten Banyuasin.
19: Hingga awal bulan September 2026, Polres Banyuasin mengamankan 7 orang yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kabupaten Banyuasin. Ketujuh orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan pembakaran untuk membuka maupun membersihkan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan perkebunan dan pertanian. Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino mengatakan, penanganan perkara karhutla dilakukan sebagai bentuk ketegasan kepolisian terhadap praktik pembakaran lahan. Dirinya menilai, pembakaran lahan secara sengaja dapat menyebabkan api meluas, terutama saat kondisi lahan dan cuaca mendukung terjadinya kebakaran. Selain mengancam lingkungan, karhutla juga dapat menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
20: Ada 4 laporan polisi yang ditangani oleh Polres Banyuasin dengan 7 tersangka yang saat ini sudah kita tangani dan lakukan pemeriksaan.
19: AKBP Risnan Aldino menegaskan kepolisian akan terus melakukan penindakan terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Para tersangka dijerat pasal 108 jungto pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan. Para pelaku kebakaran terancam hukuman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun.
20: Pasal yang kita persangkakan, pasal 108 junto pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 2014 dengan ancaman hukumannya 3 sampai dengan 10 tahun penjara.
19: Polres Banyuasin juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Kepolisian mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan aktivitas pembakaran lahan sehingga api dapat ditangani sebelum meluas. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mendesak Pertamina menjamin ketersediaan BBM bersubsidi hingga akhir 2026 guna mencegah kelangkaan dan antrian panjang di sejumlah SPBU. Tim SAR gabungan berhasil menemukan nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Sungsang 4 Banyuasin. Korban ditemukan meninggal dunia, mengapung sejauh 3 mil laut dari lokasi awal tenggelam. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfira Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
10: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Dini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Sebelum melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, saatnya kita mengetahui kondisi cuaca sebagai bekal merencanakan kegiatan Anda sepanjang hari. Sudah bersama kami ada Mbak Isti dari BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Selamat pagi Mbak Isti.
5: Selamat pagi Mbak Vina.
2: Baik, kita mulai dari kondisi secara umum terlebih dahulu Mbak Isti. Bagaimana kondisi cuaca di wilayah Sumatera Selatan pagi ini dan wilayah mana yang perlu menjadi perhatian masyarakat?
5: Baik Mbak, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Selatan berlaku hari ini Selasa 15 September 2026. Untuk pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah berkisar antara 24 sampai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 sampai 95%. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi berkisar antara 18 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 sampai 98%. Kemudian untuk angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini agar diwaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan sehingga dapat memicu asap dan menurunkan kualitas udara. Demikian perakiraan cuaca hari ini. Untuk informasi cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami @infocuacasumsel. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Mbak Isti atas informasi dan juga imbauannya untuk pendengar Pro 1 dari Palembang. Jadi pendengar, informasi dari BMKG tadi kita sudah mengetahui bahwa gambaran kondisi cuaca Sumatera Selatan hari ini mulai dari untuk kondisi di perjalanan hingga kondisi cuaca di sekitar bandara dan wilayah perairan. Tetap siapkan juga perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan kondisi cuaca di wilayah Anda. Bagi yang berkendara, jangan lupa untuk tetap berhati-hati di jalan, dan bagi Anda yang berpergian menggunakan pesawat maupun transportasi air, selalu perhatikan juga informasi cuaca terbaru sebelum melakukan perjalanan. Jika Anda memiliki informasi seputar kondisi cuaca di lingkungan sekitar, laporan lalu lintas ataupun perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah Anda, silakan berbagi bersama kami melalui WhatsApp di 0821 7927 9090.
0: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

0: Meningkatnya aktivitas vulkanik membuat sejumlah wilayah harus waspada terhadap sebaran abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu pernapasan serta mengiritasi mata dan kulit. Lalu, bagaimana cara kita melindungi diri?
1: Pertama, gunakan masker dengan filtrasi tinggi seperti N95 atau KN95 saat berada di luar rumah. Kedua, lindungi mata dengan kacamata pelindung dan jangan mengucek mata jika terkena abu. Segera bilas dengan air bersih. Ketiga, batasi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi bayi, anak-anak, lansia, serta orang dengan gangguan pernapasan. Keempat, setelah dari luar, segera bersihkan diri. Saat membersihkan abu di rumah, basahi terlebih dahulu agar abu tidak berterbangan. Hindari menjemur pakaian di luar selama abu masih turun. Kelima, perbanyak minum air putih dan siapkan perlengkapan darurat seperti masker cadangan, air minum, obat pribadi, senter, power bank, dan dokumen penting. Tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari BMKG dan Badan Geologi. Jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyoroti fenomena antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum dalam beberapa hari terakhir. Antrian tersebut terjadi terutama untuk mendapatkan bahan bakar minyak, subsidi jenis solar yang dinilai semakin sulit diakses oleh masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan bahwa kondisi ini tidak terlepas dari kendala distribusi bahan baku biosolar, khususnya fatty acid methyl ester yang terjadi sepanjang Agustus lalu. Gangguan pasokan tersebut berdampak langsung pada ketersediaan solar di tingkat SPBU. Herman Deru menjelaskan bahwa persoalan utama berasal dari rantai distribusi yang belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan komunikasi dengan Pertamina Patraniaga, terdapat kendala dalam pasokan solar yang disalurkan ke sejumlah SPBU. Pasokan solar saat ini pendengar bergantung pada beberapa vendor yang tersebar di berbagai wilayah. Setidaknya, terdapat sekitar 7 vendor yang menyuplai kebutuhan BBM tersebut dengan sumber pasokan berasal dari daerah seperti Dumai hingga Sulawesi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.go.id dan kami informasikan juga, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

0: Motor memang memudahkan aktivitas, tapi jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Motivasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact.
1: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.